0: simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar,
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, baru saja Anda simak warta berita dari program A3 Radio Republik Indonesia. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri, informasi haji hingga berita olahraga sudah kami hadirkan dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Kali ini pendengar, Anda bersama kembali dengan Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, nampaknya di wilayah Kota Malang ya, kalau kita pantau dari Geraha Siar RRI Malang, Jalan Candipagung nomor 58, nampak pagi hari ini itu mendung begitu ya. Tidak ada sinar matahari yang cerah menyelimuti Kota Malang pada pagi hari ini. Bagaimana cuaca di lingkungan Anda di Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang, begitu pendengar? Apakah sama kondisinya seperti wilayah Kota Malang? Anda boleh sampaikan pada kami, silakan pendengar, pantauan cuaca pada pagi hari ini di berbagai lokasi tempat Anda tinggal. Anda boleh gambarkan lewat WA di 081555609915. Terkait dengan hal tersebut, BMKG Stasiun Meteorologi Juanda juga telah merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Malang ya, pada 15 Mei 2026. Di antara pendengar, mungkin hari ini ada yang mau jalan-jalan ke Pantai Malang Selatan begitu ya, ke kawasan Kabupaten Malang, ini informasinya jadi penting untuk Anda pendengar. Jadi wilayah atau cuaca di Kabupaten Malang diprediksi bervariasi, mulai dari kondisi cerah hingga udara kabur. Pada pagi hari, pendengar, cuaca diperkirakan itu beragam, yakni ada yang cerah berawan, ada yang cerah, ada yang berawan, namun muncul potensi udara kabur di Kecamatan Kasembon, Kepanjen, Ngantang, Pagelaran, Pujon, dan Sumber Pucung pada pukul 6 hingga pukul 7. Memasuki siang hari, pendengar, pada pukul 13, begitu ya, terjadi perubahan cuaca yang ditandai dengan munculnya potensi hujan ringan di kawasan Bululawang, Dau, kemudian Jabung, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, dan juga Wagir. Pada sore hari, kondisi cuaca cerah berawan diprediksi mendominasi. Selain itu, udara kabur kembali berpotensi muncul di kawasan Jabung dan juga Tumpang. Lantas pada malam harinya, pendengar, sebagian besar wilayah diperkirakan berawan dan juga cerah. Kendati demikian, udara kabur juga masih muncul di sejumlah wilayah seperti Ampel Gading, Dampit, Dau, Jabung, Kasembon, Poncokusumo, Tumpang, Wagir, dan juga Waja. Suhu udara di Kabupaten Malang, pendengar, berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celsius, suhu udara terendah tercatat di Poncokusumo yaitu 16 hingga 23 derajat, kemudian suhu tertinggi mencapai 22 hingga 30 derajat, tercatat di Bululawang, Gondanglegi, hingga Tajinan. Tingkat kelembapan udara di Kabupaten Malang tergolong tinggi, berkisar antara 66 hingga 99%. Tingkat kelembapan tertinggi berada di wilayah Pujon dengan angka 82 hingga 99%, pendengar. Selain itu, BMKG juga telah mengeluarkan perkiraan cuaca di perairan Kabupaten Malang ya. Wilayah tersebut berpotensi diselimuti udara kabur di pagi hari dan juga cerah di siang hari. Memasuki sore hingga malam hari, udara kabur diprediksi kembali muncul. Tinggi gelombang diprediksi mencapai 2,1 hingga 2,5 meter yang tergolong kategori sedang dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 10 knot. BMKG juga memprediksi pasang surut air laut ini di perairan Malang. Kondisi surut pertama diperkirakan terjadi pada pukul 1 dengan ketinggian 0,61 meter, pendengar. Kemudian disusul surut kedua ini pada pukul 14 lebih 10 menit dengan ketinggian 0,99. Sementara itu, pasang pertama diprediksi terjadi pada pukul 7.30 dengan ketinggian 1,02 meter. Dan kemudian kondisi pasang berikutnya terjadi pada pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,61 meter. Berdasarkan kondisi cuaca di atas, pendengar, kita sebagai masyarakat, utamanya di Kabupaten Malang, dihimbau waspada terhadap potensi teriknya matahari, sehingga disarankan untuk rutin mengkonsumsi air putih agar tetap terhidrasi, serta membatasi aktivitas berat di luar ruangan. Bagi Anda, masyarakat di wilayah yang berpotensi turun hujan, diminta terhadap potensi jalan licin dan juga genangan air harus waspada karena akibat hujan begitu ya. Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap potensi udara kabur yang dapat mengganggu jarak pandang. Nah, kemudian ada Mas Amin ini sudah berkirim WA di 081555600915. Izin berbagi informasi cuaca di area Malang Selatan, utamanya di Sumber Pucung dan sekitarnya, terpantau mendung syahdu. Oke, matur nuwun Mas Amin di kawasan Sumber Pucung Malang Selatan ya. Terpantau mendung pagi hari ini, pendengar. Nampaknya merata ya dari Kota Batu, kemudian Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang hingga Malang Selatan. Pagi hari ini tampak mendung begitu, pendengar. Anda yang menyimak siaran kami dari daerah lain begitu ya, di luar Malang Raya, juga boleh gambarkan terkait dengan kondisi cuaca pada pagi hari ini di 081555600915. Saya tunggu, pendengar, untuk WA-nya terkait dengan perakiraan cuaca, terkait dengan kondisi cuaca. Hari ini Anda boleh gambarkan bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.
1: terbakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Pendengar jamaah haji asal Probolinggo yang wafat di Tanah Suci sempat menjalani perawatan yang intensif. Laporan selanjutnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masdugi. Umam?
1: Baik, Arga dan pendengar, kabar duka datang dari jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo. Seorang jamaah haji bernama Asraf bin Sudami, 65 tahun, warga desa Keramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis sekitar pukul 2 waktu Arab Saudi. Almarhum tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan merupakan anggota KPIHNU Barat Kabupaten Probolinggo. Ia diketahui masuk dalam kategori jamaah risiko tinggi atau RISTI, sedang atau istihah dengan pendampingan obat karena memiliki riwayat penyakit kencing manis dan kolesterol. Pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Haji Edwin Syarif Arifin, mengatakan pihaknya telah menerima laporan resmi terkait wafatnya jamaah asal Kecamatan Bantaran tersebut. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Indonesia Medical Mission, almarhum mulai mengalami gangguan kesehatan sejak 11 Mei 2026 dan sempat dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz dengan keluhan sesak napas dan demam. Tibanya di rumah sakit, almarhum langsung mendapatkan penanganan medis intensif dan dirawat di ruang ICU. Pada 12 Mei 2026, pasien dipasang ventilator akibat mengalami gagal napas. Namun kondisi kesehatan almarhum terus mengalami penurunan hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 14 Mei 2026. Evin menambahkan seluruh proses administrasi kematian telah diganti oleh petugas di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Istri almarhum yang turut mendampingi ibadah haji juga telah melihat jenazah serta mengikuti prosesi sholat jenazah di Masjidil Haram Mekah. Terkait hak ibadah haji almarhum, proses badal haji akan dilaksanakan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Saudi. Sementara barang bawaan berupa koper besar dan kecil akan tetap diserahkan kepada istrinya yang berangkat bersama almarhum. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Sekian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Rumah Masduki melaporkan. Linda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, nampaknya pagi hari ini di sejumlah wilayah khususnya di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang ini mendung begitu ya. Namun kondisi cuaca hari ini mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda, utamanya Anda para wisatawan yang datang ke Kota Batu, kemudian ke Kota Malang dan juga Kabupaten Malang begitu ya. Walaupun mendung, nanti ada potensi hujan, Anda dapat berwisata dengan nyaman begitu pendengar. Namun persiapan Anda untuk mengkondisikan cuaca ini juga harus diperhatikan begitu ya. Kesiapan fisik Anda, kendaraan Anda, kemudian untuk Anda yang berwisata outdoor, begitu pendengar, payung, begitu ya, jangan lupa ketika berada di lokasi wisata agar tidak kebasahan, tidak kehujanan, patutlah Anda bersiap untuk menyediakan payung. Ketika hujan turun, payung tersebut bisa Anda gunakan begitu untuk berlindung, begitu pendengar ya. Utamanya pendengar yang hari ini mungkin ada agenda wisata ke theme park, begitu ya, taman bermain ataupun kemudian taman wisata yang sifatnya outdoor, begitu pendengar. Jadi persiapan sedia payung sebelum hujan. Nah, itu kata peribahasa yang tepat begitu pendengar. Jadi saya ucapkan selamat datang untuk Anda para wisatawan dari berbagai daerah yang hadir di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang pada long weekend kali ini begitu pendengar. Selamat menikmati segala potensi yang ada di wilayah Malang Raya ya. Ada potensi wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner begitu pendengar. Mudah-mudahan liburan Anda di wilayah Malang Raya bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ini berkesan. Nanti pada saat kembali bekerja begitu ya, kembali ke daerah rantau atau daerah asal, selepas berlibur di wilayah Malang Raya, jadi semangat kembali mencari uangnya atau beraktivitasnya begitu pendengar. Nah, Dinas Pariwisata Kota Batu pendengar ini memproyeksikan kunjungan wisatawan selama periode long weekend Mei 2026 itu bisa mencapai lebih dari 560 ribu orang. Lonjakan wisatawan ini diperkirakan terjadi karena banyaknya hari libur nasional dan juga cuti bersama sepanjang bulan Mei ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan bahwa proyeksi tersebut berdasarkan tren kunjungan wisatawan sejak awal tahun 2026. Data Januari hingga Maret menunjukkan rata-rata kunjungan bulanan itu mencapai sekitar 432 ribu wisatawan, pendengar. Kalau berdasarkan estimasi kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu, berdasarkan data bulanan dari Januari sampai dengan Maret tahun 2026, itu rata-rata kunjungan bulanannya tercatat sekitar 432 ribu wisatawan. Menurut Oni, pendengar, data kunjungan yang masuk hingga April 2026 masih berada di angka sekitar 77%. Namun pihaknya optimis jumlah wisatawan pada Mei ini akan meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Diproyeksikan itu sekitaran 540 hingga 560 wisatawan. Dan ia menilai angka tersebut berpotensi menjadi salah satu capaian kunjungan yang tertinggi pada semester pertama tahun 2026. Lonjakan kunjungan wisatawan ini dipicu oleh sejumlah momentum libur panjang di bulan Mei, mulai dari libur Hari Buruh, kemudian hari kenaikan Isa Al-Masih, kemudian ada Idul Adha pada 27 Mei mendatang begitu pendengar, serta ada Hari Raya Waisak pada tanggal 31 Mei. Nah, Oni Ardianto menjelaskan rangkaian hari libur tersebut menjadi peluang bagi sektor pariwisata Kota Batu. Kondisi itu diperkirakan mampu meningkatkan okupansi hotel, kemudian kunjungan dari destinasi wisata kita hingga pergerakan ekonomi masyarakat. Selain itu pendengar, libur Idul Adha dan Waisak juga diprediksi memberi dampak signifikan ya terhadap peningkatan wisatawan. Pemerintah Kota Batu juga mulai melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Dengan proyeksi tersebut, Kota Batu diharapkan tetap menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur selama musim libur panjang ini. Pemerintah daerah juga menghimbau agar para pelaku wisata menjaga pelayanan dan kenyamanan wisatawan selama periode kunjungan yang tinggi.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar di antara pendengar yang saat ini sudah di jalan, lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang begitu ya? Di antara para wisatawan yang hadir ke wilayah Malang Raya, mungkin saat ini Anda lagi jalan begitu pendengar, cari sarapan kuliner yang enak pagi-pagi di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang begitu ya? Selamat menikmati waktu sarapan Anda, menikmati kuliner khas Malang Raya begitu pendengar. Mudah-mudahan ya selain mengenyangkan ya, mempererat hubungan Anda, bonding Anda bersama keluarga, dan yang pasti punya kenangan begitu pendengar. Anda mengicipi

mengicipi, mengicipi. Mencoba makanan khas Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, mudah-mudahan ada kenangannya begitu ya. Ada ceritanya yang bisa Anda bagi nanti sepulang Anda berwisata di wilayah Malang Raya dengan keluarga. Pendengar dari Polresta Malang Kota, dari Polres Batu ini, Momentum mencatat bahwa momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mulai dari hari Kamis kemarin 14 Mei 2026 ya, mulai terasa di wilayah Kota Batu, ditunjukkan oleh volume kendaraan yang menuju objek wisata di Kota Batu itu mulai mengalami peningkatan. Berdasarkan pantauan pendengar, bus pariwisata hingga kendaraan pribadi roda 4 mulai banyak melintas di jalur utama menuju objek wisata favorit, misalnya Jatim Park 2, kemudian Taman Rekreasi Selekta, hingga wisata baru yaitu Mikutopia. Kantong parkir di objek-objek wisata tersebut juga terlihat dipenuhi kendaraan bus, kemudian mobil pribadi dengan nomor plat dari luar daerah. Kendati demikian, pendengar, arus lalu lintas baik di jalur utama maupun rute menuju objek wisata di Kota Batu itu terpantau masih cukup lancar ya. Kanit Terjawali Satlantas Polres Batu, Ibda Gema, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi adanya peningkatan volume kendaraan dari gerbang tol Singosari menuju Kota Batu, dan peningkatan itu terjadi sejak pukul 9.30 pada tanggal 14 Mei kemarin. Jadi dia gambarkan begitu mendengar, terjadi peningkatan di gerbang tol Singosari, baik yang arah ke Kota Batu maupun arah ke Malang Kota. Namun saat ini didominasi oleh kendaraan yang menuju ke arah Kota Batu, terutama kendaraan bus dan juga kendaraan pribadi. Ia menyampaikan bahwa Polres Batu telah melakukan langkah antisipasi sejak mendapati laporan adanya peningkatan arus lalu lintas dari gerbang tol Singosari. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menyiagakan tim urai di lokasi yang rawan macet. Jadi rekan-rekan, tim urai ini sudah standby di titik-titik simpul seperti Simpang Pendem, kemudian depan Jatim Park 3, BJ sampai dengan dalam kota. Pendengar, semuanya sudah terisi begitu ya. Ketika nanti terjadi kepadatan di titik tertentu, maka tim urai ini akan langsung bergerak untuk melaksanakan pengurayan maupun pengaturan lalu lintas. Ibda Gema menambahkan, berdasarkan pantauan CCTV maupun hasil patroli keliling, arus lalu lintas yang terpantau mengalami peningkatan signifikan itu berada di jalur menuju ke arah wisata baru yaitu Mikutopia. Karena itu merupakan objek wisata baru begitu ya, jadi animo masyarakat masih sangat tinggi. Pengunjung yang ada melalui jalur Kali Lanang, namun mayoritas masih mendominasi lewat jalur utama yaitu di kawasan IR Soekarno, pendengar. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Batu, mudah-mudahan happy. Kemudian kalaupun ada kepadatan arus lalu lintas di berbagai lokasi yang menuju objek wisata begitu pendengar, mudah-mudahan Anda juga senantiasa dapat berkendara dengan tertib ya. Patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, tertib, kemudian kontrol kendaraan Anda, laju kendaraan Anda, kemudian kecepatan kendaraan Anda. Mudah-mudahan Anda dapat berwisata dengan aman, nyaman, dan juga happy di wilayah Malang Raya dalam periode libur kenaikan Isa Al-Masih hingga tanggal 16 ya, 14, 15, 16, 17 Mei 2026 ini di wilayah Malang Raya. Selamat berlibur untuk Anda, para wisatawan yang hadir di wilayah Malang Raya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

107,6 Radio Republik Indonesia Malang, programa satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang baru hadir di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, begitu ya. Mungkin di antara pendengar juga belum terbiasa berkendara di wilayah Malang Raya ketika libur panjang begini. Biasanya kalau libur panjang begini, banyak sekali potensi dan juga titik kemacetan yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Jangan sampai Anda juga bete, begitu pendengar, kesel gitu ya, apalagi sampai emosi jiwa ketika mendapati kepadatan arus lalu lintas tersebut. Ya, dinikmati saja, begitu pendengar, namanya juga long weekend ya. Banyak kegiatan masyarakat, banyak agenda kegiatan wisatawan yang hadir. Jadi sama-sama kita berbagi, begitu pendengar, saling toleransi begitu ya, ketika mendapati kepadatan arus lalu lintas. Yang paling penting, Anda senantiasa berkendaranya itu dengan tertib, kondusif, ikutin rambu dan juga petunjuk serta aturan berkendara. Insya Allah pendengar, Anda dapat berkendara dengan nyaman dan juga pastinya harapan kita selamat sampai dengan tujuan. Nah, menyambut rentetan libur panjang mulai dari kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Waisak hingga Idul Adha mendatang, pemerintah Kota Malang juga tidak mau kecolongan, begitu pendengar. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang menggerakkan mata-mata digital untuk memastikan roda kendaraan tetap berputar di Kota Pendidikan ini. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra telah memetakan adanya 4 titik syarat utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan volume kendaraan, bukan tanpa alasan pendengar, karena setiap ruas jalan ini memiliki karakter unik yang mengundang massa. Pertama adalah di kawasan Jalan Ahmad Yani. Ini merupakan gerbang utama bagi mereka yang baru saja keluar dari gerbang Tol Singosari, dan jalan ini adalah leher botol pertama yang harus dilewati wisatawan sebelum menyentuh jantung Kota Malang. Kedua adalah kawasan Jalan Borobudur yang merupakan jalur pendukung menuju arah Kota Batu yang kini menjelma menjadi surga kafe. Di sini pendengar, kendaraan seringkali melambat, bukan hanya karena volume, tetapi juga aktivitas warga yang mencari tempat bersantai. Dan ketiga adalah Jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan. Ikon baru pariwisata Kota Malang ini pendengar, ada deretan bangunan bersejarah, kemudian kafe estetik, dan juga restoran di kawasan heritage ini dipastikan akan dipadati manusia saat libur panjang ini. Lalu selanjutnya adalah Jalan Merdeka, yaitu di area Alun-Alun Merdeka. Ini merupakan jalan atau kawasan, begitu pendengar, yang tetap menjadi jujukan favorit keluarga dan juga warga lokal untuk menghabiskan waktu, utamanya di sore hari. Menyadari jumlah personil lapangan yang tidak sebanding dengan ribuan kendaraan yang masuk, pendengar, di Dishub Kota Malang kini mengandalkan kecanggihan teknologi. Jadi laporan real-time dari aplikasi, kemudian kamera pengawas, ini menjadi senjata utama, begitu ya. Menariknya, ada prediksi sedikit berbeda di libur panjang kali ini. Dinas Perhubungan memperkirakan kepadatan di jalur nasional antara penghubung Malang, Kabupaten Malang tidak akan se-ekstrim biasanya. Pasalnya, rangkaian libur panjang ini berbarengan dengan musim haji, di mana banyak warga yang lebih fokus pada kegiatan ibadah dan keberangkatan ke Tanah Suci, begitu pendengar. Meskipun begitu, Wijaya juga enggan bersantai. Pihaknya tetap waspada adanya anomali kondisi di mana arus tetap kendaraan ini tiba-tiba melonjak di luar prediksi, begitu ya. Oleh karena itu, pihaknya tetap melakukan antisipasi terhadap potensi anomali tersebut, artinya kondisi yang semula diprediksi landai bisa tiba-tiba macet. Nah, untuk urusan rekayasa arus lalu lintas pendengar yang lebih ekstrim ya, Dinas Perhubungan terus menjalin komunikasi intensif dengan Satlantas Polresta Malang Kota. Demikian beberapa titik di wilayah Kota Malang yang patut menjadi perhatian Anda ya, utamanya di kawasan Ayani, kemudian di Borobudur, di Basuki Rahmat atau Kayu Tangan, dan kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Ini menjadi sentra kepadatan biasanya ketika libur panjang seperti long weekend kali ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru dari miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, friends24.com, bahwa hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates yang merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Pendengar, sesaat lagi dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Halo RRI. Kami tunggu untuk Anda yang mau lapor begitu ya, terkait dengan beragam peristiwa yang ada di wilayah Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, terkait dengan pantauan arus lalu lintas, pantauan pelayanan publik, pantauan harga kebutuhan pokok. Pendengar, apabila ada keluhan begitu ya, terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur serta ketentuan yang berlaku, juga boleh sampaikan kepada kami. Laporan peristiwa berupa foto, video, informasi lokasi, waktu kejadian, Anda boleh gambarkan kepada kami, sampaikan kepada kami melalui voice note atau pesan singkat, atau mau telpon langsung juga boleh ya, di Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu, silakan laporan Anda di 081-555-6915. Silakan kirimkan pendengar lewat WA, mau telpon boleh, mau voice note monggo, mau kirim pesan singkat, dilengkapi dengan foto, kemudian video begitu ya, informasi lokasi kejadian, waktu begitu pendengar, terkait dengan peristiwa terkini, Anda boleh sampaikan di 081-555-6915. Halo RRI, 15 Mei 2026, bersama saya Arga Saputra, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita berada dalam program Halo RRI edisi 15 Mei 2026. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya tunggu untuk Anda yang mau melaporkan begitu ya, seputar beragam peristiwa yang ada di wilayah Malang Raya. Ada di Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang, dan juga Kota Malang, begitu pendengar, terkait dengan misalnya kondisi jalan raya, adakah kemudian lubang di jalan, apakah ada rambu-rambu lalu lintas yang menghambat kelancaran berkendara Anda, misalnya traffic light yang padam begitu pendengar di wilayah Malang Raya, atau penerangan jalan umum yang tidak berfungsi begitu ya, atau boleh juga terkait dengan pantauan arus lalu lintas utamanya di berbagai pusat ekonomi, kemudian kegiatan wisata dan juga pusat kota begitu pendengar. Bagaimana kondisinya hari ini, boleh sampaikan kepada kami. Anda yang beberapa waktu belakangan sempat ngurus KTP, mungkin perpanjangan SIM, bayar pajak, ngurus KK, kemudian bayar iuran pendidikan, bayar iuran layanan kesehatan. Ada pengalaman yang menarik terkait dengan hal tersebut begitu ya, atau ada masalah, ada problem, ada keluhan terkait dengan hal itu, juga boleh sampaikan kepada kami di Halo RRI. Pantauan harga kebutuhan pokok juga kami persilahkan untuk Anda yang mau kasih informasi update-nya. Bagaimana perkembangan harga pangan, kemudian harga elektronik, harga plastik, harga LPG, harga BBM non subsidi begitu pendengar. Ada keluhan terkait dengan harga-harga yang semakin tinggi begitu ya belakangan, juga boleh gambarkan terkait dengan keberadaan stoknya. Selain perkembangan harga, terkait dengan stoknya juga boleh diupdate. Ada keluhan terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anda juga boleh sampaikan pada kami di program Halo RRI pendengar. Ada peristiwa terbaru hari ini, 15 Mei 2026, ada yang menarik yang boleh digambarkan, bisa dikirimkan lewat foto, kemudian video, informasi lokasi waktu dan kejadiannya juga boleh tambahkan begitu pendengar secara lengkap. Anda boleh kemudian sampaikan beragam laporan peristiwa dan juga terkait dengan layanan publik tersebut hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat lewat WA, silakan di 081-555-6915. Sekali lagi di 081-555-6915 ya. Boleh kirim pesan singkat, boleh voice note begitu pendengar, boleh telepon langsung, mau update terkait dengan kondisi cuaca di lingkungan Anda juga boleh pendengar. Saya tunggu ya, sekali lagi lewat WA di 081-555-6915. Program ini Anda dapat akses di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda yang mendengarkan dari kawasan Probolinggo, bisa akses di 88,3 FM. Ataupun yang saat ini dimanapun Anda berada pendengar, di luar Malang Raya juga boleh gabung ya di program Halo RRI. Ditunggu untuk Anda yang akses siaran kami Halo RRI di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu pendengar yang bergabung lewat WhatsApp pendengar di 081-555-6915 ya. Ada Pak Andi di kawasan Buring. Jadi menggambarkan di jembatan Kedung Kandang, pendengar, saat ini itu banyak penjual ya yang berjualan di pinggir jembatan, sekitar jembatan. Ini menurut pendengar ini berbahaya. Didapati kemarin malam ketika Pak Andi ini melintas, ada satu penjual nasi goreng khususnya. Nah, khawatirnya begitu mendengar, kalau tidak ditertibkan, segera ditertibkan, akan semakin banyak para penjual yang ikut berjualan di sana. Kebetulan Pak Andi juga kirimkan videonya begitu mendengar. Coba kita lihat kondisi jembatan Kedung Kandang pada malam hari yang ternyata ada potensi pedagang kaki lima ya yang melakukan kegiatan ekonomi di situ.

0: aja di sini. Di suruh di sini.
1: Nah itu dia tadi pendengar video yang dikirimkan oleh Pak Andi, warga Buring yang melaporkan di jembatan Kedung Kandang itu sekarang ternyata banyak para penjual ya. Kalau kemarin didapati ada satu penjual nasi goreng, kalau tidak segera ditertibkan malah Pak Andi ini khawatir banyak para pedagang yang mengikuti begitu pendengar. Jadi selain membahayakan begitu ya, pasti ini kalau banyak pengendara terus kemudian banyak yang jualan di lokasi jembatan Kedung Kandang tersebut, takutnya malah jadi macet ya, kepadatan arus lalu lintas stuck kemudian menghalangi para pengendara yang melintas begitu pendengar. Jadi itulah yang dilaporkan oleh Pak Andi, sudah berkirim WA di 081-555-600-915. Kita coba hubungi Pak Andi ya, untuk gambaran lebih lengkap dan lebih lanjut begitu pendengar seputar keberadaan penjual nasi goreng yang berada di kawasan Jembatan Kedung Kandang. Saat ini Pak Andi sudah bersama kita melalui sambungan telepon di 081-555-600-915. Coba kita berbincang bersama salah satu pendengar yang ada di kawasan Buring, Kota Malang, melaporkan soal adanya pedagang yang beroperasi di kawasan Jembatan Kedung Kandang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Andi.
2: Pagi RRI. Pagi,
1: kabar baik hari ini, Mas Andi sehat ya?
2: Ya, lagi sedikit flu aja.
1: Waduh, long weekend lagi flu ini, nggak jadi liburan dong ini Mas Andi.
2: Iya ini Mas Adar. Ya,
1: jadi mudah-mudahan lekas sembuh. Mas Andi, tadi saya dapat informasi dari teman-teman Gatekeeper sudah kirim WA karena di Jembatan Kedung Kandang ini kan baru kemudian direvitalisasi beberapa tahun yang lalu begitu ya. Kemudian kondisi jalanannya alhamdulillah lancar, tapi belakangan ada muncul penjual nasi goreng ya Mas Andi di wilayah tersebut. Boleh digambarkan ini bagaimana kondisi selengkapnya ini Mas Andi?
2: Mungkin kurang lebih seminggu atau dua minggu baru ada yang nasi goreng itu. Yang mengkhawatirkan adalah karena dia ada di setelahnya, itu kan ada videonya. Saya tadi malam kirim video, itu di pas naik itu Mas Andal. Jadi pas di kita dari arah ada makam pahlawan kan, itu ada satu taman ada makam pahlawan dari arah Polsi itu begitu naik mau belok ke ojek-ojekan, zaman dulu ada ojek-ojekan yang baru aja diperbaiki yang di pelebaran tuh. Nah yang saya takutin kan itu kan pertama satu, tapi nanti lambat-lambat kan apalagi kayak tadi malam gitu misalnya pasti ada satu dua motor yang parkir di sana gitu, itu yang pasti nantinya akan membahayakan juga sih Mas Adar.
1: Baik, jadi arahnya itu penjualnya itu sekarang lokasinya kalau mangkal malam-malam biasanya dari arah Taman Makam Pahlawan itu, terus kemudian yang ya, naik itu
2: ada satu makam pahlawan satu kalau nggak salah makamnya Kiai Haji Malik atau siapa itu ada satu di sana kebetulan itu ya itu yang diperbaiki itu, jadi kalau kita mau belok masuk ke arah ojek zaman dulu masih ada ojek-ojekan itu pas ya, di jembatan itu yang saya persis videokan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu kan bahaya.
1: Oke. Okay. Kalau dari arah Sawu Jajar itu kanan atau kiri jalan ini keberadaan penjual berarti, nasi gorengnya
2: berarti,
1: ini?
2: Berarti kiri.
1: Kiri jalan ya?
2: Kiri jalan. Iya.
1: Mas Andi.
2: Apalagi pas kita naik. Pas kita akan itu naik kan, naik langsung kita belok ke kiri gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kan ketika orang belok itu agak sedikit dengan kecepatan apalagi pas naik ya gitu. Apalagi
1: baik. Oke. Okay. Nah, penjual nasi goreng ini Mas Andi sudah beroperasi sejak kapan ini kalau Mas Andi mengamati ini?
2: Insya Allah mungkin baru yang setahu saya baru 2 mingguan ada.
1: 1-2 mingguan ini ya?
2: Iya.
1: Kemarin malam gimana Mas Andi, lewat pada pukul berapa dan apakah sudah banyak pembeli begitu ya dari penjual nasi goreng tersebut?
2: Saya kemungkinan jam 10 sepertinya. Itu ada dua motor, saya kurang tahu kalau ada berapa, tapi di sana ada 2 motor yang sedang terparkir.
1: Oke.
2: Karena kan di sana juga ada udah disiapin kayak ya, dia nya bawa kursi kursi plastik gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di sana.
1: Baik. Jadi ada dua motor sekitar 10 malam Mas Andi melintas begitu ya, karena disediakan kursi plastik, maka asumsinya bisa makan di tempat begitu ya Mas Andi ya.
2: Ah betul.
1: Oke, baik. Kalau satu dibiarkan khawatirnya nanti lama-lama banyak penjual yang juga ikutan nimbrung mangkal di situ begitu ya Mas Andi.
2: Iya, gitu.
1: Oke, okay, maka
2: sebenarnya kalau jadi sarannya kan kalau misalnya mau dipindah kan kebetulan di ada namanya toko 24, jadi kita masuk itu emang di sana ada satu tempat yang emang buat kuliner-kuliner gitu.
1: Oh,
2: kan jauh lebih baik gitu.
1: Tidak jauh dari lokasi jembatan Kedung Kadang itu ada toko 24. Bisa dipindahkan, direlokasi di situ ya. Memang pusat kuliner ada di situ ya Mas Andi ya.
2: Ya paling ada sekitar tiga yang jualan di sana lah. Tiga atau empat saya lupa.
1: Baik, biar lebih rapi ya, nggak mengganggu akses di wilayah jembatan Kedung Kandang ya Mas Andi ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Mas Andi, terima kasih ya laporannya. Kami coba teruskan kepada pihak yang terkait, misalnya ke Satpol PP untuk jadi perhatian. Mudah-mudahan tidak ada para penjual yang mengikuti begitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu saat setelah diresmikan jembatan Kedung Kandang kan sempat ada pasar malam ya di situ ya Mas Andi ya.
2: Iya, ya itu pasar malam itu yang agak sedikit bawah dikit gitu. Itu yang ini agak atasnya.
1: Oke. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi kembali ada aktivitas ekonomi yang menghalangi lalu lintas pengendara di kawasan jembatan Kedung Kandang. Terima kasih Mas Andi untuk laporannya.
2: Sama-sama.
1: Lain waktu ditunggu gabungannya lagi ketika ada misalnya informasi terkini ya di wilayah Kedung Kandang, Buring dan sekitarnya yang patut dilaporkan ya Mas Andi.
2: Siap, Genggi.
1: Siap. Salam sehat. Selamat berakhir pekan. Ini liburan long weekend. Mudah-mudahan bisa menikmati waktu berkualitas sama-sama dengan keluarga. Sampai jumpa lain waktu Mas Andi. Assalamualaikum. Salam sehat.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia tadi yang pendengar Mas Andi, warga dari Buring, Kota Malang ya, yang melaporkan di jembatan Kedung Kandang saat ini, khususnya di kiri jalan ya, setelah makam tokoh masyarakat setempat begitu pendengar, yang dianggap sebuah seorang yang berjasa pada saat itu begitu ya, bisa dikatakan pahlawan begitu di salah satu wilayah Kedung Kandang. Terus kemudian naik sedikit kalau dari wilayah Saujajar itu kiri jalan, itu ada pedagang nasi goreng di sebelah kiri jalan. Kemarin Mas Andi melintas tepat pada pukul 10 malam begitu ya, pukul 22, ada dua orang kendaraan yang terparkir, ada kemudian disediakan tempat duduk, asumsinya itu tidak hanya take away begitu mendengar, jadi bisa makan di tempat begitu ya. Nah itu pas naik ke jembatan di kiri jalan ada pedagang, takutnya kalau satu dibiarkan kemudian timbul para pedagang yang lain yang potensinya bisa semakin ramai, malah mengganggu kelancaran arus lalu lintas yang ada di wilayah jembatan Kedung Kandang. Itu dia laporan dari Mas Andi, coba kita teruskan Mas Andi ke Satpol PP Kota Malang, mudah-mudahan ada respon begitu ya, dan ada penertiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, utamanya dalam hal ini adalah Satpol PP Kota Malang. Terima kasih Mas Andi untuk laporannya. Kemudian ada yang sudah bergabung pula lewat 081555600915 ya. Assalamualaikum, Nun Sewu. Beberapa PJU di daerah Makam Sanan dekat Jalan Raya Sulfat itu padam. Oke, matur nuwun informasinya. Dikirimkan pula videonya, coba kita lihat dan juga cek ya pendengar, PJU di kawasan Makam Sanan ada sekitar kurang lebih 4 PJU yang dinyatakan padam, ini dikirimkan oleh pendengar.

begitu pendengar, ketika melintas di area kawasan Sanan ya, dekat Jalan Raya Sulfat. Di makam Sanan dekat Jalan Raya Sulfat ada PJU, kurang lebih 4 PJU yang dilaporkan pada matur nuwun laporannya. Kami coba tindak lanjuti, kami forward kepada rekan-rekan yang ada di wilayah pemerintah Kota Malang untuk dapat perhatian ya. Karena gelap sekali memang ketika melintas pendengar. Kalau di dalam makamnya sih ada penerangan ya, tapi kalau di area jalannya ini pendengar tampak gelap sekali. Berbahaya ketika mungkin pengendara yang melintas di daerah tersebut tidak ada penerangan begitu ya, tidak bisa melihat kondisi jalan dengan betul-betul utuh dan juga menyeluruh begitu pendengar. Bahaya jadi laka lantas, bahaya pula biasanya kalau gelap begini ada berpotensi muncul tindak kriminal begitu ya, jambret atau kemudian rampok yang patut kemudian kita antisipasi dan juga waspadai. Terima kasih matur nuwun yang sudah bergabung di 081555600915 melaporkan adanya PJU di kawasan Makam Sanan dekat Jalan Raya Sulfat yang pada Dam. Oke. Kemudian ada yang bergabung pula di 081555600915. Izin menyampaikan lubang drainase tanpa tutup di Jalan Puncak Borobudur. Mohon maaf dokumentasinya sambil jalan. Ini ada di detik terakhir ditutup meja. Untuk Sherlock-nya, mohon maaf belum sempat. Jadi lokasinya ini tepatnya di seberang patung pesawat arah SMA 9 dari Kakoi maju belok kiri pas tikungan. Mohon perhatiannya karena sudah lama drainase ini tanpa tutup. Takutnya ada yang terperosok. Terima kasih. Terima kasih ya sudah ikut lapor memberikan kondisi di 081555600915 menggambarkan lubang drainase tanpa tutup ada di Jalan Puncak Borobudur ya. Jadi setelah Kakoi ini pendengar mengarah ke patung pesawat dari Soekarno-Hatta itu arahnya ke SMA 9, belok kiri pas tikungan ada lubang drainase yang terbuka, cuma ditutup meja, khawatirnya kalau hujan deras, mejanya hanyut, begitu pendengar, lubang drainasenya tertutup oleh aliran air, dikhawatirkan ada pengendara atau pejalan kaki yang tidak awas, kemudian terperosok ke drainase tersebut. Coba kita lihat ya video amatir yang dikirimkan oleh pendengar, berikut ini. Oke, lubangnya cukup besar pendengar di kiri jalan ya, kalau dari arah Soekarno-Hatta, kalau Anda berputar dari patung pesawat itu, ditutup meja bekas kayu begitu pendengar. Nah ini berbahaya ketika misalnya mejanya ada yang memindahkan, kemudian terjadi hujan deras begitu ya, ada motor atau pejalan kaki yang melintas, ini bahaya sekali ketika potensinya hal tersebut bisa terjadi. Matur nuwun untuk informasinya, coba kami tindak lanjuti, kami forward, kami sampaikan ke rekan-rekan yang ada di pemerintah Kota Malang ya. Dalam hal ini mungkin rekan-rekan PUPR bisa menindaklanjuti terkait dengan lubang drainase yang tidak tertutup di kawasan Puncak Borobudur dekat patung pesawat sebelah kiri yang mengarah ke SMA 9. Baik. Terus kemudian pula ada yang join juga di 081555600915 menggambarkan di kawasan depan Kartika Sari Soekarno-Hatta, Jalan Puncak Borobudur juga ada drainase yang tidak ada tutupnya. Oh, ini juga laporan yang sama pendengar, sudah lama terbuka, posisi pas di beloan biasanya sama bapak yang punya warung di pojok itu, dikasih galon atau dikasih kursi atau dikasih meja untuk penanda. Oke, terima kasih banyak, laporan yang sama ya, dua orang sudah melaporkan keberadaan drainase yang terbuka tidak ada tutupnya, biasanya oleh pedagang setempat begitu pendengar, dikasih kursi, dikasih galon, dikasih meja. Kalau galon, kursi, meja itu dipindahkan ketika misalnya hujan deras kan ini bahaya ya, dan dilaporkan juga sudah terjadi cukup lama ini di kawasan Jalan Puncak Borobudur sebelah kiri kalau kita berputar dari patung pesawat itu pendengar, ada Resto Kakoi maju sedikit yang mengarah ke SMA 9, tepatnya di kiri jalan. Mudah-mudahan jadi kewaspadaan Anda ketika sering melintas di kawasan tersebut ya, dan segera ada tindak lanjutnya dari pemerintah Kota Malang untuk menutup drainase yang ada di kawasan tersebut. Tadi juga ada kemudian laporan di kawasan dekat Jalan Raya Sulfat ya, di Makam Sanan ini PJU-nya mati, kurang lebih ada 4 lampu yang mati. Kemudian tadi Pak Andi di kawasan Buring melaporkan di jembatan Gedung Kandang ada pedagang nasi goreng yang mangkal kalau malam hari. Ketika dibiarkan takutnya malah nanti diikuti oleh para pedagang yang lain. Matur nuwun yang sudah bergabung di program Halo RRI. Terus ditunggu pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, silahkan. Ada laporan peristiwa, ada layanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur dan juga standarnya atau ketentuannya. Ada laporan terkait dengan pantauan harga kebutuhan pokok, begitu pendengar, pantauan arus lalu

lintas, kondisi cuaca di wilayah Anda juga terus ditunggu di 081-555-600-915 ya. Sekali lagi di 081-555-600-915, masih dalam program Halo RRI sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah, ada tradisi barter rambut rontok dengan perkakas rumah tangga. Kok bisa ya? Ternyata masyarakat, khususnya perempuan di sana, memang biasa menukar rambut rontok yang sudah dikumpulkan dengan sejumlah perkakas seperti gayung, baskom, dan lain-lain. Rambutnya biasanya jatuh setelah disisir dan kemudian disimpan di dalam plastik. Nah, jika sudah terkumpul sekitar sebulan, bakal ada pedagang pikulan yang datang dan meminta rambut rontok tersebut. Pedagang pikulan ini sebenarnya datangnya nggak tentu, tapi begitu datang, pasti bakal berteriak mencari rambut ke warga. Kalau sudah begini, warga bakal keluar rumah dan membawa rambut yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Lantas, untuk apa sih rambut ini kok sampai dibeli? Ternyata para pedagang pikulan ini bakal menjual rambut-rambut ke pengepul rambut palsu di Purbalingga. Maklum, di kabupaten yang ada di sebelah barat Banjarnegara ini, memang cukup banyak produsen wig, bulu mata palsu, dan sejenisnya. Eits, bukan berarti pedagang pikulan mau menerima semua rambut rontok ya. Ada syaratnya biar bisa laku dijual. Paling enggak, yang panjangnya minimal 20 cm. Kalau lebih pendek, tentu harganya bisa lebih murah. Nah, menariknya, rambut-rambut yang sudah berubah atau berganti warna seperti kemerahan atau putih bakal tetap laku. Meski begitu, tetap saja syaratnya rambut tersebut masih panjang.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mulai terasa di Kota Batu ya, sejak 14 Mei 2026. Jadi volume kendaraan menuju objek wisata di Kota Batu juga mengalami peningkatan sejak Kamis kemarin. Berdasarkan pantauan, pendengar, bus pariwisata hingga kendaraan pribadi roda 4 ini mulai banyak melintas di jalur utama menuju objek wisata seperti Jatim Park 2, Taman Rekreasi Selekta, hingga wisata baru di Kota Batu yaitu Mikutopia. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, bagaimana kondisi pariwisata di Kota Batu di long weekend dari peringatan kenaikan Isa Al-Masih ini? Kita akan berbincang bersama beliau, Ketua PHRI Kota Batu sekaligus beliau Direktur Taman Rekreasi Selekta, Bapak Sujud Haryadi, sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama kita di Pro 1 RRI Malang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sujud Haryadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arga.
1: Kabar baik hari ini Bapak, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pak Sujud, dari Kamis kemarin 14 Mei 2026 Polres Batu melalui Satlantas ini melaporkan kenaikan volume kendaraan yang signifikan ini menuju Kota Batu Bapak. Bagaimana kondisi hingga hari ini Pak Sujud, dari tanggal 14 hingga 15 khususnya di Taman Rekreasi Selekta ini Pak?
2: Alhamdulillah ya, jadi peningkatan itu sebetulnya terasa itu mulai Selasa. Jadi tanggal 12, tapi untuk 12-13 itu lebih dominan itu kendaraan bus. Bus-bus besar itu yang masuk ke Kota Batu lebih dominan. Nah, yang ketika mulai hari Kamis kemarin tanggal 14, itu yang dominan, lebih dominan kendaraan pribadi, mobil pribadi yang dominan. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara wisatawan kenaikan yang di Selasa Rabu dengan Kamis kemarin dan Jumat ini, kayaknya juga tetap yang lebih dominan kendaraan kecil atau tamu reguler, sedangkan tamu grupnya banyak di Selasa. Rabu kemarin.
1: Jadi 12-13 banyak rombongan bus ngaten ya Pak Sugut. Kemudian 14 ya, kemarin kendaraan pribadi yang mulai memadati
2: yang
1: ya Pak.
2: Ya, lebih dominan, betul.
1: Nah, kendaraan-kendaraan wisata yang rombongan yang grup melalui bus-bus tersebut, asalnya kebanyakan dari mana ini Pak? Rombongan sekolah atau masyarakat umum ini Pak Sujud?
2: Sebagian ada rombongan sekolah, sebagian masyarakat umum. Tapi lebih dominan rombongan sekolah, kegiatan seperti ada outbound atau hanya jalan-jalan saja itu cukup dominan juga. Dan kebanyakan tetap kita masih yang dominan Surabaya Raya, Pasuruan dan sebagainya seperti itu.
1: Kalau dan tanggal 14-nya mulai dari kendaraan pribadi ya, biasanya keluarga-keluarga dalam kelompok kecil ya. Pak Sujud ya. Pak Sujud, alhamdulillah Taman Rekreasi Selekta ini kan salah satu objek wisata legendaris di Kota Batu ya, hingga kini pamornya tuh tidak pernah turun begitu, bahkan dari berbagai inovasi yang dihadirkan ini malah bisa menarik para wisatawan. Kuncinya apa ini Pak? Dari taman rekreasi yang bertahan cukup lama bisa mempertahankan keeksisannya ini, daya tarik utamanya kalau Selekta ini memang apa sih Pak Sujud, boleh digambarkan Bapak?
2: Pasar ke bisa aja, tapi intinya kita bersyukur ya. Jadi ketika semakin banyak park baru di Kota Batu, banyak taman rekreasi baru, destinasi baru, bukan hanya di Kota Batu, bahkan di kota-kota lain sekarang sudah cukup banyak yang bagaimana membangun pariwisata itu, kita masih bertahan, bisa bersyukur masih bertahan sampai hari ini. Dari kita kan bersyukur dari para pendahulu kami, kita ditinggali sebuah park, taman rekreasi yang mengutamakan, menomorsatukan lingkungannya, ambiensnya, jadi bagaimana menjaga kehijauan, keindahan taman seperti itu, sehingga kita hanya di era-era kami sekarang ini kita hanya menambahkan sedikit sentuhan wahana-wahana seperti waterpark gitu, kita bangun waterpark tambahan, kolam renang baru, waterpark, ada ember tumpah, itu yang kekinian untuk anak-anak itu ya. Terus seperti biang lala, kita skyback, itu pun tidak di tengah di tengah Selekta, tapi tetap kita utamakan di pinggir-pinggir penempatannya. Sehingga keasrian Selekta itu kita masih bisa menjaga, sedangkan wahana itu bukan yang utama, tapi wahana itu lebih ke pelengkap, fasilitas pelengkap di Taman Rekreasi Selekta seperti itu permainnya. Dan sekarang terakhir kita juga mendatangkan patung Dino, jadi yang bisa bergerak, bersuara, seperti itu yang untuk di park kami, jadi di pinggir juga, itu tempatnya nggak di tengah, tapi di pinggir juga, jadi orang terasanya benar-benar masuk di dunia Jurassic Taman zaman dulu. Dan yang terkekinian juga, ya setelah lebaran kemarin kami mendatangkan Dino kostum, jadi bisa jalan-jalan, diisi orang, jadi kostum Dino itu jalan-jalan ke park itu, di jam-jam tertentu ketika di weekend atau liburan lainnya seperti itu.
1: Wow, seru sekali. Saat ini untuk harga tiket masuk kalau di Taman Rekreasi Selekta satu orang ini berapa sih Pak Sujud?
2: Selekta ini paling unik. Jadi ketika tempat lain itu memperlakukan harga berbeda weekend, weekday, kita enggak. Jadi dari dulu dari pendahulu kita itu flat. Tadi ketika mau weekend, weekday, mau peak season, mau apa itu tetap tiketnya tetap 50.000 untuk perorangan seperti itu. Sedangkan untuk untuk yang tiket terusan kita memperlakukan harga 80.000. Jadi ada tambahan 10 wahana selain tiket masuk itu Rp80.000
1: 50.000 dan juga 80.000 untuk terusan ya, harga weekend terusan. Dan juga weekday tidak ada perbedaan ya Pak
2: Sujud.
1: Tidak
2: ada perbedaan. Dan Selekta uniknya juga boleh bawa makanan masuk dari luar. Yang langka sekarang.
1: Betul.
2: Jadi kita benar-benar tagline kita kan truly piknik. Jadi tamasa sebenarnya. Jadi kita berpikirnya masih tamasa zaman dulu. Jadi orang dulu tamasa itu juga masih bawa makanan, menggelar tikar, menggelar aras gitu di rumput-rumput gitu, sambil makan-makan sambil melihat putranya atau cucunya mungkin bermain.
1: Masya Allah, seru sekali. Nah, beberapa waktu lalu saat kita libur lebaran kan kita sempat bincang-bincang kalau Selekta juga punya bundling dengan Mikutopi ya, nggih Pak Sujud? Sampai hari ini masih ada program itu buatan Pak?
2: Program itu masih ada, jadi kita jalan terus. Bundling itu bukan hanya Selekta Mikutopi ya, kita dengan hotel-hotel lain pun bundling gitu loh. Dengan hotel sekitar, dengan Hotel Purnama, Hotel Spencer, semua itu hotel di Batu, bahkan Asida dimanapun, bahkan dengan Jati Pangkru pun kita juga ada bundling juga gitu. Cuman kebetulan memang yang kemarin akhirnya mencuat karena Mikutopia baru dan booming banget, viral, jadi terekspos juga bundling itu yang paling terekspos seperti itu.
1: Baik, nah kolaborasi ini siapa yang menginisiasi ini Pak Sujud? Maksudnya dengan taman wisata bersama perhotelan, terus kemudian antar tempat wisata yang lain saling kolaborasi punya tiket bundling ini, inisiasinya bagaimana sejarahnya pada saat itu Pak?
2: Ya kita kan biasa ya, jadi kita dengan JTB Group kan udah sama-sama udah lama ya, jadi di Batu kayak gitu kita dari dulu kita kan cukup dekat, jadi dengan marketingnya tadi kita adakan juga bundling seperti itu, ngobrol-ngobrol akhirnya bundling gitu dengan pak-pak mereka, dengan hotel kita, bahkan biasa juga mereka menaruh brosur leaflet itu jadi makrup itu di hotel Sekta itu ya juga biasa, jadi memang kita semua di Batu itu menganggap semuanya itu kolaborator, kolaborasi gitu loh. Nah dengan Mikutupi yang baru ini, memang saat itu kekhawatirannya dari Dishub, dari dinas manapun, dari Polres, itu bagaimana yang keviralan ini akan mengakibatkan kemacetan. Nah, ketika macet, ketika traffic jamnya terlalu parah, itu akan membawa citra buruk bagi Kota Batu. Akhirnya dari dinas menyarankan coba jasama lah, dan ketika saya jasama dengan desa, di ada rest area di desa itu ternyata masih nggak muat seperti itu, akhirnya mereka ngobrol dengan Selekta, kita yang monggo aja lah, tapi ya jangan hanya kita parkirnya, jadi kita bandelin harga tiketnya juga, parkirnya monggo aja, tapi kita juga bandelin tiket masuknya juga, kalau saya parkir aja kita nggak bisa, akhirnya alhamdulillah berjalan juga,
1: alhamdulillah
2: gitu, ya. Dan cukup lumayan, ya, hampir setiap hari itu 10% lebih itu, ya kisaran 10% ya, naik turun 10% itu tamu bundling itu. Jadi tamu bundling antara Mikutupi dan Selekta ya, bersyukur juga.
1: Itu strategi kolaborasi yang dilakukan oleh para pegiat dan juga pelaku wisata di Kota Batu ya, Pak Sucut.
2: Kota Batu ya. Jadi kita intinya semuanya saudara, semua kolaborasi.
1: Betul.
2: Kamu hotel bintang 5, 4, 3, terus kamu semuanya kita adalah kolaborasi semuanya.
1: Siap. Pak Sucut, sedikit update juga terkait dengan ini Pak, okupansi hotel di wilayah Kota Batu pripun ini long weekend ini Pak Sucut?
2: Kalau kunjungan wisata ini cukup berbeda dengan kenaikan kunjungan wisatawan ya. Jadi kaderisasinya itu peningkatan cukup tajam. Jadi dari weekday biasa itu kita di Selasa Rebo itu 2 kali lipat dari weekday-nya, 100% kenaikan dari weekday biasa. Nah, kita kemarin di mulai libur yang Kamis itu sudah sampai 4 kali lipat 400% dari weekday biasa. Ya, seperti itu.
1: Baik.
2: Untuk paket rata seperti itu. Tapi untuk yang hotel, nah ini kita ternyata nggak bisa sampai tembus sampai 90% aja kita kesulitan. Kita rata-rata masih 70-80% seperti itu.
1: Baik, 70-80% ya. Faktornya apa ini kira-kira Pak Sucut?
2: Saya kurang tahu juga. Jadi kayaknya ada juga kecenderungan untuk one trip. Jadi one day trip gitu ya. Jadi tidak menginap kayaknya itu juga. Dan juga memang sekarang pilihan akomodasi cukup banyak di Kota Batu, tidak hanya hotel, ada guest house, ada homestay, ada villa, ya memang, dan semua sebagai itu kan mereka juga pesaing ya, indirect pesaing hotel juga. Tetapi apapun yang kita prinsipnya di Kota Batu semua itu kolaborasi lah, sama-sama jalan, sama-sama itu gimana itu.
1: Baik.
2: Dan memang ketika daya beli agak melemah begini, otomatis ada pilihan yang lebih terjangkau, mereka memilih yang lebih terjangkau seperti itu.
1: Pak Sucut. Pak Sucut, selain libur tanggal 14 ini, bulan Mei hingga Juni mendatang kan masih banyak long weekend ini nampaknya Pak Sucut. Monggo, apa yang mau disampaikan kepada para wisatawan yang hendak datang ke wilayah Kota Batu ini Pak, agar ya Kota Batu salah satunya jadi tempat unggulan wisata di Provinsi Jawa Timur ini, monggo Pak Sucut.
2: Alhamdulillah ya, jadi kami di Kota Batu siap sekali menyambut kedatangan wisatawan dari manapun, dari Surabaya Raya, dari Malang Raya, bahkan dari seluruh Jawa Timur ataupun seluruh Indonesia, dan kami menyampaikan paket lengkap, tidak hanya destinasi doang buatan, tetapi juga ada destinasi alam, kita punya pilihan bagaimana kita ada komunitas jeep, komunitas jimny, bahkan ada juga pertunjukan budaya di Kota Batu. Jadi kita benar-benar paket lengkap sebuah ekosistem pariwisata yang sudah sangat tertata di Kota Batu. Silakan enjoy Kota Batu.
1: Siap. Pak Sucut Haryadi, matur nuwun sangat waktunya Bapak bincang-bincang bersama Persatu RRI Malang. Sukses terus untuk Selekta, sukses terus untuk pariwisata di Kota Batu nggih Pak Sucut.
2: Amin.
1: Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Bapak. Assalamualaikum.
2: Salam sehat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama beliau Bapak Sujud Haryadi, Direktur dari Taman Rekreasi Selekta dan juga Ketua PHRI Kota Batu, menggambarkan bagaimana kondisi wisata di wilayah Kota Batu ya. Itu dia tadi pendengar serangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Terima kasih yang sudah berkirim WhatsApp di 081555-60915. Tadi ada Pak Andi di kawasan Buring yang mencatatkan ada pedagang di jembatan Kedung Kandang ya, yang potensinya ini bisa menghambat lalu lintas. Sudah kami note ini, sudah kami catat, kami coba teruskan ke pihak-pihak yang terkait untuk minta responnya, untuk minta tindak lanjutnya. Beberapa pendengar tadi juga menggambarkan soal JPU di kawasan kuburan Samaan ya, makam Samaan dekat Jalan Raya Sulfat yang mati, begitu pendengar. Jadi gelap sekali ketika malam dan juga membahayakan pengendara yang melintas. Dan juga dua pendengar tadi juga melaporkan adanya drainase yang tidak tertutup di kawasan Puncak Borobudur Kota Malang di dekat Soekarno-Hatta pendengar. Jadi kalau belok berputar dari Tugu Pesawat, kiri jalan yang mengarah ke Soekarno-Hatta, sorry, ke SMA 9 Puncak Borobudur, itu di kiri jalan ada drainase yang tidak tertutup, begitu pendengar. Jadi berbahaya ketika misalnya tanda atau kemudian kursi, kayu, ataupun galon yang ditempatkan oleh pedagang setempat itu ketika tidak ada begitu ya, dan terjadi hujan deras, maka itu sangat membahayakan para pengguna jalan. Sudah kita masukkan dalam catatan, coba kita tindak lanjuti kepada beberapa pihak terkait dengan hal tersebut. Nanti kalau sudah ada update-nya, kami kabarkan untuk Anda. Itu dia tadi serangkaian informasi dalam Halo RRI 15 Mei 2026. Ikuti terus pendengar Halo RRI di program Satu Radio Republik Indonesia Malang setiap hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar sudah bersama kami di Halo RRI, program Satu Radio Republik Indonesia Malang.
0: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk pertama kali, pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
2: Untuk pertama kalinya ada pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Taman Bacaan Masyarakat, yang mana memang pengukuhan sudah dilakukan oleh Bunda Literasi Kabupaten Pasuruan, Ibu Merita Rusdi Sutejo atau Istri Bupati Pasuruan, terhadap para pengurus DPC TBM Kabupaten Pasuruan. Sekaligus dilanjutkan dengan kegiatan lomba mendongeng bagi kalangan pelajar SMP sederajat. Saya sudah bersama dengan Bapak Heru Varianto selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam, Mas Emil.
2: Pak, pentingnya keberadaan DPC TBM ini apa, Pak?
3: Itu untuk penggerak literasi di Kabupaten Pasuruan. Jadi mereka itu mendirikan taman bacaan masyarakat di desa-desa. Sekarang ini mungkin sekitar ada 30-an TBM, dan ini kan masih perlu dikembangkan lagi karena masih banyak yang belum terbentuk dan ada yang masih vakum, sudah ada tapi tidak berjalan. Dan ini penggeraknya ini dari TBM itu tadi dikukuhkan sebanyak 20 orang pengurus TBM se-Kabupaten Pasuruan ini. Oke. Dan anggotanya menyebar di masing-masing kecamatan.
2: Pak, TBM ini bedanya dengan istilahnya semacam perpustakaan, mewakil perpustakaan-perpustakaan daerah atau gimana, Pak?
3: Yang perpustakaan yang di desa-desa. Jadi mereka adalah penggeraknya. TBM ini, pengurus TBM ini adalah penggeraknya masyarakat, memotivasi pemuda yang ada di sekitar desa itu untuk menggerakkan agar minat baca masyarakat itu tinggi, terutama kepada anak-anak siswa.
2: Usai dikukuhkan, yang ditargetkan terutama dari pemerintah daerah kepada mereka-mereka ini apa, Pak?
3: Targetnya kepada mereka, karena kita itu kan juga ada IPLM, yaitu Indeks Literasi Kabupaten Pasuruan ini. Ini juga dilaporkan langsung ke Perpusnas. Jadi mereka itu juga sebagai duta dari Perpusnas. Jadi TBM-TBM itu masing-masing kabupaten itu ada. Jadi mereka dutanya, sehingga harapannya minat baca masyarakat ini tinggi, karena kita selalu melaporkan baik yang di perpustakaan yang ada di kabupaten maupun perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah. Ini yang menjadi sasaran kita.
2: Pak, bicara masalah peningkatan minat baca, bagaimana, Pak, di daerah?
3: Kalau dari laporan masing-masing perpustakaan yang ada di masing-masing kecamatan yang ada, yang kita kelola ini cukup tinggi juga. Terutama dari anak-anak sekolah, dari anak-anak TK, anak-anak SD, itu sebelum dia masuk sekolah, selama istirahat, atau ada jam-jam khusus kunjungan dari siswa, ini cukup tinggi. Mereka itu juga ke perpustakaan yang ada, dan mereka itu pulang sekolah itu mampir dulu ke perpustakaan, sehingga minat baca terutama yang anak-anak ini cukup tinggi.
2: Tapi untuk lomba mendongeng tadi pesertanya sama berapa, Pak?
3: Pesertanya ini perwakilan masing-masing kecamatan satu.
2: 24.
3: Jadi ada 24 peserta.
2: Harapannya untuk mereka?
3: Harapannya ini adalah minat baca itu diaplikasikan dengan intonasi, dengan bercerita. Jadi dengan mereka membaca, menjiwai suatu riwayat, suatu legenda, suatu daerah, ini diceritakan kembali secara visual kepada peserta yang lain. Kita lombakan.
2: Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pengukuhan dari Dewan Pengurus Cabang Taman Bacaan Masyarakat, sekaligus juga lomba mendongeng yang memang masih ada kaitannya dengan upaya peningkatan minat baca di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Pendengar, sudah saya temani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 kali ini. Sesaat lagi Malang Siang ini pendengar akan dilanjutkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Rahayu Jafar. Selamat long weekend, selamat berlibur untuk Anda. Bagi para wisatawan yang hadir di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, terus pantau program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam

0: Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca hari ini. Kami telah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG, Ibu Iis. Selamat pagi, Ibu Iis.
1: Selamat pagi, Mbak Ayu.
0: Baik, Bu Iis, seperti apa perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Ya, selamat pagi menjelang siang, para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, mungkin saat ini lagi banyak aktivitas ya. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Untuk cuaca hari ini diprediksi didominasi oleh cerah hingga berawan. Namun ada potensi hujan di siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Malang Raya, terutama di bagian barat seperti Pujon, Ngantang, Kasembon. Kalau daerah timur seperti Tumpang sama Pojokusumo. Begitu juga dengan kota dan kabupaten. Untuk siang hari ini diprediksi suhu udaranya mungkin terasa panas karena diprediksi 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapannya cukup lembap, itu 69 hingga 99%. Untuk informasi angin, hari ini diprediksi bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang, sehingga masyarakat yang beraktivitas di perairan akan tetap waspada dan tetap utamakan keselamatan. Demikian, Mbak Ayu.
0: Baik, Bu Iis, mungkin ada himbauan untuk masyarakat terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Karena tadi suhunya di perakiraan juga masih agak berasa panas ya, jadi masyarakat yang beraktivitas di luar untuk memakai pakaian yang cukup nyaman, memakai tabir surya atau sunscreen, dan jangan lupa juga untuk memenuhi asupan hidrasinya, minum air putih yang cukup, karena tadi perakirannya juga sore siang sampai sorenya ada hujan. Tetap siapkan payung ataupun jas hujan saat bepergian, dan jangan lupa juga untuk selalu update informasi cuaca yang resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bu Iis untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali, selamat berlibur juga untuk Ibu Iis. Salam sehat selalu, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, dan berikan demikian informasi terkait perakiraan cuaca seperti yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Juanda, Ibu Iis tadi, bahwa hari ini ada potensi untuk hujan ringan ke sedang ya. Jadi jangan lupa untuk membawa payung atau mantel untuk Anda yang ingin berpergian keluar rumah. Namun untuk saat ini memang cuacanya masih cukup panas, jadi jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya. Demikian mendengar.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya benar, selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih ya, yang baru saja dirayakan kemarin. Untuk Anda yang merayakan tentunya selamat merayakan juga, selamat berlibur untuk Anda semua bersama keluarga, karena minggu ini adalah long weekend ya, dari mulai libur kemarin sampai minggu besok. Selamat berlibur aja untuk Anda semuanya yang sedang berlibur bersama keluarga, atau mungkin orang-orang tersayang, atau mungkin yang buat yang lagi di rumah aja ya, karena mungkin sudah penat dengan rutinitas, jadi pengen istirahat di rumah aja. Kami akan menemani Anda di Pro 1 RRI Malang, pastinya 94,6 FM, nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Raja Pan yang akan menemani Anda di Malang siang ini, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang

punya kesempatan untuk bersantai sejenak dengan keluarga. Mari kita bersantai saja. Jangan gunakan gadget dulu. Berikan pelukan hangat dulu atau telepon mungkin ya, kalau misalkan yang lagi di rantauan, orang tuanya lagi di rumah aja, jangan lupa untuk telepon orang tua atau sekedar kirim pesan kasih sayang aja deh untuk keluarga-keluarga tercinta yang lagi ada di rumah. Karena momen kebersamaan itu sangat amat berharga. Sekali lagi selamat Hari Keluarga Internasional untuk Anda dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Tetap jaga keharmonisan. Dan saya Rahayu Jafar akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, mumpung hari ini adalah Hari Keluarga Internasional, saya mau puterin satu lagu yang agak melo sih sebenarnya ya. Cuman ini memang mengingatkan kita kepada rumah. Dari miliknya Salma Salsabil dengan Rumah.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan selepas itu nanti kami akan kembali di Malang siang ini untuk menghadirkan silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mascantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam Beda Tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Ya, enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, karena Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaranastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak ada waktu yang cukup banyak. Persebaya melakukan satu perayaan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Liga Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kellen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elit FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Mbak, berhenti, Mbak, berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
3: Lah ya, mulut to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup antara 7-8 jam per malam dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan resiko diabetes, dan memperpanjang usia.
5: Berikan saat lagi kami akan menghadirkan silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Selamat mengikuti.

One crown.

أشهد أن محمدا رسول الله.

كنت وأبدع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah. Dari atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Dengan bekal ketakwaan inilah Allah akan memuliakan kita. Dengan bekal ketakwaan inilah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan juga dengan bekal ketakwaan inilah kita besok akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abu Hanif Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Minhajul Abidin beliau mengatakan bahwa manusia itu siapapun orangnya dia tidak akan pernah terlepas dari empat ketetapan atau empat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia tidak akan lepas dari empat ini. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, an-ni'mah. Pasti kita pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa nikmat itu sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua, asyiddah. Yang akan selalu mengiringi kehidupan kita selain adanya kenikmatan adalah asyiddah, adanya kesulitan, adanya ujian dan cobaan. Lalu yang ketiga, al-khair, kebaikan. Lalu yang keempat adalah asyar, keburukan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup kita pasti berlaku empat hal ini. Ada kalanya kita mendapat nikmat yang wajib kita syukuri, tapi juga ada kalanya kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan kesulitan yang kita harus bersabar untuk menghadapinya. Begitu juga kadang-kadang kita mendapatkan al-khair, mendapatkan kebaikan, tetapi juga di sisi lain kadang-kadang kita juga mendapatkan asyar atau keburukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ketentuan Allah, inilah sunnatullah fi hadhil hayah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mendapat ujian dari Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Karena itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah sunnatullah dalam kehidupan ini. Coba kita renungkan, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak diuji oleh Allah? Adakah satu makhluk, satu manusia yang tidak pernah mendapat cobaan? Tidak ada. Semua mendapatkan ujian, semua mendapatkan cobaan. Kalau sekiranya ada manusia yang tidak diuji, tentu para nabi dan rasul, mereka tidak akan diuji karena mereka kecintaan Allah. Mereka manusia kesayangan Allah. Tetapi nyatanya ma'asyiral muslimin, faktanya adalah justru para nabi dan rasul itu adalah manusia dengan ujian yang paling banyak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-ulama. Paling banyaknya ujian itu adalah para nabi, kemudian para ulama. Kita lihat apa yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kehidupan beliau, di dalam dakwah beliau. Beliau ingin mengantarkan seluruh manusia untuk kenal Allah. Beliau ingin kita semuanya selamat. Beliau ingin mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat para jamaah,
Bagaimana ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ketika beliau berdakwah di Taif dengan jarak kurang lebih 100 sekian kilometer? Dalam riwayat beliau berjalan kaki dari Mekah menuju Taif, 110 kilometer kurang lebih jaraknya. Demi apa Rasulullah melakukan itu? Demi untuk menyebarkan Islam, untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian yang berat. Beliau tidak disambut dengan baik. Beliau dilempar batu, beliau dicaci maki, beliau dihina-hina, bahkan ada sebagian yang melempar beliau dengan kotoran. Itu ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Banyak ujian para nabi itu, banyak ujian para rasul. Bahkan beliau juga pernah bersabda, laqad udhitu wa ma udhiya ahadun qabli. Kata beliau, aku ini pernah diganggu, aku pernah disakiti, aku pernah diganggu dengan gangguan yang belum pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelum aku. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah, Anda mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, ujian akan terus ada mengiringi kehidupan kita. Percayalah, yakinlah, bahwa di balik ujian itu ada hal yang besar, ada hal yang luar biasa yang nanti Allah akan tunjukkan kepada kita. Maka bersabarlah, bersabarlah. Maka dalam satu riwayat dikatakan, inna idhamal jazaa ma'a idhamil balaa. Wa inna Allah idza ahabba qauman ittalahum. Sesungguhnya pahala yang besar akan bersamaan dengan ujian yang besar. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan ujiannya masing-masing, hidup dengan ujiannya dan cobaannya masing-masing. Ada di antara kita mungkin diuji dengan kehilangan orang yang dicintainya. Ada yang diuji, mohon maaf, dengan fisiknya mungkin kurang sempurna. Ada yang diuji dengan mental atau pemikiran yang selalu membuat dia susah. Ada juga mungkin yang diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ada juga yang diuji dengan anak, diuji dengan pasangan, ada pula yang diuji dengan ekonomi yang begitu sulitnya. Tapi percayalah, kata para ulama, ujian demi ujian itu bukan karena Allah benci kepada Anda. Ujian demi ujian itu bukan karena Allah benci kepada Anda, bukan karena Allah ingin menghukum Anda, tidak. Tetapi itu semua Allah berikan agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yuqarribuna ilallah, agar kita bertambah dekat, dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ma'asyara muslimin di antara manusia ketika diberikan rezeki yang luas, diberikan harta melimpah, dia lupa dari Allah. Lalai dia dari Allah. Berapa banyak dari manusia yang ketika diberikan segala-galanya, dia justru menduakan Allah. Dia lebih mengutamakan hartanya, lebih mengutamakan dunianya. Tapi lihatlah ketika Allah menguji dia, Allah habiskan hartanya, Allah bikin dia bangkrut misalnya, Allah buat dia habis itu jabatannya, maka dia baru menuju Allah. Dia baru datang ke masjid, dia baru senang hadir majlis-majlis yang baik, dia mau pegang tasbih, dia mau berzikir kepada Allah. Maka artinya Allah memberikan ujian itu tidak lain agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu jangan kita berlaku al-jaza, jangan kita berlaku sambat bersuluh, apalagi bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Jangan. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita.
Mungkin ada di antara kita yang doanya belum diijabah. Bertahun-tahun dia meminta, ya Allah saya pingin ini, ya Allah saya pingin ini. Tapi sampai bertahun-tahun Allah juga belum mengabulkan. Jangan kita sombong, jangan kita buruk sangka, lalu kita mengatakan, oh Allah gak sayang kepada saya, oh Allah sudah gak cinta kepada saya. Jangan, ma'asyiral muslimin. Ada satu azar, malaikat Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, itu si fulan selalu berdoa kepada engkau, meminta, ya Rab, ya Rab, ya Rab, tapi kenapa kau tidak kabulkan, ya Allah? Sampai Jibril berkata begini, kalau seandainya dia meminta kepadaku, ya Allah, akan aku segera kabulkan. Kesian orang itu, ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, Jibril, Jibril, ana arhamu bi'ibadi minka. Jibril, aku ini lebih sayang daripada kamu kepada hamba-Ku, Jibril. Aku ini lebih cinta. Aku lebih sayang kepada dia daripada kamu. Tapi ketahuilah, Jibril, aku senang mendengar suaranya orang ini. Aku senang mendengar dia menangis di malam hari. Aku senang mendengar suaranya. Karena aku tahu, kata Allah, kalau aku kabulkan sekarang, dia tidak lagi berdoa kepadaku. Kalau aku kabulkan sekarang, dia tidak lagi memohon kepadaku. Maka biarkan Jibril, aku senang untuk mendengar suaranya. Subhanallah. Maka husnudzanlah kita kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, bahwa kita mungkin belum diterima, belum diijabah sekarang, karena Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, dan Allah senang untuk mendengarkan suara-suara kita ketika bermunajat kepada Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang mendapat ujian, segera diangkat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah segera mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi. Inna ma'al usri yusra. Percayalah, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik sakit yang kita rasakan akan ada kesehatan, akan ada hikmah yang luar biasa yang Allah siapkan untuk kita. Belum lagi ganjaran, belum lagi pahala yang Allah siapkan kepada kita yang bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dibesarkan pahala kita oleh Allah, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga negeri kita tercinta ini. Allah Ta'ala mengeluarkan, Allah Ta'ala menghapuskan, Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari apapun dari negeri kita yang tidak baik untuk negeri kita. InsyaAllah Allah Ta'ala menghilangkan segala macam wabak, segala macam bala, InsyaAllah dari negeri kita. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam riayah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita selalu menjadi hamba yang berhusnudzan kepada Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم

0: Sofia.
1: Pendengar telah ada ikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jambi Kota Malang, dan saya Raja Pan masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami ingatkan Anda bisa mengikuti Warta Berita Siang, juga bisa melalui YouTube channel RRI Malang Official. Usai itu nanti Anda bisa ikuti 100% Indonesia segmen request. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakal sampah sembarangan deh. Bisa jadi

Dari berita, Dispora Park Kabupaten Probolinggo kembali lakukan sosialisasi dan uji coba tiket online Bromo. Pengembangan pertanian organik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi biaya operasional. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Jumat 15 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar.

0: Kita buka kabar pertama siang ini pendengar, libatkan operator jeep wisata Bromo di Spora Park Kabupaten Probolinggo kembali uji coba tiket online Bromo. Khairul Umam melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Park Kabupaten Probolinggo mengundang para operator jeep wisata Bromo dalam rangka sosialisasi sekaligus persiapan uji coba kembali penerapan tiket masuk kawasan Bromo secara online. Uji coba tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 15 Mei 2026 sebagai langkah awal penataan sistem kunjungan wisata yang lebih tertib dan terintegrasi. Kepala Dispora Park Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi mengatakan penerapan tiket online ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan. Menurutnya dengan sistem tiket online, wisatawan diharapkan sudah mengantongi tiket resmi sebelum memasuki kawasan Bromo, sehingga proses pemeriksaan di lapangan menjadi lebih cepat dan efisien. Heri juga menekankan pentingnya dukungan dari para pelaku wisata, khususnya operator jeep dan travel, agar kebijakan ini dapat berjalan optimal.
2: Dan dukungan dari teman-teman para pelaku wisata agar bisa mendukung kegiatan ini semata-mata untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada para pengunjung. Nah, sebagus apapun sistem yang dibangun, sebagus apapun manusia yang bekerja, tentu kalau tidak didukung oleh para pelaku tentu tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari para pelaku wisata, terutama dari travel dan jeep. Mari untuk sama-sama kita ikuti aturan pembelian tiket online walaupun saat ini masih uji coba.
1: Selain itu, Dispora Park juga mengimbau para wisatawan untuk melakukan pembelian tiket secara online sebelum hari keberangkatan, terutama menjelang libur panjang yang diprediksi terjadi lonjakan kunjungan. Melalui coba ini, pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap pengelolaan wisata Bromo ke depan menjadi lebih tertib, profesional, serta mampu memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi para pengunjung. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pengembangan pertanian organik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi biaya operasional. Meski ramah lingkungan, sistem organik membutuhkan tenaga kerja lebih intensif dibanding pertanian konvensional. Founder PT Argo Organic Farm Indonesia atau Go Green, Jasmito menyebut biaya tenaga kerja menjadi tantangan utama dalam budidaya organik. Hal ini disebabkan kebutuhan pemantauan lahan yang harus dilakukan hampir setiap hari. Selain itu, risiko gagal panen juga menjadi kendala tersendiri bagi petani organik. Kebutuhan benih yang lebih banyak turut menambah beban biaya organik.
3: Kalau tantangan di budidaya itu biaya operasional, karena kalau di organik itu kan nggak boleh pakai kimia, jadi hampir setiap hari kita harus ke lapang untuk ngecek ke lahan. Nah itu kalau dikalkulasi waktu, kemudian waktu itu diuangkan, itu jadinya membengkak besar. Meskipun biaya produksi itu bisa ditekan kecil, tapi biaya tenaga kerja itu jadi besar.
0: Di sisi lain, inovasi dalam pertanian organik terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Jasmito menyebut konsep organik sebenarnya bukan hal baru, melainkan praktik lama yang kembali diadaptasi di era modern. Penggunaan screen house menjadi salah satu contoh inovasi yang diterapkan Go Green. Selain itu, proses pembuatan pupuk organik juga dibantu dengan alat modern untuk mempercepat pengembangan mikroba.

0: Kita bergeser ke Blitar, terdampak nilai tukar rupiah. Perajin kendang Jimbe Blitar tetap pertahankan pasar ekspor. Kabar selengkapnya disampaikan Dinda Alibiah.
1: Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha kerajinan di kota Blitar. Salah satunya adalah produsen kendang Jimbe dan Rebana yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku impor. Saat ini nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.400 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak pada naiknya harga sejumlah material penunjang produksi seperti plastik dan besi yang digunakan untuk kebutuhan pengemasan ataupun komponen tertentu dalam pembuatan alat musik tradisional. Kenaikan harga bahan baku membuat biaya operasional meningkat sekitar 20% hingga 30%. M. Jeffrey Firmansyah, perajin kendang Jimbe di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, mengatakan tekanan biaya tersebut cukup mempengaruhi perhitungan usaha. Meski demikian, harga jual produknya sebagian besar masih dipertahankan agar tetap kompetitif di pasar. Produk kendang Jimbe yang diproduksi Jeffrey dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 per unit hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan kualitas. Selain itu juga memproduksi rebana dengan harga mulai Rp30.000 hingga Rp500.000 per unitnya. Dalam satu bulan, kapasitas produksi usahanya mencapai 3.000 unit, dengan jumlah ekspor sekitar 200 hingga 300 unit. Produk ini dipasarkan ke beberapa negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat, dan Malaysia menjadi tujuan ekspor paling rutin setiap bulannya.
2: Nanti misal ada kenaikan itu, biasanya ada beberapa pembeli yang akan berpindah dari supplier ke supplier yang lain, sehingga bisa naik dan juga bisa turun.
1: Usaha kerajinan ini telah dirintis sejak awal 2000-an oleh orang tuanya. Setelah pandemi COVID-19, Jeffrey melanjutkan dan mengelola usaha tersebut hingga kini dengan melibatkan sekitar 20 pekerja untuk produksi dan pemasaran. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, para pelaku UMKM seperti Jeffrey memilih bertahan sambil menjaga kualitas dan kontinuitas produksi. Kenaikan harga bahan baku yang terjadi secara cepat membuat pengusaha harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penyesuaian harga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita pendidikan. Pendengar, reporter Hanum Octavia mengabarkan Glow Innovation Talks, upaya Universitas Brawijaya dorong hilirisasi industri. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang memenuhi gedung auditorium. Mereka antusias mengikuti acara bertajuk Glow Innovation Talks yang diinisiasi oleh Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Brawijaya. Kegiatan ini mempertemukan akademisi, industri kreatif hingga pelaku usaha untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi UB, Dia Satria, menjelaskan kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara kampus dan industri dalam mengembangkan produk inovasi berbasis riset. Glow Innovation Talks turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya musisi sekaligus staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif Yofi Widianto, CEO Marta Tilaar Group Kilala Tilaar, serta sejumlah tokoh inspiratif lainnya. Dalam kegiatan tersebut, UB juga menggandeng Marta Tilaar Group bersama UMKM binaannya untuk terlibat dalam mengembangkan produk inovasi hasil riset kampus. Menurut Dias, penguatan inovasi menjadi kunci penting pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Ia menilai ekonomi saat ini mulai bergerak dan berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Salah satu fokus yang dikembangkan dalam Glow Innovation Talks adalah sektor kosmetik berbasis riset. Dias menjelaskan, selama ini tantangan terbesar inovasi kampus adalah adanya jarak antara hasil riset dengan kebutuhan pasar. Dias menjelaskan, selama ini tantangan terbesar inovasi kampus adalah adanya jarak antara hasil riset dan kebutuhan pasar.
4: Glow Innovation Talks, sebuah acara hilirisasi dari inovasi produknya UB. Jadi UB itu sudah launching produk namanya UB, dan kita menggunakan status presiden dengan ekonomi kreatif untuk membridging bagaimana inovasi itu bisa nanti bisa sampai ke market. Kita juga mengajak kolaborasi dari Marta Tilaar dan UMM binaannya bisa terlibat di dalam produk-produk riset inovasi yang ada.
3: Selain membahas hilirisasi produk inovasi, kegiatan tersebut juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam mendukung riset dan pengembangan produk. Menurut dosen FEB ini, AI bukan ancaman bagi manusia, melainkan teknologi pendukung dalam proses inovasi. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Beralih ke berita olahraga, Arema FC tetap laga tandang ke Magu Harjo. Bidi kemenangan penutup musim hadapi PSPS Biak. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Arema FC akan bertandang ke Stadion Magu Harjo Sleman untuk menghadapi PSPS Biak. Ini adalah laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 yang akan digelar pada Jumat 15 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Singoedan membidik kemenangan demi menutup musim dengan catatan positif. Arema FC saat ini menempati peringkat ke-10 klasemen dengan 42 poin dari 32 laga, hasil dari 11 kemenangan, 9 imbang, dan 12 kekalahan. Posisi papan tengah sudah aman, namun pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan, tim tetap akan tampil serius dan tidak akan mengendurkan fokus meski laga ini tidak lagi berdampak pada posisi akhir klasemen. Santos juga mengingatkan skuadnya agar tidak meremehkan tuan rumah. Menurutnya, tim yang sudah terbebas dari tekanan target justru berpotensi tampil lepas dan merepotkan siapapun. Kedisiplinan dan konsentrasi penuh tetap menjadi tuntutan selama 90 menit. Laga ini sekaligus menjadi ajang evaluasi akhir musim bagi Arema FC.
2: Tem que respeitar muito o Biak. Me solidarizo com o treinador deles, com a equipe deles. É um momento difícil deles, mas nós temos que fazer nossa parte. Só que se nós formos achando que já ganhou, é um jogo perigoso.
3: Deci kita harus jagai tim Biak sama coach juga pelatih ada di sana juga sama seperti coach. Momen sulit di liga ini, tapi kita harus siap kalau kita datang sana Peking, kita mau menang gampang menang jadi sulit, jadi kita harus lebih siap.
1: Marco Santos berencana memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain untuk rotasi dengan instruksi bermain cepat dan efisien demi meraih 3 poin sebagai penutup kompetisi tahun ini. Adapun tuan rumah PSPS Biak datang dalam kondisi berat. Tim juru kunci tidak hanya telah memastikan degradasi, tetapi juga tengah dilanda krisis finansial berupa penunggakan gaji pemain yang berbuntut pada sanksi larangan transfer dari FIFA. Kondisi tersebut berdampak langsung pada performa PSPS Biak, termasuk kekalahan telak 0-5 dari Dewa United pada laga sebelumnya.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Par mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat datang kembali di 100% Indonesia, edisi Long Weekend yang vibes-nya pasti beda ya pendengar ya. Karena hari ini Jumat 15 Mei rasanya suasana masih cukup santai ya, karena setelah kemarin libur kenaikan isal masih, mungkin masih banyak yang masih lanjut cuti bersama. Ada yang mungkin mudik mini gitu ya, kumpul keluarga, jalan bareng, atau malah baru bangun jam segini. Tapi kayaknya jam segini udah jam 13.38 kayaknya udah bangun semua sih ya. Tapi ada juga mungkin yang baru bangun, baru tidur tadi pagi karena semalaman habis perjalanan jauh gitu ya, habis mudik atau gimana. Akhirnya tidur dan sekarang baru bangun. Selamat siang aja untuk Anda yang baru bangun, dan semuanya aja untuk pendengar Pro 1 RRI Malang. Pas banget juga ya, ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Jadi ya momen long weekend kayak gini memang paling enak untuk dipakai buat deket lagi sama keluarga di rumah gitu ya. Gak harus pergi jauh kok. Kadang ngobrol sambil ngopi di teras atau makan bareng, atau bahkan mungkin kalau pas lagi siang-siang gini nonton TV atau dengerin radio bareng sama temen, sama keluarga tercinta juga pasti lebih terasa gitu hangatnya. Dan seperti biasa, saya akan menunggu WhatsApp, SMS, telepon Anda juga di 081-555-6915 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request, yang mau berbagi pengalaman cerita hari ini long weekend seperti apa, kemarin mungkin pas perayaan isal masihnya seperti apa. Boleh langsung telepon atau WhatsApp call aja ya di 081-555-6915, atau mau telepon biasa juga bisa di 0341-495-850. Ada yang masuk, kita coba angkat dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Rahayu Jafar. Wow, udah diangkat feedernya ya. Udah diangkat feedernya.
0: Sudah.
1: Ya, aku tahu kan. Betul ya, namanya feeder, betul ya?
0: Betul. Ya, apa kabar feeder, Pak Suranto?
1: Kabarnya baik. Hari ini aku sehat. Tapi karena aku tunanetra, aku lebih suka dengar radio ketimbang nonton televisi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sekarang banyak ya, stasiun TV sekarang banyak ya?
0: Iya, banyak. Banyak banget.
1: Tadi aku dengar berita dari siapa itu? Dari Ninda Alivia apa? $1 per 17.400. Waduh, ngeri banget itu. Aduh, jadi ingat tahun 98 ya. Saat Krismon dulu.
0: Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Kalau Krismon iya. Lagi gimana nih? Jangan sampai ya,
1: jangan,
0: Pak ya.
1: Jangan sampai dong. Ya, nanya semua nanti. Terutama iya. Saya kan kerja sendiri kan, bukan kerja di kantor ya.
0: Iya ya, kita berdoa supaya keadaan ekonomi di negara kita, iya, bahkan di dunia juga baik-baik aja lah.
1: Iya, betul lah Kak. Kita udah cukup susah ini kan.
0: Iya,
1: harga sampai plastik ya naik. Biasa iya. Gini, kalau satu naik semua ikut naik kan, repot juga kan. Begitu ceritanya.
0: Oke. Okay. Pak Suranto mau request lagu apa, Pak?
1: Aku kali ini mau request lagu Audi, tapi yang iramanya gembira. Kalau nggak salah judulnya Lama-lama Aku Bosan.
0: Lama-lama aku bosan
1: Bila kamu selalu tinggalkanku. Tapi aku nggak pernah bosan dengan RRI Malang.
0: Asik, terima
1: juga
0: kasih loh.
1: Juga mendengar suara Kak Karau Jafar yang serak-serak basah ya.
0: Terima kasih loh, Pak.
1: Kemarin jadi

0: jadi M, jadi house-nya Roncong ya, Hari Malam Rebu ya.
1: Iya benar.
0: Apa itu lum apa tum apa tumpang resort?
1: Lembah
0: apa
1: lembah tumpang resort. Lem,
0: iya, orkes keroncong simponi lembah tumpang resort ya.
1: Iya.
0: Ya, ya deh. Ya ada bagus ya gantiannya sama yang lainnya gitu. Okay, MC ya.
1: Oke.
0: Aku ngefans sama keroncongnya juga sama MC-nya.
1: Aduh, terima kasih banyak Pak Suranto. Makanya jangan pernah dilewatkan keroncongnya.
0: Iya. Makanya aku suka komen di apa itu di live YouTube channel RRI Product apa? RRI Malang Production
1: Malang
0: juga
1: official.
0: Ada.
1: Iya,
0: kan?
1: Sekarang RRI Malang official udah balik lagi, kemarin sempat ada trouble.
0: Oh, gitu. Oh, ya enggak apa-apalah. Iya. Oh, sekarang balik lagi Malang official, balik lagi ya.
1: Iya.
0: Iya, enggak apa-apalah. Oke, salam buat Faris di Batu, juga buat semua pendengar ya. Dan yang terakhir buat Kak Jafar, selamat bertugas sampai nanti selesai nanti ya. Sampai jam berapa
1: tuh? Terima kasih, sampai jam 3 aja, Pak. Jam 3.
0: Iya. Oke, terima. Sekarang kantornya banyak kosong ya kan, libur ya?
1: Iya, benar, lagi sepi banget hanya, ini di kantor.
0: Hanya operasional aja yang masuk ya, sama pengarah acara dan semuanya gitu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih, selamat siang Kak Jafar.
1: Oke, selamat siang, Mas Ranto, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ya, dan untuk Anda pendengar Setia Persatu RRI Malang yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, langsung aja WhatsApp di nomornya Persatu yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau gitu langsung aja saya puterin satu lagu dari miliknya Audi, request dari Pak Suranto tadi, judulnya Lama-lama Aku Bosan. Tapi jangan cepat bosan ya sama Persatu RRI Malang. Ini dia Audi dengan Lama-lama Aku Bosan.

Ya, satu lagu dari miliknya, God Bless Dengan Rumah Kita, pas banget kita dengerin di siang hari ini, yang kebetulan hari ini adalah merupakan diperingati sebagai Hari Family International, Family, pokoknya itulah ya, lagu keluarga internasional hari ini ya. Dan ya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja mantengin 94,6 FM Rusato RRI Malang. Anda ada di program 100% Indonesia segmen request. Jadi buat nemenin long weekend Anda semuanya yang mungkin hari ini berjalan lebih santai ya dari biasanya. Nah, ngomong-ngomong soal hubungan, kadang yang bikin susah move on itu bukan putusnya, tapi karena ada banyak hal yang belum sempat selesai di hati. Masih ada banyak yang masih suka kepikiran ya, masih suka bandingin, atau diam-diam masih nyari sosok yang lama di orang baru. Padahal ya, setiap orang datang dengan ceritanya yang berbeda. Dan ternyata gak semua ini benar-benar sama. Dan lagu ini kayaknya cocok banget ya buat yang masih ingat sama yang lama. Dari miliknya Raisa dengan Roni Farulian, Tetap Bukan Kamu.

Memang perpaduan sempurna ya, duet antara Raisa dan Roni Parulian tadi. Dua musisi ini memang favorit saya banget. Ya, satu lagu tadi melo banget, tapi gimana ya, pokoknya damai aja gitu dengerin lagu-lagu melo. Nah, ini ada satu request lagi. Dan ini lagu udah cukup lama ya, kayak sekarang udah gak aktif lagi. Ada yang request lagunya The Virgin, judulnya Cinta Terlarang. Buat Anda yang rindu The Virgin, yang suka banget sama The Virgin, ini dia satu lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
2: Lintas Informasi siang pendengar, cegah kecelakaan KAI Daop 7 normalisasi jalur Blitar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ninda Lipia. Ninda.
3: Ya baik pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun melakukan normalisasi jalur di wilayah Kabupaten Blitar sebagai langkah pencegahan kecelakaan di perlintasan sebidang. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus pengguna jalan. Kegiatan difokuskan pada dua titik di petak jalan antara Stasiun Garum dan Stasiun Talun, tepatnya di Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, yaitu di JPL 171 dan JPL 172. Normalisasi dilakukan dengan pemasangan patok dari material rel guna mempersempit akses jalan. Di JPL 171 lebar jalan yang semula lebih dari 3 meter dipersempit menjadi 1,3 meter sehingga hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Sementara di JPL 172 lebar jalan diprediksi menjadi diperkecil menjadi 2 meter. Langkah tersebut bertujuan membatasi jenis kendaraan yang melintas agar sesuai dengan kapasitas jalan dan tidak memaksakan diri melewati perlintasan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan terhadap operasional kereta api. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan tim pengamanan Daop 7 Madiun dan tim JR 711 Blitar serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Kepala Desa Pasir Harjo dan Babin Kaptipmas setempat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang memerlukan dukungan semua pihak. Selain penataan jalur, KAI Daop 7 juga terus mengedukasi masyarakat melalui slogan keselamatan berteman, yaitu berhenti, tengok kiri kanan, aman, baru berjalan. Masyarakat juga dihimbau tidak menerobos perlintasan saat sinyal berbunyi atau palang pintu mulai tertutup demi keselamatan bersama. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alicia, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih laporan Anda Ninda, selamat bertugas kembali. Mendengar demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
2: 100% Indonesia, segmen request masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih punya sekitar kurang dari 1 jam. Yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor per 1 di 081-555-600-915. Kalau mau WhatsApp call juga boleh ya. Atau mungkin mau telepon biasa di 0341-495-8550. Sudah ada yang masuk, kita coba angkat aja dulu ya. Selamat siang, halo.
4: Selamat siang, halo Bandung.
2: Mas Faris yang selalu ceria dimanapun berada ya.
4: Iya, saya itu kalau udah mulai ketemu bestinya yang perempuan udah mulai ceria banget.
2: Asik.
4: Ya. Saya itu selalu kalau ketemu Mbak Rahayu.
2: Waduh, jadi happy juga nih saya nih.
4: Mbak, di perempat ketemu Mbak Yuyaya. Yes. Selalu, kan selalu. Always pokoknya.
2: Iya. Mas Faris, apa kabar Mas?
4: Baik dong. Kekenyangan ini Kak Ayu.
2: Gimana?
4: Kekenyangan habis
2: kekenyangan
4: makan.
2: Kekenyangan ya? Aduh, asik tuh. Habis makan apa Mas?
4: Ini tadi menunya sama capcay.
2: Oke, capcay. Seger iya. Tuh ya, siang-siang makan capcay ya.
4: Iya. Kan ibu yang bikin, jadi aku tinggal makan aja.
2: Waduh, iya.
4: Habis
2: iya,
4: pulang
2: iya.
4: Dari sholat Jumat langsung makannya capcay.
2: Saya jadi pengen nanti habis ini pulangnya kayaknya bikin capcay deh.
4: Monggo. Oh, bikin sendiri.
2: Bikin sendiri.
4: Oh, waduh, pinter masak ya ternyata.
2: Pinter sih enggak, cuman ya suka aja.
4: Wah, itu berarti enggak ya pinter juga sih, harus pinter ya.
2: Semoga ya,
4: pinter
2: ya, semoga.
4: Pinter masak ya. Sehat ya Kak Rayu ya?
2: Sehat alhamdulillah.
4: Wah, lagi sama siapa ini siang hari ini Kak?
2: Sendirian
4: Rayu.
2: Aja.
4: Oh gitu. Enggak iya. Sama yang ganteng itu, enggak ya?
2: Sama yang ganteng itu udah pagi tadi.
4: Ya. Sayang sekali.
2: Iya, sekarang Oh enggak, sekarang sama Mas Andika, bukan
4: oh,
2: sendiri.
4: Oh iya, Mas Andika yang baru ya. Nah,
2: kalau idolanya Mas Faris tadi udah selesai jam berapa tadi? Jam 12.
4: Habis sholat Jumat berarti?
2: Iya, habis sholat Jumat.
4: Atau pas sholat Jumatnya mau dilaksanakan tadi gitu ya?
2: Setelah sholat Jumat.
4: Oh iya, setelah sholat Jumat, betul. Kira-kira hari apa kalau Kak Rayu biasanya sama yang ganteng itu ya?
2: Gak tentu ya sih kan, karena kita sip-sifan ya. Jadi kita gak tahu kapan barengnya gitu.
4: Benar, kadang-kadang kalau ada Mbak Ayu, ada orangnya. Ketepaan ya, kebetulan ya.
2: Iya benar.
4: Cuman kalau diprediksinya nggak bisa ya memang ya. Iya. Berarti siang hari ini fokus ngomongin Kak Rayu.
2: Oke.
4: Kemarin aku luar biasa loh. Kemarin aku di rumah temanku dan sempet nyambungin ke Mbak Riza kemarin siaran ya. Mas siapa Andri Prianto, kemarin aku silaturahmi di rumahnya.
2: Oke.
4: Dan kebetulan nggak tahu kemarin Mas Ari dinas apa juga, aku juga nggak ngerti ya.
2: Kemarin.
4: Terus akhirnya Mas temanku Andri Prianto tak suruh ngomong ke Mbak Risa, malu katanya. Padahal suaranya mirip loh.
2: Malu kenapa?
4: Nggak tahu, orangnya senyum terus itu.
2: Oke.
4: Mungkin nggak tahu ya next time kalau pas Mbak Ayu siaran ya.
2: Next time ya.
4: Kalau pas aku ke rumahnya tapi ya.
2: Oke deh.
4: Enggak janji.
2: Mas iya. Faris di hujan lagi, di Batu hujan gak?
4: Wah, di hujan lagi. Hari gini kok dihujani ya, kasihan banget ya. Enggak, kayaknya enggak, panas ya? Tuh di luar.
2: Oke.
4: Masih panas.
2: Oke.
4: Kenapa nih, cantik banget hujan?
2: Enggak sih, cuman agak-agak mendung sedikit.
4: Oh gitu,
2: iya.
4: Mendung-mendung syahdu.
2: Mendung-mendung
4: gitu ya.
2: Syahdu. Mas Faris mau request lagu apa mas?
4: Iya, ini aku ada rekomendasi lagu ya.
2: Apa?
4: Ini sayangnya Pro 2 sekarang jarang ini sih Kak. Biasanya apa? Kan aku sering kali rekomendasi di situ juga. Jadinya emang banget ya karena teleponnya lagi error sepertinya.
2: WA-nya.
4: Itu. Yeah. Jadi enggak bisa ngobrol sama Kak Bagas deh. Jadi kangen. Okay. Nanti sampaikan ya.
2: Iya, oke, siap.
4: Lagunya Yovi Widianto ada enggak ya?
2: Yovi Widianto yang mana?
4: Yang sama Kim Meda yang judulnya? Ya sebenarnya ini lagu lama tapi diperbarui.
2: Judulnya apa?
4: Boleh tak nyanyikan dikit enggak?
2: Boleh.
4: Barangkali Kak Rayu bisa nebak ya.
2: Oke.
4: Dan tak seindah cinta yang lalu.

0: Kini
1: gak sih? Itu kan lagunya iya. Rosa bukan sih?
0: Iya betul. Karena aku tadi bilang lagu lama.
1: Ini mau tapi yang mau dinyanyiin bentar. Sama Rosa atau sama siapa nih?
0: Ya itu tadi Yofi Widianta sama Kim Neda.
1: Oke. Coba nanti saya cari. Kalau misalkan gak ada yang versinya Yopi, yang Rosa gak apa-apa?
0: Gak apa-apa.
1: Oke, siap.
0: Biar
1: siap.
0: Nostalgia ya.
1: Oke.
0: Nanti PR buat Kak Rayu ya. Atau kalau gak gitu Kak Ian Taufik ya.
1: Iya, siap.
0: Salam ya.
1: Oke, boleh.
0: Ada siapa yang udah gabungan tadi, Kak Rayu?
1: Pak Suranto udah gabung. Tadi juga udah kirim salam buat Mas Haris.
0: Makasih, Pak Suranto.
1: Iya.
0: Luar biasa memang orangnya. Dan sepertinya sama aku nih benar-benar sehati banget gitu, Kak Rayu. Karena Kak Rayu ini idolanya banget nih.
1: Wah.
0: Jangan sampai nanti kalau pas ultahnya Rari gak ketemu ya.
1: Iya, harus ketemu ya.
0: Pokoknya wajib ketemu.
1: Oke, siap.
0: Ya, tapi nanti boleh gak? Ini aku ada sedikit yang mau tanyain ke Kak Rayu, tapi tak WA aja ntar ya.
1: Oke, boleh. Pas di WhatsApp aja ya.
0: Oke. Thank you, Kak Rayu.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, itu tadi ya. Mas Faris request lagunya Yopi Widianto, judulnya Kini. Tahun berapa ya ini ya? Tahun lama dia pokoknya dinyanyi nama Rosa ya, kalau gak salah ya. Bukan gak salah, emang lagunya Rosa ini. Cuman di aransemen ulang, terus dinyanyiin lagi sama penciptanya Yopi Widianto. Dan juga ada Kim, ada Neida. Yang lagi di Lombok tadi katanya pengen disapa. Halo Lombok. Gimana Lombok, pasti lagi panas banget ya cuacanya. Salam buat Ade Arsya ya. Ade Arsya sama Ade Arsi yang lagi di Lombok. Katanya minta disapa. Nanti kita ketemu ya kalau pulang ya. Ditunggu ya. Ada yang request lagu juga enggak, Ade Arsya sama Ade Arsi? Nanti diputerin. Kalau gitu langsung aja ya, kita puterin lagu dari miliknya Yopi Widianto dengan Kim, juga Neda dengan Kini. Untuk Mas Faris yang ada di Batu.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthrough. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Satu lagu dari miliknya Nadia Pasalama dengan Bergema Sampai Selamanya. Lagu galau. Enggak sih, bukan lagu galau ya. Tapi ya kalau dari dengar dari musiknya memang agak-agak galau gimana gitu ya. Tapi enak banget lagu ini. Memang lagu-lagunya Nadia ini selalu bikin, bisa bikin kita jadi mellow tapi tetap damai gitu ya. Kita mau bacakan WhatsApp yang udah masuk dari tadi ini, kelewat kayaknya ya. Dari Mbak Erlina di Pasuruan, Indonesia banget, 100% Indonesia, Indonesia banget. Assalamualaikum, siang Mbak, siang Mbak Erlina. Lagunya dari Pilot, judulnya Terluka. Oke, salamnya untuk semuanya aja, selamat siang buat merayu keluarga, sehat, bahagia selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erlina. Semoga selalu sehat, bahagia selalu juga bersama dengan keluarga tercinta. Ditunggu lagunya Mbak Herlina ya. Terus ada, selamat siang Kak, selamat siang Mas Amin di Super Pucung, minta lagunya Last Child Sekuat Hati. Salam buat ibuku, maafkan anakmu masih belum bisa dibanggakan. Untuk kakak semangat bekerja, terima kasih. Terima kasih banyak buat Mas Amin di Super Pucung. Semoga tentunya harapannya untuk dapat membanggakan ibunda tercinta pastinya terkabul ya, pelan-pelan ya Mas, mungkin gak sekarang, mungkin nanti ya. Oke, ditunggu aja lagunya buat Mas Amin di Sumber Pujung. Tadi Mbak Erlina request lagunya Pilot ya, judulnya Kita Terluka. Nanti kita abis ini akan puterin lagu request yang sudah request tadi sama Mas Amin di Sumber Pujung. Ini dia Pilot dengan Kita Terluka.
1: Fan,
2: maaf,
1: dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari miliknya Last Child baru saja kita dengarkan bersama berjudul apa tadi ya? Sekuat Hati, request yang sudah request tadi oleh Mas Amin di Sumber Pucung. Semoga masih mendengarkan ya Mas Amin ya. Dan pendengar, kita masih akan bersama nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita lanjut lagi di suasana siang menuju sore ini. Kali ini ada satu lagu rock Indonesia yang sempat jadi hits besar di awal tahun 90-an ya. Bahkan ini adalah salah satu lagu terbaik ya menurut saya ya, lagu rock terbaik hingga saat ini. Kayak lagu sepanjang masa gitu gak sih? Ya, karena suara khas dan karakter dari penyanyinya memang selalu berhasil membuat lagu-lagunya terasa emosional dan berenergi. Lagu ini dari miliknya Nicky Astria tahun 1995 ya, judulnya Misteri Cinta.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya pendengar, masih bersama saya Rahe Jafar dan Anda masih di 100% Indonesia segmen request. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi kalau ada yang mau request satu lagu lagi ya. Ini sebagai lagu penutup, silakan yang mau telepon. Tadi yang telepon belum sempat keangkat ya karena udah keburu lagu yang diputar. Jadi saya tunggu 1 menit. 1 menit dari sekarang, buruan kalau mau telepon, kalau mau request lagu. Dan saya mengucapkan selamat siang, tentunya selamat berlibur untuk Anda yang saat ini sedang menikmati libur panjang bersama dengan keluarga tercinta. Ya, nitip ya liburannya ya, karena saya belum sempat belum bisa liburan. Aduh, sedih banget. Ya, enggak apa-apa ya. Nanti Anda semua masuk, saya yang liburan gantian ya. Sekarang saya masuk, saya bekerja, nanti pas Anda bekerja saya liburan. Ya, yang mau request lagu boleh satu lagu lagi, yang mau telepon buruan telepon, saya tunggu beberapa 30 detik lagi ya. Dari sekarang kalau misalkan enggak ada saya mau tutup aja karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Artinya jam 15 waktu Indonesia Barat saya sudah harus pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini, juga sekaligus dari 100% Indonesia segmen request. Ya kayaknya enggak ada ya yang mau telepon lagi. Kalau gitu saya pamit aja dari ruang dengar Anda pendengar, dan sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berlibur untuk Anda semuanya, selamat merayakan Hari Keluarga Internasional. Satu lagu terakhir saya persembahkan untuk Anda semuanya pendengar setiap persatu RRI Malang. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Yang belum sempat diangkat tadi boleh gabung besok ya di jam yang sama. Satu lagu terakhir dari miliknya Agnes mau untuk Anda semua dengan indah. Bye.

Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia, semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: Kembali hadir dalam program Beranda Astacita, ruang dialog yang menghadirkan wawasan dan inspirasi untuk Anda. Sore hari ini, kita akan membahas tema dasar namun sangat penting, yaitu, apa itu dunia digital? Di era sekarang, hampir semua aktivitas terhubung dengan dunia digital. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa itu dunia digital dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak perbincangan berikut ini.
1: Yang sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang, saya akan sapa dulu. Ada Kak Nana, nyebutnya gitu ya Kak Nana ya?
2: Betul Kak Riza.
1: Siap, Kak Nana. Kak Nana ini adalah Kapten Divisi R&D. Research and Development Komunitas Read Aloud Malang Raya. Bagaimana kabar Kak Nana? Kak Nana nanti gak sendirian aja ya Kak Nana ya. Nanti juga akan tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Ini ada Wakil Ketua Komunitas Read Aloud Malang Raya, Kak Ira, nanti bakal join sama kita begitu ya Kak Nana ya.
2: Betul.
1: Untuk ngobrol siang hari ini tentang dunia digital, di mana tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, kita sudah ada berada di dalamnya begitu ya.
2: Betul.
1: Kita harus mengenalnya lebih lanjut untuk bisa lebih bersahabat dengan dunia digital. Karena bagaimanapun segala sesuatu ya kan Nana itu pasti punya min dan plus ya.
2: Betul.
1: Ini yang harus dikenali benar-benar oleh masyarakat kita. Kami juga mengundang para pendengar ini Kak Nana, nanti misalnya ingin sharing gitu ya, mau tanya-tanya sama Kak Nana, sama Kak Ira, boleh banget Anda bisa tersambung bersama kami saudara. Silakan melalui sambungan WhatsApp kami ya di 081555600915. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui panggilan WhatsApp boleh, chat WhatsApp boleh, voice note boleh, atau Anda juga bisa sematkan ya respon Anda di YouTube kami saudara, di RRI Malang Official ya, di kolom komentar. Jangan lupa di follow, subscribe juga. Nah, udah join sama kita nih Kak Nana, ada Kak Ira di seberang sana, cie, di seberang sana.
3: Baik Kak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, siap. Ini yang ada di studio dua orang ini udah sarapan dua kali, udah sangat semangat sekali nih Kak Ira. Kak Ira ini adalah Wakil Ketua Komunitas Read Aloud Malang Raya. Kita mau ngobrol bertiga tentang dunia digital. Yang mau kasih prolog awalnya ini tentang dunia digital ada Kak Ira, ada Kak Nana, mau switch dulu atau gimana ini? Kak Nana dulu mungkin ya, yang udah ada di studio ya. Kak Nana, dunia digital ini sebenarnya apa? Kenapa kita harus kenalan sama dunia digital, Kak Nana?
2: Harus dong, Kak Riza. Baru aja pagi ini saya udah masuk ke dunia digital, yaitu pesan angkutan online.
1: Oke, siap. Itu salah satunya ya?
2: Bener, Kak. Dulu kan zaman saya waktu SMP tuh nyegat ya, Kak, ya. Nyegat angkot konvensional, jadi jalan dulu. Lumayan, Kak. Jarak rumah ke gang itu sudah hampir makan 500 meter ya, Kak, ya. Setengah kilo sendiri. Jadi saat-saat sekarang sudah pakai ojek online Kak,
1: ada di depan rumah.
2: Bener,
1: nggak pakai jalan.
2: Bener.
1: Oke, itu salah satu contoh dari betapa dekatnya kita dengan dunia digital.
2: Bener.
1: Jadi secara eksplisit, secara luas, seperti apa dunia digital ini Kak Nana?
2: Jadi dunia digital itu adalah ruang kehidupan kita yang terhubung dengan teknologi Kak.
1: Baik.
2: Jadi di sini teknologi adalah sebagai alat, alat bantu kita untuk menjadi lebih cepat, karena di sini kan permainan waktu Kak ya.
1: Betul.
2: Yang
1: betul.
2: Awalnya dunia konvensional yang apa-apa serba manual. Nah, dengan dunia digital ini kita lebih menjadi lebih cepat. Gitu Kak.
1: Baik.
2: Itu dunia digital.
1: Itu adalah
2: alatnya
1: dunia digital.
2: Adalah teknologi.
1: Dengan tools yang kita sebut dengan teknologi, toolsnya itu ada di sekitar kita. Itu gadget bisa apa saja begitu ya.
2: Betul Kak.
1: Bisa handphone, bisa laptop dan lain sebagainya gitu ya. Kalau Kak Ira dunia digital menurut Kak Ira ini seperti apa sih, seberapa pentingnya buat kita sih?
3: Kalau di zaman sekarang ya Kak ya, menurut saya dunia digital ini penting banget. Karena apa-apa sekarang pakai digital ya. Kayak kita harus bayar aja pakai Swift sekarang.
1: Betul.
3: Kemudian untuk apa namanya, penyimpanan uang juga banyak dan digital sekarang. Jadi benar-benar kalau kita gak mampu menguasai dunia digital, kayaknya memang betul-betul ketinggalan kalau zaman sekarang ya.
1: Baik, seberapa harus kita mengenali sebelum kita bijak dalam menggunakannya, Kak Ira?
3: Menurut saya ya cukup harus, maksudnya ada keharusan, maksudnya bisa menggunakan lah maksudnya. Sekarang pakai handphone atau malah ChatGPT sebenarnya itu kan masih sekarang masih pro dan kontra ya. Tapi kalau saya sendiri menyadari bahwa penggunaan ChatGPT itu benar-benar membantu saya di pekerjaan, apalagi untuk teman-teman dosen mungkin yang kerjanya
1: baik-baik siap. Artinya dunia yang berubah ini harus diiringi dengan kita sebagai manusianya juga harus berubah begitu, mengikutinya.
3: Kalau menurut saya sih iya, jadi kita harus adaptasi.
1: Baik siap. Nah, saya mau balik lagi sama Kak Nana. Kak Nana, apakah dunia digital ini juga merubah cara kita berkomunikasi?
2: Benar banget, Kak. Sangat mengubah. Karena itu zaman, Kak, ya. Tuntutan zaman. Dari zaman ke zaman, dari tahun saya lahir sampai sekarang itu ya harus mengikuti pola itu, Kak.
1: Baik.
2: Kalau nggak gitu ya kita ketinggalan.
1: Baik,
2: informasi,
1: siap.
2: Ketinggalan kereta. Pesan tiket aja sudah serba digital sekarang, Kak, ya. Ada KAISS dan lain-lain, Kak, gitu, Kak, ya, platformnya.
1: Baik, benar.
2: Jadi sangat mengubah pandangan sekali.
1: Sangat merubah dan kita pun harus
2: harus mengikutinya, Kak.
1: Perubahan
2: karena zamannya
1: itu
2: sudah berubah.
1: Baik, siap. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang manfaat ya, tadi juga sempat dijelaskan sama Kak Nana, Kak Ira juga tentang manfaatnya. Bahkan untuk pembayaran aja kita udah menggunakan smartphone kita, gunakan ponsel kita. Kalau kita tahu manfaatnya segitu banyak, tentu saja ini ada side effect ya. Side effect yang kalau misalnya kita nggak kenal juga, ini akan jadi bumerang untuk kita. Kalau kita ngelihat anak-anak kecil sekarang udah pada pegang gadget dari usia sangat dini. Nah, ini kan ada hal yang perlu apa ya, jadi awareness buat para orang tua ya. Bagaimana agar digitalisasi ini kemudian tidak mempengaruhi pola pengasuhan dan anak ini tetap bisa mengakses dunia nyata ini real time gitu, enggak melalui ponsel gitu. Gimana nih, Kak Nana?
2: Nah, jadi ini benar-benar efek samping ya, Kak, ya. Maka dari itu, karena tadi udah ter-highlight kalau dunia digital adalah alatnya aja, maka tetap butuh yang namanya kontrol manusia.
1: Kontrol manusia.
2: Nah, dalam konteksnya anak-anak ini yaitu ya orang tua itu sendiri. Kalau di sekolah ya gurunya, pengajar, pendidiknya itu harus membatasi.
1: Baik.
2: Jadi dari sedini mungkin mengenalkan kalau digital ini hanya alat aja. Untuk adik bisa mengakses ini buku ya.
1: Baik.
2: Buku lebih cepat, lebih bervariasi. Ternyata baca buku bisa lewat tablet dan lain-lainnya itu, Kak.
1: Baik.
2: Jadi butuh yang namanya controller itu sendiri, yaitu orang tua di sini.
1: Jadi kontrol sistemnya juga balik lagi kepada manusia sendiri ya, Kak Nana ya. Baik, siap. Kak Ira, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Kalau menurut saya sih memang karena digital ini pasti mengefek ke semua kalangan usia. Jadi memang harus adanya pemahaman literasi digital menurut saya. Karena bagaimana anak itu bisa memilah mana yang bisa dia terima atau enggak, itu dia sendiri juga harus kalau zaman sekarang harus paham di literasi digitalnya.
1: Baik, siap. Jadi harus terliterasi dulu agar manfaat digitalisasi ini bisa diterima maksimal oleh anak begitu ya.
3: Betul, Kak.
1: Karena kalau kita ngomongin negatif-negatifnya juga khawatirnya orang malah gak mau kenalan sama era digital modern ini begitu ya.
3: Kenapa, maaf?
1: Kalau misalnya kita ngomongin cuma negatif-negatifnya tentang dunia digital ini kan khawatirnya orang malah takut gitu kenalan sama. Padahal kita udah waktunya ini untuk mulai berkenalan dengan era yang baru ini begitu, Kak Ira.
3: Betul, Kak. Menurut saya positifnya sebenarnya banyak sekali, jauh mungkin melebihi dari negatifnya. Tapi begitu ada negatifnya yang dikit ini, cuman efeknya itu berkepanjangan di depan anak-anak.
1: Baik, siap. Jadi efek negatifnya sebenarnya bisa diatasi, tapi kalau misalnya kita salah mengatasinya, ini bisa berkepanjangan menginfek anak-anak begitu.
3: Iya, betul, Kak. Nanti efeknya sampai dia dewasa, takutnya masih ada efek negatif itu. Karena kalau dia tidak bisa memisahkan dengan baik.
1: Baik, siap. Nah, kalau kita ngomongin tentang komunitas yang mana kakak, Kak Nana dan Kak Ira ini ada, ini kan Read Aloud Malang Raya begitu ya, komunitas yang sangat dekat sekali dengan aktivitas membaca dari semua usia ya, Kak Nana ya, dari mulai anak-anak bahkan usia dewasa pun bisa join di Read Aloud ini ya, Kak Nana ya. Nah, digitalisasi dan literasi, gimana caranya kemudian agar hobi membaca ini tapi kemudian ada dunia digital yang bikin segala sesuatu cepet gitu ya. Anak scrolling HP dan lain sebagainya. Agar tetap anak-anak itu mencintai membaca, bagaimana cara untuk mengawinkannya antara literasi dan digital ini, Kak Nana?
2: Oke, Kak. Jadi cara mengkolaborasikannya, yang kita gunakan alat digital itu sebagai susupan. Jadi untuk menyusupi yang awalnya mereka terpapar konten-konten yang bikin brain rot ya, Kak ya.
1: Apa nah, brain rot ya?
2: Iya, benar. Okay, jadi konten cepat yang informasinya itu akhirnya enggak ada. Jadi hanya hiburan, tapi hiburan yang bikin otak itu les kayak
1: gitu, Kak.
2: Ya. Bikin enggak fokus. Nah, kita masuk pakai alat laptop itu tadi atau pakai alat apapun itu untuk mengenalkan yang namanya buku.
1: Baik.
2: Ya. Efeknya baca buku apa? Ya benar ya, kita harus menanamkan literasi. Literasi lewat digital itu tadi.
1: Baik.
2: Jadi kalau anak-anak udah paham, oh ternyata enjoy nih. Aku kalau baca buku aku bisa berimajinasi lebih luas.
1: Baik. Nah,
2: baru dia lihat fisiknya, oh buku tuh kayak gini, bener ya yang diceritakan di film-film kartun itu.
1: Baik.
2: Jadi kita pakai media digital itu untuk mengenalkan, oh ini loh buku itu ternyata okay.
1: Baik.
2: Jadi ya kita gunakan media digital itu untuk menyusupi pikiran anak.
1: Menyusupi tanda kutip ya, Kak.
4: Siap. Artinya bisa banget kolaborasi ya, Kak Nana.
2: Bisa,
4: ya?
2: Harus malahan, Kak. Karena kan segala informasi teraksesnya cepat di dunia digital, di dalam internet, gitu, Kak. Secara online, streaming itu semuanya serba cepat.
1: Baik, siap. Ini apakah sudah pernah diterapkan begitu pola ini dengan teman-teman komunitas Read Aloud, Kak Nana?
2: Oh, sudah, Kak. Ya, kita sudah menerapkannya itu.
1: Baik.
2: Ya, pernah siaran juga membacakan buku melalui mengudara di radio.
1: Okay.
2: Jadi kita nggak hanya datang ya on-site ke teman-teman, tapi kita juga mengenalkan buku itu melalui Instagram. Kita selalu update, Kak, setiap harinya, setiap minggunya adalah informasi-informasi tentang rekomendasi bacaan apa. Nah, itu kan biasanya kan ibu-ibu ya habis mengerjakan pekerjaan rumahnya, scrolling, oh ada bacaan bagus nih. Nah, dapat info itu dari Instagram
1: tadi.
2: Kita.
1: Baik. Gitu. Sebegitu maksimalnya ya memanfaatkan teknologi juga untuk memperkenalkan tetap fisik buku ini kepada anak-anak begitu.
2: Betul.
1: Apakah anak-anak ini kemudian mereka kan lahir beda dengan era kita ya, Kak Nana ya. Jadinya kan lihat buku ada rasa bosan bisa jadi.
2: Betul
1: ya sekali, karena dunia
2: Kak.
1: Mereka serba cepat.
2: Serba visual, Kak.
1: Betul, serba visual dan cepat. Ini bagaimana kemudian mengatasi anak-anak yang kemudian udah terlanjur kecanduan gadget gitu ya, agar dia tertarik pada fisik buku secara fisik begitu.
2: Kalau udah kecanduan sih masuk ke dampak ya, Kak ya. Salah satu dampak benar yang dikatakan Kak Ira tadi hanya dampak sedikit sih aslinya. Kalau kita melakukan tindakan preventif ya, udah nyegah dari awal, anak diberi pengetahuan, informasi, literasi, sepertinya itu bakal kecil banget, Kak, kecanduan gadget itu, Kak. Jadi kalau udah benar-benar kecanduan, terapi, Kak ya. Jadi ya kontrol orang tua itu sendiri ya, membatasi jam-jamnya. Terus distraksi dulu. Jadi kita ajak main keluar, sensori dan lain-lain itu, Kak. Jadi ya kalau udah kecanduan ya kayak kita ya, kecanduan kopi atau apa. Nah, kita kan butuh terapi. Sama sih kalau anak-anak seperti itu sih, Kak.
1: Baik.
2: Tapi lebih baik mencegah.
1: Nah, pencegahannya seperti apa ini, Kak Nana?
2: Pencegahannya sebelum dia udah mulai kecanduan, kalau di HP itu ada waktu, jadi kita bisa menyeting ya, tiba-tiba HP-nya mati.
1: Okay.
2: Gitu, jadi ada alarmnya. Atau kita bisa kontrol ada platform yang dia itu tayangannya, konten-kontennya hanya konten-konten anak kecil.
1: Baik.
2: Terhindar dari konten-konten yang masih belum waktunya dilihat. Nah, itu kontrol-kontrol seperti itu. Lalu emang sih tapi kita gak boleh menghindari ya, emang ya sangat butuh banget yang namanya anak itu
1: mengenal.
2: Iya, mengenal dunia digital. Yaitu kita mencegahnya dengan kontrol orang tua, memberikan literasi sedini mungkin tentang dunia digital. Kamu gak boleh sembarangan menyebar identitas, misalkan seperti itu, Kak ya. Karena privacy sekarang itu juga bahaya juga kalau kita udah masuk ke eranya digitalisasi.
1: Baik, siap. Kak Ira masih bersama kami ya, Kak Ira ya.
3: Masih Kak.
1: Iya. Tadi Kak Nana sempat menjelaskan bahwasanya digitalisasi dan literasi ini harus dikombinasikan dengan harmonis begitu agar anak-anak tidak ketinggalan zaman tapi juga tetap bisa mencintai buku. Nah, membaca buku kalau seumpama ini sebagai perkenalan awal begitu Kak Ira, kita lakukan melalui layar entah itu tab, entah itu ponsel, apakah efektif Kak Ira?
3: Saya cukup efektif sih Kak. Sebenarnya kami sendiri di Rama juga sudah punya booklet di mana kita sudah ngasih beberapa referensi perpustakaan digital Kak, di mana anak-anak atau ibu orang tuanya bisa mengakses dan membacakan buku-buku cerita secara digital ke anak. Sebenarnya dari Kemendikbud sendiri juga sudah punya website sendiri Kak, di mana kita bisa akses dan kita bisa lihat buku-buku cerita digital secara gratis.
1: Baik, siap. Nah, ngomongin tentang buku, entah itu buku digital atau buku secara fisik, ini kan ada genre-genrenya begitu ya. Kalau anak usia berapa sampai berapa, ini bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa panduan untuk orang tua begitu, Kak Ira, untuk bisa membacakan buku yang tepat untuk anak-anak.
3: Jenjangnya mungkin ya, Kak, maksudnya. Ya, jadi memang di buku anak itu memang ada jenjangnya. Jadi jenjang misalnya dari umur 0-3 tahun, nah itu jenjang PAUD, nah itu TKA, TKB, kelas 1 sampai kelas 3. Itu nanti bisa kita temukan sebenarnya banyak informasinya Kak di website, di internet. Tapi kalau misalnya mau lebih detail, itu ada juga, Kemendikbud juga menyediakan informasinya di website mereka.
1: Baik, siap. Nah, kalau misalnya masih bayi itu kan biasanya ada buku bantal ya Kak Nana ya. Buku Bener. Yang bentuknya bantal Bener. Untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca bahkan masih bayi. Ini apakah memang efektif untuk dikenalkan kepada anak-anak usia bahkan prabalita ini masih Bener. Kecil bayi masih bayi ini
2: waktu efektif di perut juga ya?
1: Oh, di perut juga Bener. Udah ada. Ini gimana Bener. Ceritanya Kak Nana?
2: Jadi benar-benar side effect yang positif banget Kak ya, membacakan buku itu. Bahkan waktu masih janin pun juga kita harus membacakan buku. Karena waktu sudah bisa mendengar loh Kak, di trimester keberapa itu bayi sudah mulai alat indranya itu berfungsi.
1: Baik,
2: ya, Kak,
1: baik.
2: Ya. Berfungsinya ya berfungsi sesuai dengan tahapannya itu Kak ya. Jadi side effect-nya benar-benar ngefek sekali.
1: Baik, siap.
2: Itu, Kak. Ada penelitiannya juga.
1: Baik, setelah itu anak lahir, kemudian cara memperkenalkannya selain dengan membacakan, boleh nggak sih tadi kayak buku bantal atau buku-buku dengan
2: boleh.
1: Tekstur yang lunak ya, gitu?
2: Benar, sesuai dengan kalau bayi dikasih yang hardcover ya kepentok nanti juga nggak ya. Jadi terciptalah sebuah inovasi buku bantal.
1: Baik.
2: Jadi itu lebih ke sensori sih Kak.
1: Siap,
2: jadi dia
1: siap.
2: Itu kresek. Jadi ada kelihatan fisiknya kayak
1: siap.
2: Gitu.
1: Sedangkan ketika buku yang kita akses secara digital, ini kan otomatis secara sensori kan juga tidak kurang efektif.
2: Kurang, kalau
1: untuk
2: bayi kurang. Ya, dia kan juga penglihatannya masih kabur Kak ya.
1: Baik.
2: Kalau bayi.
1: Baik. Jadi nggak apa-apa dibacakan aja dibacakan. Terus sama orang tua. Ya, sampai usia berapa itu Kak Nana?
2: Sampai dewasa.
1: Dibacakan?
2: Iya.
1: Serius?
2: Dibacakan dan alat
1: dibacakan.
2: Kita ritual itu menceritakan, mendongengkan.
1: Baik.
2: Jadi nggak hanya untuk anak kecil.
1: Oh,
2: kadang saya juga masih diceritain sama ibu saya.
1: Oh gitu, ya, gitu.
2: Kita zaman dulu yang diulang-ulang. Tapi itu asik banget Kak. Jadi dari bercerita, dari kita membaca, lalu kita menceritakan itu kembali. Lalu tahap yang paling oke yaitu kita bisa menulisnya.
1: Baik.
2: Jadi membuat refleksi, membuat apa itu buah dari kita sering baca.
1: Baik, siap. Jadi tadi kalau ngomongin tentang jenjang yang disampaikan Kak Ira begitu ya, ini untuk anak usia-usia khusus memang dibacakan dulu, tapi ternyata sampai dewasa pun gak ada masalah ya.
2: Gak ada masalah.
1: Kalau misalnya
2: gak
1: kita
2: larangan,
1: dibacakan gak ada larangan. Nah, tapi kan teknisnya yang beda ya Kak Nana ya. Nah, secara teknik bagaimana untuk bisa menyampaikan informasi ini setiap jenjang tadi?
2: Oh bener, tadi sebelum masuk ke teknik Kak ya, kan kita kan masih dibacakan berita kan ya.
1: Iya betul.
2: Di radio
1: betul.
2: Kita masih mendengar berita, nah itu kan juga dibacakan informasi.
1: Baik, jadi cuma secara gak sengaja
2: dewasa.
1: Kita gak sengaja jadi read aloud juga ya.
2: Oh bener,
1: bacakan ya.
2: Baca nyaring.
1: Oke.
2: Bener Kak. Jadi kalau dari anak-anak tekniknya ya, karena dia daya tangkapnya gak secepat orang dewasa Kak
1: betul,
2: ya. Jadi
1: betul.
2: Bener-bener frasa by frasa. suku kata, by suku kata. Bahkan Kak, jadi penekanannya itu benar-benar intonasi, apa itu ada tekniknya. Kita kemarin baru bikin pelatihan juga untuk guru.
1: Siap, siap, siap. Ini pelatihan seperti apa Kak Nana? Boleh dijelaskan?
2: Pelatihannya oleh Nawa Rama sendiri. Sebutannya Nawa Kak. Jadi anggota tim, anggotanya komunitas Fit Laut Malang Raya itu sebutannya Nawa ya, karena dari Malang dibalik kawan.
1: Siap, gitu. Siap.
2: Jadi
1: siap.
2: Ada Kak Maya dan Kak Ririn waktu itu kasih pelatihan read aloud untuk guru. Jadi diajari tekniknya, bahkan sampai ke kurikulumnya, bagaimana cara memasukkan read aloud ke KD namanya, kalau nggak salah ya, KD. Kompetensi dasar di sekolah itu.
1: Siap. Jadi akhirnya guru nanti memiliki teknis yang sesuai,
2: sesuai
1: dengan jenjang kelas
2: yang diajarnya.
1: Baik, siap. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya selama ini kita sudah read aloud ya Kak Nana ya. Cuma mungkin kita nggak ngeh ya kalau itu ternyata read aloud.
2: Membacanya, membacakan berita.
1: Betul. Informasi. Terus belum lagi ketika orang tua bercerita kepada anak, itu sebenarnya juga read aloud begitu. Kak Ira, nah ini balik lagi ke Kak Ira. Kak Ira, untuk memperkenalkan read aloud ini, tadi Kak Nana udah cerita bahwasanya tanpa kita sadari nih di rumah juga kita sering dengerin cerita dari orang tua begitu ya. Untuk bisa lebih meningkatkan literasi digital juga kepada keluarga, ini apakah ada teknis-teknis teknik khusus begitu Kak Ira?
3: Sebenarnya teknis khususnya ini enggak Kak, cuman teknis agar supaya anak-anak ini lebih lebih terikat, maksudnya lebih ada interaksi dengan bukunya. Biasanya kita main di intonasi.
1: Baik.
3: Intonasi, tone suara, kemudian kecepatan kita membacakan nyarinya. Dan biasanya kita punya setelah, sebenarnya biasanya kegiatan kita setelah kita membacakan nyaring atau read aloud, biasanya kita punya kegiatan yang namanya bookish play. Jadi bookish play ini sebenarnya kegiatan art and craft, cuman berkaitan dengan bukunya. Misalnya kita membacakan buku mengenai semut. Nanti di akhir membacakan buku, kita misalnya mewarna gambar semut atau membuat kartu di mana ada banyak semut misalnya. Jadi anak-anak bisa mengingat dan refleksi dengan membuat kartu itu.
1: Baik. Nun Sewu tadi disebut dengan istilah apa nih Kak Ira?
2: Book is play.
1: Baik, siap. Jadi ini adalah semacam feedback begitu ya?
3: Iya, jadi tambahan dari read aloud untuk membantu anak lebih interaksi dengan bukunya.
1: Baik, agar
3: juga anak kita sesuaikan jenjangnya Kak. Display-nya.
1: Baik, siap, harus disesuaikan dengan jenjangnya. Misal contoh nih Kak, untuk anak kelas jenjang 1 sampai 3 SD tadi Kak Ira.
3: Kalau kelas 1 sampai 3 SD biasanya membuat kartu atau bisa juga misalnya setelah kita bacakan, mereka mungkin menginterpretasikan cerita itu dengan gambar sederhana. Kalau misalnya jenjangnya lebih di atasnya, mungkin

0: moral yang diambil dari cerita itu coba digambar berupa komik bergambar.
1: Baik, siap. Wah, jadi selain kita membacakan, alangkah baiknya juga kalau kita kasih feedback untuk agar anak-anak ini, kita tahu ya, anak-anak ini paham gak sih dengan konten isi buku yang dibaca begitu ya, Kak Ira ya?
0: Iya, betul. Jadi membaca gak hanya membaca, tapi mereka juga bisa menangkap.
1: Menginterpretasikan isi buku.
0: Betul.
1: Baik, siap. Kak Nana, ada yang mau ditambahkan, Kak Nana?
2: Iya, Kak, benar. Jadi nggak berhenti hanya baca, selesai tutup buku, Kak, ya.
1: Baik,
2: kita bisa menerapkan hal-hal yang ada di buku itu lewat keterampilan kita. Jadi misalkan bukunya bercerita tentang lukisan topeng Malangan. Nah, oke, okay, kita bikin keterampilan tentang itu.
1: Baik.
2: Jadi ada penerapannya.
1: Jadi berkelanjutan ya,
2: bener,
1: Kak Nana.
2: Kak, betul.
1: Sampai anak itu benar-benar paham apa sih yang baru saja dia baca.
2: Iya.
1: Wow, keren. Di read aloud ada nggak sih giat-giat khusus secara teratur, secara apa ya, terjadwal untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang barusan tadi? Display ini tadi.
2: Kita sering kolaborasi sama beberapa lembaga yayasan, sekolah bahkan, Kak, ya. Kita di sana juga selain read aloud, kita melakukan book display.
1: Baik, baik, siap. Nah, tools untuk book display ini tadi apakah disiapkan atau anggota komunitas menyiapkan sendiri, masyarakat umum menyiapkan sendiri atau bagaimana, Kak Nana?
2: Itu sesuai dengan tektokannya.
1: Oh, baik.
2: Sama sekolah, misal sekolah sudah menyiapkan itu semua, nah kita tinggal masuk ke how to-nya, jelasinnya.
1: Baik, baik.
2: Kita juga waktu itu ada yang kita siapkan. Jadi tergantung tektokannya itu, Kak.
1: Siap, tergantung bagaimana komunikasinya.
2: Ya, request by request juga bisa, tapi tetap kalau misalkan by requestnya nggak sesuai dengan jenjangnya, misalkan ada anak-anak yang sudah ada cutter ya toolsnya, nah itu kan kurang ya, Kak, ya, kurang,
1: betul-betul kurang aman ya.
2: Nah, bisa sih, tapi harus ada shadownya, Pak, ada
1: dibantu,
2: guru pendampingnya,
1: oleh guru pendamping.
2: Nah, itu kita bisa kasih rekomendasi book display yang sesuai.
1: Baik, siap, sesuai jenjang tadi.
2: Betul,
1: ya, Kak Nana, ya. Siap. Kita balik lagi ke dunia digital. Kalau misalnya kita mengakses ponsel, khususnya untuk anak-anak, ini saya ke Kak Ira dulu ya, Kak Nana ya. Ini kan harapannya anak itu memiliki screen time yang terjadwal. Tadi sempat dijelaskan oleh Kak Nana, dibatasi tentang screen time-nya begitu. Kalau untuk membaca buku secara digital, apakah juga perlu dibatasi screen time-nya, Kak Ira?
0: Iya, Kak, menurut saya juga harus dibatasi, Kak. Karena namanya anak-anak ya, kita nggak tahu nih, anak-anak kan pasti kalau membaca buku aja pasti juga mereka akan bosan lama-lama. Jadi sebaiknya kita batasi. Setelah itu mungkin kita kasih itu tadi, book display-nya. Jadi nggak hanya mereka sebentar aja terpaku di dunia di gadgetnya, kemudian kembali lagi mereka kembali, oh iya, harus ada sensory play, ada book display-nya, ada art and craft-nya. Jadi itu tuh kalau bisa saling berkaitan, jadi seimbang itu, Kak, maksudnya.
1: Baik, baik, siap. Karena memang ada efek sampingnya ya, Kak, ketika menatap layar terlalu lama dengan cuma baca buku biasa aja.
0: Iya, ada efek sampingnya, tapi yang paling ini sih sebenarnya bosan sih, Kak. Mereka pasti banyak kan juga bosan, pasti akan kecenderungan buka-buka yang lain. Jadi lebih baik kita dampingi dengan kegiatan in real life.
1: Baik, sebelum mereka mengakses yang lain, jadi setelah membaca buku secara digital tadi, langsung dikasih gamenya tadi.

0: dewasa aja juga kesusahan ngontrol diri kita sendiri, apalagi
1: betul.
0: Anak-anak yang mana
1: betul,
0: belum
1: bang.
0: Tahu itu ada orang tua yang membantu konsistensi dan kontrolnya.
1: Siap. Kaira Nun Sewu, usia berapa sih sebenarnya anak-anak itu diperkenalkan dengan digitalisasi sebaiknya?
0: Sebenarnya di berbagai kegiatan read aloud itu sebenarnya kita sudah menggunakannya itu dari TK sih kak, dari PAUD juga mereka sudah dikenalkan. Biasanya kita membacakan dari LCD.
1: Baik.
0: Jadi begitu ada kegiatan, bukunya biasanya kita ambilkan dari LCD bisa. Jadi sebenarnya read aloud itu bukan hanya membacakan aja kak. Jadi di tengah-tengah kita juga interaksi, kita melemparkan pertanyaan ke anak-anak ketika kita juga membacakan. Jadi mereka nggak hanya terpaku di dunia digitalnya.
1: Baik.
0: Meskipun itu maksudnya sudah kita kenalkan dari dini ya.
1: Baik Xiao. Jadi tetap ada interaksi langsung begitu ya Kak Ira ya?
0: Iya, jadi di tengah-tengah membaca kita juga nyapa misalnya kita coba kasih pertanyaan, coba berapa banyak buku di misalnya ada gambar apel misalnya, berapa banyak apel di gambar tersebut ketika membacakan kita. Jadi selalu ada pertanyaan yang kita lemparkan untuk anak-anak ketika membacakan kita nyari.
1: Baik, siap. Kak Ira, Kak Nana, ini ada beberapa pertanyaan dari para pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 081-555-600-915. Saya akan bacakan sesaat lagi ya, kita jeda sejenak ya. Kak Ira, jangan ditutup teleponnya ya.
0: Iya, Kak.
1: Baik, siap. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak

0: bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kenal informasi dan inspirasi. Apa itu dunia digital? Tadi sudah sempat terjawab oleh kedua narasumber kami saudara. Dari Read Aloud Malang Raya ada Kak Nana, Kapten Divisi R&D, Research and Development Komunitas Read Aloud Malang Raya, dan Kak Ira, Wakil Ketua Komunitas Read Aloud Malang Raya. Masih semangat ya Kak Ira dan Kak Nana?
3: Semangat.
2: Siap. Kayaknya masih. Oke, siap. Ini beberapa pertanyaan pendengar sudah tersambung bersama kami di 081555600915. Dari beberapa yang sudah saya baca ada yang menarik. Ini dari Turen, dari Pak Selamat. Nanti bisa ditanggapi sama Kak Nana ya dan juga Kak Ira begitu ya. Pak Selamat di Turen, selamat siang Pak Selamat. Bagaimana cara sederhana membedakan berita hoax dan berita yang benar? Ini belum sempat kita singgung ini. Ini kayaknya penting banget juga. Pumung ada teman-teman dari Read Aloud Malang Raya yang insya Allah sudah sangat terliterasi juga tentang membedakan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kabar yang kita terima secara online ini kabar benar atau hoax. Kak Nana, silakan.
3: Oke, Kak ya. Artinya simpel sih, Kak. Cara kita itu sederhananya ya, Kak ya.
2: Baik.
3: Sederhananya kita harus mengaktifkan tombol pause button.
2: Jadi,
3: kita kalau dapat informasi jangan impulsif dulu. Jangan waduh, iya.
2: Impulsif adalah
3: impulsif tuh langsung
2: antusias.
3: Jadi langsung kepancing ya, kayak mancing ikan langsung ditangkap nih umpannya.
2: Oke,
3: itu impulsif enggak ya?
2: Siap.
3: Jadi kita mengaktifkan tombol itu. Ya paling enggak masuk sih gitu ya, Kak.
2: Oke.
3: Jadi harus curiga dulu ya, Kak ya. Enggak harus
2: semua diiyakan.
3: Iya. Bener, gak boleh mengiyakan semua itu bener. Jadi harus bener-bener ditelisik dulu.
2: Baik.
3: Apakah informasi itu bener atau hoax aja. Itu yang sederhana. Kita jangan impulsif.
2: Baik.
3: Ya kita jangan mudah percaya. Bener-bener diperiksa dulu itu dari portal berita mana. Siapa yang tulis, bener gak? Kan eranya serba digital. Kita cari informasi itu bener atau tidak juga mudah. Jadi selain informasi itu mudah kita dapat, kita juga mudah juga mengecek keaslian, keabsahan berita itu.
2: Baik, siap
3: ya. Jadi kita harus ada tombol pause button. Cara sederhananya.
2: Siap, Kak Nana. Kak Ira, ada yang mau ditambahkan tentang menyaring sebelum sharing?
4: Iya, betul sih. Aku setuju sama Kak Nana bahwa kita sebelum kita menyebarkan berita, kita tetap harus cek sumbernya dulu. Jadi kayak dulu kita lihat dulu beneran atau enggak. Karena apalagi zaman sekarang ya tinggal

0: dulu, kita cek sumber dulu.
1: Hmm. Baik, siap. Gak boleh keburu-buru, jadi memang harus benar-benar dicek begitu ya. Berita ini apakah benar atau hoax gitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Baik, siap. Saya bacakan lagi dari Bu Yuni. Dari Bu Yuni di Telogomas. Anak saya kalau sudah pegang HP susah lepas, bagaimana cara mengatasinya? Bu Yuni jangan khawatir, ini mungkin permasalahan ibu-ibu sejuta umat ya. Kak Ira dulu mungkin yang mau jawab di Kak Ira. Kalau udah pegang HP susah lepas, bagaimana cara mengatasinya?
0: Nah ini tadi sebenarnya saya pengen tanya si Bu Yuni, anaknya umur berapa?
1: Baik, bisa nanti ditambahkan ya Bu Yuni ya, diketikkan ya, anaknya usia berapa begitu ya. Oh baik, 9 tahun, nah. 9 tahun Kak Ira.
0: Oh 9 tahun.
1: Laki-laki biasanya 9 tahun
0: suka, nge-game biasanya ya, sudah mulai mengenal dunia game. Tetap kontrol dari orang tua, kita batasi screen time-nya. Kemudian kita mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya, kegiatan mungkin bercerita sama anak, kemudian kita ngajak anak itu pergi melihat dunia luar, lihat outdoor, terus kemudian dia mungkin bisa kita ajak untuk berkenalan dengan teman-temannya yang lain yang mungkin tetangganya, supaya dia nggak ketergantungan di HP aja, gadgetnya sendiri.
1: Baik, jadi tetap ya seperti yang dikatakan oleh Kak Nana tadi di awal ya, bahwa kontrol orang tua itu yang menjadi kunci begitu ya Kak Ira ya.
0: Iya betul, gimana kita dikontrol dan konsistensi orang tua sih Kak. Kalau kita gak konsisten ya cuma kontrol sebentar-sebentar aja, dan gak secara konsisten, pasti juga anak itu gak mengerti prinsipnya jadinya.
1: Baik, selain kontrol harus konsisten.
0: Betul.
1: Siap. Saya bacakan lagi Bu Endah di Pakis. Ini bertanya tentang apakah dunia digital bisa mempengaruhi mental dan karakter anak. Kak Nana mungkin.
2: Dunia digital dapat mempengaruhi mental dan karakter. Kalau mempengaruhi ya pasti Kak ya. Tapi untuk mental yang positif ya ada. Ada pengaruh positifnya juga. Ada juga side effect yang negatif. Nah sesuatu yang negatif yang udah masuk candu ya Kak ya. Candunya yang apa ya, bikin kayak brain rot tadi itu. Terus gak fokus. Lalu empatinya juga turun gitu Kak ya. Jadi dunianya itu ada di handphone. Kalau gak pegang handphone kayak orang
1: kayak kiamat
2: ya, bener ya. Kak, anak-anak zaman sekarang kan ya, ya. Jadi side effect-nya ada. Tapi dengan dunia digital kita juga banyak banget side negatifnya. Ya, side effect yang positif, sorry, yang positif juga banyak.
1: Baik.
2: Jadi serba cepat, serba informasi bisa diakses lebih cepat. Itu Kak ada.
1: Bahkan sekarang guru-guru juga kasih kabar, kasih info kan juga melalui
2: WA group.
1: Betul. Jadi tetap harus diperhatikan. Tetap memang akan ada sedikit perubahan, benar, tapi enggak ada salahnya juga balik lagi pada kontrol orang tua.
2: Iya, benar, kontrol dan konsisten itu tadi. Tapi yang mental itu juga ada sih Kak, mental di dunia digital ini ya, dewasa ini ya. Saya sendiri pun kalau apa-apa itu yang awalnya mau dikerjakan cara manual, sekarang sudah, aduh, pesen makanan online aja, kayak gitu Kak. Jadi ada mental instan ya Kak ya, bener. Itu nggak bisa kita pungkiri Kak ya. Selagi itu sifatnya positif ya, untuk membantu agar lebih cepat
1: efisiensi,
2: ya, efisiensi waktu ya, itu boleh.
1: Baik.
2: Tapi yang namanya ketergantungan ya dikurangin Kak.
1: Baik.
2: Kita lebih bijak lah Kak ya.
1: Baik, lebih bijak
2: memanfaatkan, iya benar.
1: Baik sih ya. Ada Bu Ayu di Dinoyo, bagaimana caranya supaya anak tetap akrab dengan buku bukan cuma dengan layar? Mbak Ira mungkin yang mau menanggapi.
0: Nah, jadi gini Kak, sebenarnya anak itu pasti akan mencontoh orang tua. Jadi gimana kita bisa memberi contoh ke anak. Jadi gimana anaknya pengen membaca kalau kita sendiri gak suka membaca.
1: Baik.
0: Jadi sebisa mungkin kita sendiri juga membaca, sehingga anaknya melihat kita tertarik untuk membaca, mengetahui ini baca buku apa sih Ma. Gitu. Jadi sedikit-sedikit bisa kita kenalkan dengan kita memberi teladan atau contoh.
1: Baik sih ya. Jadi percuma ya kita ngomong aja, kamu tuh jangan gadgetan terus, tapi gak ada aksi nyata gitu ya dari orang tua ya.
2: Benar.
0: Betul. Karena ngalamin sendiri Kak.
1: Kok sama sih kita loh. Jadi kita orang tua ini harus benar-benar pertama adalah kasih contoh dulu, bahwa membaca itu menyenangkan, mengasihkan begitu ya Kak Ira ya.
0: Iya betul. Mm-hmm. Kita kalau anak-anak lihat buku kita di rumah banyak kan, mm-hmm, terus tertarik nih. Mm-hmm. Tapi satu dia ambil, dia coba baca-baca, nanti mm-hmm dia akan lihat buku dia tertarik membaca di jenjang usianya sendiri. Mm-hmm. Itu sih pengalaman saya dengan anak saya.
1: Baik, baik, siap Kak Ira. Ini pengalamannya berharga banget ini untuk di-share kepada para bunda yang ada di rumah yang mungkin juga memiliki permasalahan serupa dengan Bu Ayu. Jadi itu memang harus dari orang tua dulu begitu untuk lebih mengenalkan perbukuan ini kepada anak-anak. Untuk bisa join sama komunitas Read Aloud ini gimana nih Kak Nana caranya Kak Nana? Kalau misalnya ada pendengar yang minat banget, penasaran banget sama Read Aloud.
2: Oke, kebetulan banget fresh grace Kak ya. Kita baru buka member baru nih. Okay. Untuk daftar Read Aloud, membernya Read Aloud.
1: Siap, siap, ya, siap.
2: Bisa untuk informasi lebih detail bisa dilihat di Instagramnya Read Aloud Malang Raya.
1: Baik, siap.
2: Sama itu ada how to join member.
1: Oke, okay, ya, siap. Kak,
2: bisa.
1: Jadi di situ nanti di Instagram Read Aloud Malang Raya
2: Rama. Klik aja RAMA, ketik okay aja di searchingnya itu RAMA, nanti langsung ada.
1: Oke, okay, siap. Malang Raya. Di situ ada informasi lengkap ada tentang join member ya,
2: ya
1: untuk
2: bener
1: member baru begitu
2: kita
1: ya.
2: Kita udah open.
1: Siap, siap Kak Nana.
3: Pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam beranda Astacita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga perbincangan tentang dunia digital ini dapat menambah pemahaman kita sehingga kita bisa memanfaatkannya secara bijak, aman, dan produktif. Saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Astacita berikutnya. Selamat sore dan tetap cerdas.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Refka Karhi. Melalui Timpora, kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
1: Kantor imigrasi kelas 2 non TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Pendasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 non TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
2: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran imigrasi. Imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini.
1: Karakteristik wilayah Madura menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silahkan Dio.
3: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Faiz Putra melaporkan.
4: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius, mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
5: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kualitas situasi di tengah-tengah saat ini, sudah dirawat, sudah pindah ke ICU wilayah dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
4: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
6: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
4: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya uji campuran BBM dari kelapa sawit hingga 50% untuk kendaraan. Berikut laporan Oni Arianto.
7: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati meminta mahasiswa Institut Teknologi 10 November terus mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor sampai 50%. Dikonfirmasi RRI Jumat siang, Bambang Pramujati mengatakan tim peneliti ITS sebelumnya telah menguji campuran bahan bakar dari kelapa sawit untuk jenis gasolin atau bensin. Pada tahap awal, campuran yang digunakan mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax. Menurut Bambang Pramujati, pengujian tidak hanya dilakukan langsung pada mesin kendaraan, namun secara akademik riset juga dilakukan dari laboratorium untuk mengkaji karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
8: teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu kan biogasolin ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan, baru 10% kalau tidak salah. Ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan nggak, secara akademik kan kurang. Jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa. Setelah itu kita akan uji di mesin tapi statis, ada dihubungkan dengan namanya dyno test ya.
7: Selain performa mesin, ITS juga meneliti daya tahan penggunaan bahan bakar campuran dalam jangka panjang. Uji durability dilakukan untuk mengetahui dampak pemakaian setelah menempuh standar operasional tertentu. Setelah pengujian selesai, mesin kendaraan dibongkar untuk dianalisa lebih lanjut. Peneliti akan melihat apakah muncul kerak berlebih pada komponen mesin dibandingkan penggunaan BBM murni. Oni Arianto melaporkan.
3: Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Berikut laporan Ani Hasana.
9: Sebanyak 58 biku dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
10: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
9: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
11: Perjalanan di dalam ini kami merasa berharga, karena ada banyak yang dapat dari Indonesia. Dalam perjalanan dari Kana Song tidak ada เหนื่อยเปล่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข
9: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
12: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
9: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
3: Jumlah petani yang menerima jaminan jam sostek di Tuban menurun drastis. Tahun ini, pembagian dana DBH-CHT hanya akan difokuskan pada petani miskin ekstrim saja. Witra Adila melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat bukan penerima upah khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Anita Riza Chairani. Ia menjelaskan bahwa tahun ini adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani di Tuban yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana DBHCHT. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis dari 13.940 di tahun lalu menjadi 3.200 di tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membatasi penerimaan bantuan hanya dalam kategori masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim.
10: Dana DBHJHT di Juknis Permenko itu tidak mengatakan bahwa harus menggunakan desil. Yang penting mereka adalah pekerja buruh tani, seharusnya bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini pun mungkin kayak jadi kebijakan pemerintah daerah sendiri ya. Tapi kalau kembali kepada aturan, seharusnya tidak ada penentuan desil khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau.
13: Selain itu, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan juga telah mengalokasikan anggaran DBHJHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini masih menunggu proses administratif untuk memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Persebaya diminta tak remehkan Semen Padang meski sudah degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
14: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan meski Semen Padang telah dipastikan degradasi ke Liga 2, ia tetap meminta pemainnya waspada saat menghadapi Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Ia menilai situasi tersebut justru bisa membuat lawan tampil lebih lepas dan termotivasi. Persebaya sendiri masih memiliki peluang besar di posisi 4 besar klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun ia menegaskan target tersebut hanya bisa dicapai jika meraih kemenangan. Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng Semen Padang hanya karena status degradasi mereka. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan merugikan Persebaya sendiri.
15: I believe that opponent team, I analyzed the last matches, the two last matches that he at home, opponent team score very well. I believe that the players of Padang show their quality and maybe the coach has to change some players and some of the players that not play too much. These players are going to show for the profession time and sometimes when we look at their faces and not see the quality players that can play. I hope that my players not going to be picked up for the easy match. Not going to be easy match. We need to pick our child and respect the team and try to do our best that is try to win. If we win, we make history because Persebaya never win here.
14: Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Semen Padang dapat segera kembali ke Liga 1 pada musim depan. Ia menilai klub tersebut memiliki atmosfer sepak bola yang baik bagi kompetisi Indonesia. Ia juga berharap supporter Semen Padang mampu memenuhi stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Menurutnya, atmosfer stadion penuh akan membuat pertandingan lebih menarik. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menjelang laga menghadapi Persija Jakarta, Panpel Persik Kediri, siapkan 8.000 tiket. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
16: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kawasan itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
17: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
16: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Ventores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
18: It's still important for two main reasons. First, for which winning Persija it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs teams of the league, so it's challenging. And
16: diketahui demi menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
19: Terima kasih, Dio. Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno.
20: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
21: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
20: Di mana menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
22: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung audiens dengan beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, plat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
20: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
23: Memang ini perlu keahlian khusus Pak, karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik mengoperasikan maupun pemeliharaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign. Juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami akan ingatkan senantiasa bahwa ya, dan semoga tidak terulang seperti ini kembali.
20: Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
19: Kita ke informasi berikutnya, sapi kurban premium yang diberi nama Sapi Sultan siap dipinang untuk kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
24: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
25: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Di Jawan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
24: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
0: Ini sedang lihat-lihat sapi di peternakan di Lager gitu. Kebetulan yang punya ini Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah, bagus lah.
24: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang kambing musiman mulai ramai bermunculan di sejumlah titik di Jember. Penjualan diperkirakan meningkat mendekati hari raya. Berikut laporan Gea Debora.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Lapak-lapak penjualan kambing mulai terlihat di pinggir jalan hingga lahan terbuka sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap melaksanakan ibadah kurban. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Beragam jenis kambing ditawarkan mulai dari kambing Etawa, Dormas, hingga Marino. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran 2 juta rupiah, bahkan ada yang di bawah harga tersebut hingga sekitar 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Ali menjelaskan, meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang hari raya.
4: Ini insya Allah kami di sini kisaran 12 hari. 12 hari sekarang masih buka sampai 2 hari ini.
5: Ada berapa kambing, Pak, yang siap untuk dijual di pasar?
4: Kurang lebihnya ini 50 ekor. Harga sih dari 2.000, bahkan ada yang 2.000 ke bawah, paling tinggi 4.000 ada.
5: Iya, kalau untuk pembeli biasanya paling jauh dari mana, Pak?
4: Ya, seputaran Jember aja, ya paling jauh kayak di Bukter, itu Arjasa.
2: Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban juga mulai terlihat. Salah seorang pembeli, Ali Wafa, mengaku sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kambing yang sesuai kebutuhan keluarganya.
6: Ya, ini lagi lihat-lihat kambing dulu, ambil hari-hari ini, ya. Ya, setiap tahun keluarga juga mesti kalau beli emang kesini, selalu gitu. Ya, terkadang beli 2 atau 3.
2: Munculnya lapak-lapak penjualan kambing musiman ini menjadi penanda meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Seiring meningkatnya hari raya, transaksi penjualan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Viral di media sosial, anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat membahas campak dan stunting. Anggi Widya melaporkan.
26: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
27: Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra, dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf, semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten.
26: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hearing Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
7: Saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Nah, kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala PD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya.
26: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
8: Terima kasih, Eti. Petani organik di Malang menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang dengan teknologi menghemat air dan penguatan daya tahan tanaman. Rizky Darmawan melaporkan.
9: Prediksi kemarau panjang dari BMKG memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian, terutama terkait potensi penurunan hasil produksi. Namun, pelaku pertanian organik di Malang menyebut telah memiliki strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas produksi. Salah satu petani organik di Malang, sekaligus pemilik PT Orgo Organic Farm Indonesia atau yang sering disebut Go Green, Jasmito, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba saat kemarau panjang sebelumnya. Jasmito menegaskan bahwa metode yang diterapkan terbukti mampu menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa plastik untuk menghemat air. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa mulsa karena mampu menekan penguapan air dari tanah.
10: Kami sudah uji coba dan yang kami uji coba itu berhasil. Jadi kalau yang di kami itu kan nggak perlu genangan air terlalu banyak, asalkan ada air itu tanaman horti terutama sayur ini bisa hidup. Nah, dulu kami antisipasi ya seperti ini, jadi menggunakan mulsa plastik. Kalau nggak punya modal mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik dari jerami. Tapi bagusnya kalau menurut saya pakai mulsa plastik seperti ini. Itu bisa menghemat air. Jadi kalau satu lahan ukuran 4 kali 1 meter, itu biasanya kalau tanpa mulsa plastik itu disiram air menggunakan gembor 7 liter, itu bisa sampai 4-5 gembor. Nah kalau menggunakan mulsa plastik itu 1-1,5 gembor itu sudah cukup.
9: Namun demikian, Jasmita tetap merekomendasikan mulsa plastik karena efisiensinya lebih tinggi dalam menjaga kelembapan tanah. Strategi lain yang digunakan adalah memanfaatkan mikroba mikoriza untuk memperluas daya serap akar tanaman. Dengan teknologi ini, tanaman tetap mampu bertahan meskipun pasokan air terbatas karena jangkauan akar yang lebih luas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
11: Terima kasih Wisnu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
12: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
13: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah, sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
3: Untuk haji kali ini, setiap apa itu jemaah, kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card ini harus selalu menempel pada diri jamaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jamaah, dia dimanapun itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
13: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
14: Oleh karena itu, kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time, sehingga jadwal Kabupaten yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
13: Ia menambahkan, kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen, kesehatan, dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
12: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz, program satu kanal informasi dan inspirasi untuk malam sore ini mendengar. Dan sebelum kami hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, juga informasi-informasi untuk Anda yang nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi berikut untuk Anda, karena ini adalah kabar gembira dari Gubernur Jatim untuk tahun 2026, memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025 ini ya. Jadi untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan World True. Untuk hari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang, hari Jumatnya buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang dan Samsat Klinik Mangliawan, ini Senin sampai dengan Kamis buka pukul 8 pagi sampai 11.30, Jumat Payment Point buka pukul 8 hingga 11 hingga 10.30, dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Ada juga Samsat Keliling Pagi Singosari untuk hari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Khusus hari Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Nah, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas sini masih ada teman-teman religi Islam juga info-info dunia Islam untuk menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
5: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir.

dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan.

0: Teman-teman Religi juga Info-info Dunia Islam sudah menemani Anda mendengarkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan untuk malam sore ini. Ingat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih di edisi hari Jumat kali ini 15 Mei 2026. Tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sara Fajira dengan tembang yang berjudul Yogyakarta. Ini tribute to Katon Bagaskara ya, Lilo juga Adi Andriani yang membawa kita saat ini di menit ke-16 dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang sore ini mendengar ya. Ya, mendengar tampaknya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini mulai berdampak pada pelaku usaha kerajinan di kota Blitar. Jadi kenaikan harga bahan baku impor ini membuat biaya produksi meningkat, termasuk bagi perajin kendang, jimbe, dan rebana di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul. Meski menghadapi tekanan biaya produksi, para perajin tetap berusaha mempertahankan pasar ekspor yang selama ini menjadi penopang usaha mereka, pendengar. Salah satunya M. Jeffrey Firmansyah, perajin kendang jimbe asal kota Blitar. Dia mengatakan kenaikan nilai dolar membuat harga sejumlah bahan penunjang produksi seperti plastik dan besi ikut melonjak. Nah, kondisi ini membuat biaya operasional naik sekitar 20-30%. Ya lumayan itu ya. Jadi beberapa konsumen pun memahami kondisi itu dan setuju untuk penyesuaian harga. Tapi ada juga yang masih menawar dong dengan harga lama ya. Jadi dia berusaha aja tuh untuk menjaga keseimbangan. Kendati demikian, pendengar, Jeffrey mengaku belum menaikkan harga secara besar-besaran. Dia memilih menjaga harga tetap kompetitif supaya pasar ekspor itu nggak terganggu gitu ya. Kan produk kendang jimbe buatannya ini dijual mulai 15.000 sampai jutaan rupiah tergantung ukuran juga kualitasnya. Selain kendang jimbe juga memproduksi rebana dengan harga Rp30.000 sampai Rp500.000 per unitnya. Nah, dalam satu bulan usaha miliknya ini mampu memproduksi sekitar 3.000 unit alat musik tradisional. Dari jumlah tersebut sekitar 200 sampai 300 unit dikirim ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat bahkan. Wow, ke Amerika juga, ke sononya mahal aja jualnya, gak apa-apa. Jadi, usaha kerajinan itu telah dirintis keluarganya sejak awal tahun 2000-an, jadi setelah pandemi COVID-19, dia melanjutkan usaha tersebut dan kini mempekerjakan sekitar 20 orang untuk membantu proses produksi hingga pemasaran. Nah, di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, para pelaku UMKM ini lebih memilih bertahan dengan menjaga kualitas produk dan memastikan produksi tetap berjalan, ya. Oke, ya kita doakan aja untuk semua yang terdampak. Ini supaya tetap lancar usahanya, supaya tetap baik produksinya. Kemudian untuk para pembelinya juga ya, para pelanggannya bisa menyadari ya, karena memang kondisinya sedang seperti ini gitu ya. Kondisi kita sedang asik sendiri gitu loh masalahnya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Sewindu tuh berapa lama sih? Dulu waktu saya belajar masih di TK tuh. TK. Anak TK tahu sewindu bang? Enggak. Enggak tahu ya kita ya. Sewindu 8 tahun kayaknya ya. Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Iya, ini udah bawa kita di penghujung acara untuk malam hari ini. Sorry, untuk sore hari ini ya. Di Malang sore ini hari Jumat 15 Mei 2026. Selepas ini Ruli Suprayogo yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara berikutnya di malam-malam ini tentunya. Tetap bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius, mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak empat mas dari Kupendaftar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi semua di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Wal-wal apa ya? Ya kalau nggak salah, sambilan. Nama apa ya? Ya, benar. Ayo pada udah kepala, sering ingat ya. Agar
12: paling gitu. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
20: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini terus temani Anda dengan info

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda di malam-malam ini untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Kita bersama telah ikuti tadi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Mimbar Agama Katolik bersama dengan Pendeta R.D. Stefanus Jemi Fantau M. Hum yang pada kesempatan hari ini akan hadir untuk Anda. Kita akan membahas tema terkait dengan kasih bagi sesama. Dan kebersamaan kita akan kita lanjutkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Dan akan kita lanjutkan dengan siaran berbahasa Inggris Happy Friday hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 kami hadirkan Senandung Rindu untuk Anda dengan menghadirkan tembang-tembang pilihan yang pastinya bisa menemani waktu istirahat Anda. Tembang-tembang mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 23 hingga akhir kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ruli Sprayga menemani Anda di Malang malam ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Belajar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia, Programa 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini, kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita bersama-sama akan kembali merenungkan Sabda Tuhan. Pada malam hari ini, kita bersama-sama akan mengangkat tema kasih kepada sesama. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, maka marilah kini kita siapkan hati kita. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan serta pencurahan Roh Kudus-Nya, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita, pondasi dasar kita untuk melakukan segala karya-karya baik di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat, rahmat, dan karunia yang Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberkati kami dengan berbagai karunia dan rahmat yang begitu besar. Tuhan, kini kami mohon rahmat dan berkat-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk membimbing dan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dan mampu untuk melaksanakan serta menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya dalam membangun relasi dengan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara para pendengar setia, dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita pada malam hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu, siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu, seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah
dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari, saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini dikisahkan tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Kedatangan ahli Taurat ini adalah punya maksud. Apa maksudnya? Sudah dijelaskan oleh Injil Lukas pada bagian awal dari kisah ini bahwa ahli Taurat ini datang untuk mencobai Yesus. Sehingga pertanyaan yang diajukan sang ahli Taurat ini bukanlah pertanyaan yang sungguh-sungguh ada di dalam hatinya, artinya kerinduannya. Tapi pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Kalau dalam hatinya adalah sebuah kerinduan yang memang dia ingin sampai pada titik itu. Tapi kalau dalam pikiran, itu adalah sebuah rekayasa yang dia ciptakan untuk apa? Untuk maksud dan tujuan tertentu, yakni mencobai Yesus. Tetapi meskipun sang ahli Taurat ini punya niat yang negatif, punya niat yang buruk untuk mencobai Yesus, artinya pertanyaan yang diajukan itu tidak murni dari hasrat dan keinginannya seperti apa yang dia tanyakan, tapi itu tidak menjadi persoalan bagi Yesus. Dia tetap memberikan suatu jawaban yang benar bagi sang ahli Taurat itu. Apa artinya? Walaupun orang ini punya niat jahat, punya niat tidak baik, Yesus tetap mewartakan kebaikan. Supaya apa? Supaya orang ini sungguh-sungguh tidak tersesat. Itu yang mau disampaikan Yesus kepada ahli Taurat ini dan juga kepada setiap orang yang mendengarkan pertanyaan itu. Meskipun tidak diceritakan di situ ada siapa saja, tapi kemungkinan di situ juga ada orang-orang yang lain. Maka Yesus tetap memberikan jawaban yang benar. Hal ini bukan bentuk bahwa Yesus mau ngeles, artinya dia mau menghindari, oh supaya saya gak terjebak dengan pertanyaan orang yang tidak. Tapi karena memang Yesus ingin selalu menyuarakan kebenaran bagi banyak orang, agar pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu tidak

oleh orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Dan lalu jawaban Yesus itu bukan langsung direct dari dia, tapi dia justru mempertanyakan balik kepada si ahli Taurat ini. Mengapa Yesus tidak langsung menjawab ketika orang ini bertanya, ya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah itu ya, kok gak langsung jawab, oh yang harus kamu buat adalah A, B, C, D, E, F, G. Tidak demikian. Dia tidak menggunakan gaya pengajaran para ahli Taurat, para imam-imam selama ini. Kok ditanya oleh jemaatnya, apa yang harus kami lakukan untuk menerima keselamatan supaya kami baik, pasti mereka akan langsung menyampaikan atau memaparkan aturan-aturan yang harus ditaati, hukum Taurat yang panjangnya begitu luar biasanya. Tapi tidak demikian. Yesus justru bertanya karena dia tahu yang bertanya kepada dia bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak pernah belajar, bukan orang yang bisa dikatakan amatir atau awam dalam hal hukum Taurat, akan jalan kebenaran, bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Maka Yesus bertanya, yang kamu tahu apa? Ini, pertanyaan ini justru membuat orang yang bersangkutan itu mengungkapkan apa yang sebenarnya dia tahu, apa yang sebenarnya dia pahami dari hukum Taurat. Karena bisa jadi dia bertanya-tanya untuk menguji Yesus, untuk dengan tujuan menjatuhkan Yesus, untuk menjebak Yesus, kalau-kalau nanti Yesus jawabannya gak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena orang yang sudah punya motif untuk menjebak, yang punya motif untuk mencobai, itu sesungguhnya sudah punya jawaban dari pertanyaan itu. Jadi dia bukan orang yang kosongan. Maka saya katakan, dia bertanya bukan dari hati tapi dari pikiran. Karena kalau dari hati, itu sungguh-sungguh kerinduan. Dan dia bisa jadi tidak sungguh-sungguh paham dan benar-benar tidak tahu, karena suatu kerinduan yang dia benar-benar ingin tahu jawaban yang benar. Tapi kalau dari pikiran, itu ada sebuah rekayasa. Dia bertanya, tapi dia sebenarnya tidak tahu apa jawabannya. Artinya, kalau orang itu menjawab tidak seperti apa yang dia pikirkan, apa yang dia mengerti, maka dia akan menyalahkan orang itu, menyerang orang itu, menjatuhkan orang itu. Itu ketika orang punya motif yang jelek dalam pertanyaannya. Dan kadang-kadang kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang demikian. Pura-puranya bertanya, seakan-akan tidak mengerti, padahal dia sudah tahu akan jawaban dari pertanyaan itu menurut versinya dia, menurut konsepnya. Dia hanya ingin tahu, kira-kira sama gak, klop gak pertanyaan yang saya ajukan ini jawabannya dengan yang saya pikirkan ini, klop gak. Kalau gak klop, dia akan menyerang orang itu. Wah, kamu gak ngerti, kamu gak tahu, salah itu, yang benar itu kayak gini. Nah, itu sebenarnya tujuan adalah untuk menjatuhkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Dan Yesus tahu arahnya ke sana. Maka Yesus bertanya, apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu pahami? Apa yang kamu baca? Gak mungkin kamu gak tahu apa-apa. Karena saya tahu kamu bertanya ini bukan kosongan. Kamu sudah punya pikiran, sudah punya pengetahuan yang sebenarnya mau kamu uji, yang sebenarnya mau kamu benturkan, kamu bandingkan dengan apa yang saya tahu. Maka apa yang kamu tahu, apa yang kamu pahami, apa yang kamu pelajari? Dan jawaban orang ini bagus sebenarnya. Karena dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia memberikan suatu jawaban yang merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat yang panjang itu sesungguhnya terangkum dalam hukum cinta kasih yang memiliki dua sisi ini, yakni kasih kepada Allah yang sepenuhnya dan kasih kepada sesama yang juga sepenuhnya. Artinya, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Satu memang penting, tapi tidak berarti satunya ditinggalkan. Jadi keduanya harus saling terpaut satu sama lain. Sama-sama penting. Mencintai Tuhan itu penting, mencintai manusia juga penting. Dan itulah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau orang mencintai Tuhan tapi tidak pernah mencintai sesamanya, itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Ya, itu ada yang timpang dalam hal itu. Berarti dia tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tapi kalau dia mencintai sesama tapi tidak mencintai Tuhannya juga, tidak masuk akal. Karena itu juga timpang.

0: mencintai Tuhan, maka dia juga mencintai sesamanya. Kalau dia mencintai sesamanya, berarti dia juga memiliki dasar cinta itu dari cintanya kepada Tuhan. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itulah yang ingin disampaikan dalam pesan hukum cinta kasih ini. Dan itulah jawaban yang tepat. Maka Yesus memuji orang itu. Yesus tidak menyalahkan, tapi Yesus memuji orang itu. Yesus mengatakan kepada orang itu, jawabanmu itu benar. Nah, berarti kamu sudah tahu. Dengan sendirinya, orang ini menjawab pertanyaannya sendiri, ya kan? Yesus ini cerdasnya di sini. Dia adalah seorang ahli komunikasi yang luar biasa. Karena ketika ada orang-orang yang berusaha untuk menjebak, Yesus memberikan jawaban dengan mengorek pengetahuan orang yang bersangkutan. Kok jawaban orang itu benar, dia akan mengatakan, benar jawabanmu, kamu sudah tahu. Maka ngapain kamu tanya? Lakukan saja. Kamu sudah tahu, ya lakukan saja. Itu jalannya. Tapi kalau memang jawaban orang itu tidak tepat, barulah Yesus akan mengkoreksi. Jadi Yesus itu sesungguhnya tidak pernah merendahkan orang lain. Kalau orang lain berusaha bertanya untuk merendahkan Yesus, tapi Yesus selalu membalas sikap orang lain yang merendahkan dia dengan sikap untuk menghargai orang yang bersangkutan. Ini suatu hal yang hebat ini. Kita belum tentu bisa seperti itu, ya kan? Kalau kita direndahkan, kita pasti akan berusaha semakin merendahkan orang lain. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Dia berusaha direndahkan, tapi dia berusaha untuk menyunjung, ya, menyanjung orang yang bersangkutan ini, mengangkat derajat orang yang bersangkutan ini, sehingga orang akhirnya segan. Kenapa? Saya ini niat buruk, tapi ternyata saya diperlakukan baik. Nah, itulah hukum cinta kasih yang sungguh-sungguh, bukan hanya diajarkan, tapi dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus ini, sebelum dia meminta orang ini untuk melakukan apa yang dia tahu, Yesus justru sudah menunjukkan teladan bagaimana melakukan hukum cinta kasih itu. Karena Yesus tidak butuh bicara apa-apa. Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, tapi orang ini gak puas. Waduh, gagal saya ini, ya. Lalu dia akhirnya mengajukan trik berikutnya dengan kata, lalu siapa sesamaku manusia? Nah, pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang sesungguhnya patut kita renungkan. Mengapa demikian? Karena seringkali kita itu bicara tentang hukum Tuhan, tentang pengajaran Tuhan begitu luar biasa, kasih kepada sama begitu luar biasa, tapi sesungguhnya siapa sesamaku ini? Sesamaku apa? Orang yang menguntungkan aku? Apakah orang yang menyenangkan aku? Apakah orang yang selama ini berbuat baik kepadaku? Ataukah setiap orang yang membutuhkan pertolongan adalah sesamaku manusia? Nah, ketika dia bertanya seperti itu, menunjukkan gambaran situasi manusia yang banyak sekali terjadi. Seringkali orang tidak tahu siapa sesamanya. Makanya kenapa ada tindak-tindak kekerasan tengah-tengah dunia ini? Karena dia tidak tahu sesamanya. Mengapa ada kejahatan? Orang mencuri, orang menjambret, orang merampok, orang korupsi, orang menindas, orang melakukan tindak kekerasan, orang melakukan ujaran kebencian, orang menghina satu sama lain, orang memecah belah persekutuan, orang membenci, dendam, orang membunuh. Mengapa ada tindakan-tindakan kejahatan? Karena orang tidak tahu siapa sesamanya. Orang menjadi acuh akan penderitaan orang lain. Orang menjadi acuh akan kesejahteraan orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa sesamanya. Dan hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita sebuah refleksi yang harus kita lakukan dalam diri. Sudahkah saya sebenarnya tahu siapa sesamaku? Dengan apa? Dengan gambaran yang ditunjukkan Yesus melalui ceritanya. Ada seorang yang babak belur, dirampok, menderita, setengah mati orang ini. Itu dia sudah tidak bisa apa-apa. Dia bukan hanya kehilangan hartanya, tapi dia sudah nyaris kehilangan nyawanya. Orang ini sudah benar-benar di titik nol, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan mungkin minus, ya. Benar-benar menderita dan tak tertolong. Sesungguhnya situasinya nyaris tak tertolong. Lalu ada tiga orang yang dimunculkan dalam toko ini. Pertama seorang imam. Kita tahu seorang imam adalah pribadi yang sangat mengerti tentang hukum Taurat. Otomatis dia sangat mengerti dengan hukum cinta kasih yang diungkapkan oleh sang ahli Taurat ini. Ya, nanti ahli Taurat mengatakan, apa yang kamu baca di sana? Apa yang kamu ketahui? Dan ahli Taurat itu memberi jawaban ini. Nah, seorang imam itu seorang pengajar juga bagi jemaatnya. Otomatis dia pasti sangat menguasai hukum Taurat. Tidak mungkin tidak. Dia menguasai Alkitab, dia juga menguasai hukum Taurat. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mengajar kepada jemaatnya. Pasti dia tahu. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya tahu teori. Dia tidak tahu praktek. Apakah dia tidak tahu hukum ini? Mengasihi Allah dengan sempurna, dengan utuh, dengan total, dan mengasihi sesama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apa dia tidak tahu? Dia tahu. Tapi kenapa dia tidak melakukan? Karena dia tidak mengenali siapa sesamanya. Dia hanya tahu teorinya, tapi dia tidak tahu prakteknya. Dia tahu teori, dia bisa mengajar orang, tapi dia tidak tahu prakteknya. Dan itu terbukti ketika dia lihat orang menderita. Wah, daripada saya repot, daripada saya diribetkan dengan urusan orang ini, mending saya cari aman. Dan itu yang seringkali terjadi. Ketika kita diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita, waduh, timbang repot ya. Daripada nanti saya harus berurusan ini dan itu, mending tutup mata aja, pura-pura tidak tahu. Seringkali kita terjadi, dan itu terjadi pada siapapun, apapun jabatannya. Seringkali karena kita tidak mau repot, kita tidak mau terjebak dalam kasus atau persoalan orang lain, kita lebih memilih cuci tangan dan tutup mata. Daripada saya harus berhadapan dengan situasi-situasi yang bisa menyulitkan diri saya. Maka imam ini nol dalam hal praktek, meskipun dalam teori dia 100. Lalu datang tokoh berikutnya, Lewi yang dimunculkan. Lewi adalah kelompok juga orang-orang yang sangat mengerti tentang hukum Taurat dan ajaran iman. Dia sangat mengerti. Tapi apa yang dilakukan? Sama seperti imam ini, orang yang paham banget, mengerti banget tentang semua hukum dan aturan ajaran tentang cinta kasih, sangat mengerti, tapi nol dalam praktek. Dia hanya tahu teori. Dia tahu hanya menceramai orang lain. Dia tahu untuk memaksa orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak pernah melakukan ajaran kebaikan itu. Tapi sebaliknya muncul tokoh yang ketiga, yakni orang Samaria. Dia dipandang sebagai kelompok orang Yahudi. Ya, maksudnya kelompok orang Yahudi memandang orang Samaria ini sebagai kelompok kafir, kelompok yang tak tahu hukum Tuhan, kelompok yang tidak mengerti hukum cinta kasih, tidak mengerti Taurat, orang sesat, orang yang tidak disukai Tuhan, ya, orang yang hina, tidak masuk golongan. Itu dalam pandangan orang Yahudi. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dia tidak butuh teori. Dia tidak butuh pengetahuan tentang hukum Taurat. Dia tidak butuh kecerdasan. Dia seorang pedagang. Seorang pedagang dia. Bukan pengajar iman. Seorang pedagang. Orang biasa. Yang itu saja kalau misalnya dibandingkan dengan imam dan Lewi, kalah jauh pengetahuannya tentang agama. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tolong orang itu. Dia obati orang itu. Dia keluarkan apa yang dia punya. Dia bawa orang itu ke penginapan, dia rawat. Bahkan dia memberikan apa yang dia punya, supaya orang itu sungguh-sungguh terjamin keselamatannya. Supaya orang itu dipulihkan, disembuhkan, dan bisa kembali mengalami kehidupan yang nyaris hilang dari hidupnya. Orang yang kehilangan segala sesuatunya dikembalikan posisinya oleh orang ini, diberikan harapan. Orang ini yang sudah dirampok ini sebenarnya gak punya harapan lagi. Imam dan Lewi yang harusnya memberi harapan, yang selama ini berkoar-koar untuk mengajarkan iman, sama sekali tidak memberi harapan. Tapi seorang Samaria yang dipandang hina oleh orang Yahudi ini justru menunjukkan dirinya sebagai pembawa harapan bagi orang yang sudah nyaris kehilangan harapan ini. Lalu Yesus menutup dengan pertanyaan, dari tiga tokoh yang dimunculkan itu, siapa yang menganggap bahwa orang yang menderita ini sebagai sesamanya? Dan dia memberi jawaban yang benar, yakni orang Samaria itu. Jawaban orang ini bukan saja membuka matanya, membuka pengetahuannya, tapi juga menampar dirinya. Mengapa? Karena dia sebagai orang yang mengerti dan memahami akan hukum Tuhan, mengerti dan memahami akan ajaran kitab suci, ajaran iman, sama sekali tidak punya hati untuk menolong pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan. Malah kalau bisa menindas. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk belajar dari orang Samaria yang baik hati ini, menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita, kasih yang tulus bagi sesama kita. Orang bisa menyadari dia sebagai sesama kalau apa? Kalau dia menggunakan bendera kemanusiaan. Gak ada gunanya orang berkibar-kibar pakai bendera keagamaan kalau tidak punya kasih dalam kehidupannya. Kalau gak pernah peduli akan mereka yang menderita, yang sukanya malah menindas. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya pakai pakaian yang panjang-panjang, tampak suci, tapi ternyata tidak pernah tolong orang yang membutuhkan. Gak ada gunanya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan apa yang kita imani dan kita terima dalam pengajaran kita. Peduli kepada mereka yang tertindas, yang menderita, kepada mereka yang kerap kali tersingkirkan, mereka yang tidak punya harapan, kita berikan harapan. Itulah. Sehingga dengan kata lain Yesus mengatakan apa? Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya oleh setiap orang untuk pergi melakukan kebaikan dengan membawa bendera biar kelihatan. Inilah aku pengikut Kristus. Inilah aku orang Kristen. Inilah aku orang Nasrani. Tidak pernah. Yesus mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan bendera kemanusiaan. Kenapa? Karena dengan bendera kemanusiaan kita akan melampaui kasih yang luar biasa. Karena dengan bendera kemanusiaan kita tidak akan dibenturkan dengan bendera agama yang berbeda. Kita tidak pernah dibenturkan dengan suku yang berbeda. Tidak dibenturkan pada ras, golongan, suku bangsa yang berbeda, tidak pernah dibenturkan. Kita tidak pernah dibenturkan pada status sosial yang berbeda, tidak pernah dibenturkan. Kemanusiaan melampaui semua itu. Ketika seorang memandang orang lain sebagai sesamanya dengan bendera kemanusiaan, mau dia dari suku manapun, mau dia dari ras golongan manapun, dari kelompok manapun, mau dia dari suku bangsa apapun, status sosial apapun, semuanya adalah bagian dari hidupku. Semuanya adalah bagian dari saudaraku. Ditolong, dibantu. Tapi memang kadangkala tantangannya adalah sudah kita dengan tulus mau membantu, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Tapi ya sudahlah, itu tantangan dalam melakukan kebaikan. Kadang-kadang kebaikan kita itu tidak tepat sasaran. Maksud kita menyelamatkan orang, malah orang yang diselamatkan aji mumpung. Itu tantangannya. Tapi bukan berarti lalu dengan berhadapan dengan itu ya kita lalu berhenti berbuat baik. Kita tetap harus berbuat baik, tentu saja kepada orang yang lebih tepat. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang aji mumpung, kita sebenarnya tidak melakukan kebaikan. Tampaknya berbuat baik, tapi sebenarnya kita tidak melakukan kebaikan. Kita justru menjerumuskan orang yang bersangkutan untuk menjadi pribadi yang tidak mandiri dan tidak pernah berjuang untuk hidupnya. Dan itu sama dengan membawa dia sampai pada kelumpuhan Karena orang tidak pernah berjuang, orang tidak pernah berusaha, selalu dibantu terus-menerus, dia akan menjadi pribadi yang lumpuh. Tapi sebaliknya, kalau kita memberikan peluang-peluang dan orang yang bersangkutan menanggapi dengan positif, disitulah kita sebenarnya menyelamatkan orang yang bersangkutan. Saudari-saudara para pendengar setia, dimanapun Anda berada, demikianlah permohonan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kini kita siapkan hati kita untuk mohon rahmat dan berkat Tuhan. Allah yang makasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat, dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Bantulah dan mampukanlah kami untuk menerapkan firman-Mu ini, agar kami sungguh-sungguh bisa memberikan kasih kepada sesama, agar kami mampu menemukan sesama kami, tidak hanya tahu teori keagamaan, tidak hanya tahu teori akan bagaimana mengasihi, tapi kami sungguh-sungguh bisa mempraktikkan kasih itu kepada sesama kita dengan bendera kemanusiaan. Jangan biarkan kami jatuh pada arogansi akan membawa bendera-bendera komunitas kami, tapi biarkanlah kami memberikan kasih yang rendah hati kepada setiap orang dengan bendera kemanusiaan yang melampaui segala sekat-sekat yang ada di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam dan
1: baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 Malang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tema tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Khilaf dan Salah. Hampir 2 tahun berlalu setelah Arif dan Siti kembali berkomitmen untuk lebih terbuka tentang kondisi keuangan keluarga mereka. Dan sekarang, mereka pun juga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya hampir menjelang 2 tahun. Namun, Siti seperti mengalami kejadian beberapa tahun yang lalu. Apa yang dirasakan Siti? Bagaimana Arif menyikapi apa yang Siti rasakan? Akankah mereka bertahan?

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Sebentar, Bang.
0: Aduh, capek banget.
1: Gak sekalian, Abang mandi, biar seger. Aku bikinin teh ya.
0: Iya, bentar lagi lah, Dek. Capek banget. Tapi tehnya duluan juga gak apa-apa.
1: Oh, boleh-boleh. Bentar ya, Bang, ya.
0: Najwa mana, Dek?
1: Masih tidur, Bang. Tadi tidur siangnya itu agak telat. Udah jam 3 lewat gitu baru tidur.
0: Kok bisa?
1: Jadi tadi itu habis makan, dia terus main. Nggak lama, ada anak tetangga tuh yang manggil-manggil. Dia malah kesenangan main. Terus main bareng tadi di rumah. Sampai jam 3-an karena udah nguap, ya udah tadi aku ajak anaknya langsung tidur. Untungnya dia langsung tertidur gitu sembari disusuin.
0: Oh alah, pengen lihat lah.
1: Mandi dulu lah, Bang. Kan baru dari luar seharian. Kasihan anaknya, abahnya bau aroma matahari.
0: Elah, Dede. Bentar aja lah.
1: Mandi ya. Dulu, Gi, mandi.
0: Iya, abang mandi.

Ada pesan masuk. Tapi kok gak ada namanya ya? Siapa ya? Gak biasanya suamiku gak simpen nomor. Hah? Apa ini? Astagfirullah ya Allah.

0: Awas bro. Weh, jangan gegabah bro. Tinggal dua nih, hati-hati.
1: Ma, mau dibikinin teh apa kopi?
0: Iya deh, kopi aja. Kopi ya.
1: Iya bang.
0: Wih, gasken bro. Ayo nih, dikit lagi nih. Pusreng nih, pusreng. Iya. Awas, weh, itu ada yang dari belakang tuh. Wah, hampir aja bro.
1: Bang, ini kopinya?
0: Iya, taruh di meja aja.
1: Ya Allah, bang. Udah jam segini masih aja pegang HP. Bu, ya sama anak lah, bang.
0: Iya, dek. Bentar lagi abang masuk ya. Tanggung nih, bentar ya.
1: Iya. Ya udah, tapi jangan kelamaan ya. Ya Allah, cobaan apa lagi darimu ini ya Allah. Engkau telah menguji kami 2 tahun yang lalu ya Allah. Apakah ini ujian darimu juga ya Allah? Kenapa semenjak kami punya Najwa, aku merasa suamiku makin berjarak ya Allah. Lebih sibuk dengan dirinya sendiri, lebih sibuk dengan HP-nya. Apalagi setelah aku menemukan hal tadi ya Allah. Ampuni dosaku ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah.

0: Alhamdulillah nyampe rumah. Gimana nak? Seneng kan mainnya di playground?
1: Besok-besok kita berenang ya nak.
0: Tuh ada roti masuk tuh bang.
1: Iya ntar aja.
0: Mana tahu ada yang penting.
1: Iya ntar aja deh abang liatnya.
0: Ih kok jawaban abang kesel sih?
1: Gak kesel deh. Biasa aja. Abang kan udah bilang ntar aja abang liat notif masuknya. Kita kan baru nyampe. Baru nyampe rumah deh. Capek loh. Menagrah kan?
0: Ya udah, aku mandi Najwa dulu.
1: Saya udah pernah bilang, selain jam kantor, jangan dulu kirim pesan atau hubungi nomor saya. Besok saja dibicarakan. Sudah ya?

0: Gas kan bro. Pusreng lagi, dikit lagi nih.
1: Bang, ini udah malam loh bang. Ya udah masuk, ayo.
0: Iya iya, bentar lagi deh. Nanggung banget ini.
1: Tuh kan, lebih milih HP daripada anak istri.
0: Maksud kamu apa, Dek?
1: Bener kan, Bang? Abang itu lebih milih pegang HP daripada peduliin istri abang. Daripada meluk anak abang saat malam pas mau tidur. Hampir tiap malam loh, Bang, aku perhatiin. HP terus yang dipegangin.
0: Berani kamu, Dek? Berani kamu ngomong gitu ke suami?
1: Oh, jadi abang masih ngerasa diri abang itu suami? Kalau memang abang itu suami, nggak akan abang abai dengan istri dan anak demi game, Bang. Kalau memang abang itu suami, gak akan abang berbalas pesan dengan yang lain di HP abang. Abang pikir aku gak tahu apa? Abang kira aku gak merhatiin abang? Karena aku istri abang, makanya aku perhatiin semuanya, bang.
0: Berani-beraninya kamu buka HP aku. Aku tuh gak pernah sama sekali buka-buka HP kamu, deh. Itu karena aku menghargai kamu.
1: Maafin Ade ya, bang. Maaf Ade lahir batin, bang. Adek sadar, adek terlalu banyak kurangnya. Adek gak pinter beberes rumah. Adek gak pinter nyimpen uang, boros, gak terlalu jago masak. Adek orangnya cerewet, gak pandai dandan. Tapi saat abang butuh aku, sekalipun aku sedang buka HP bang, aku bakal ninggalin HP aku demi abang. Dan aku gak pernah berbalas pesan bang dengan pria lain, baik itu yang ku kenal maupun yang asing dengan berlama-lama bang. Abang sadar kalau aku bisa depresi dengan kelakuan abang ini bang. Lupa abang, komitmen kita 2 tahun lalu untuk akan selalu terbuka satu sama lain, menghargai satu sama lain, tak saling bikin sakit hati, hingga Najwa hadir bang, bawa kebahagiaan di tengah kita.
0: Aku gak pernah yang namanya selingkuh ya, Dek.
1: Aku gak bilang kalau abang selingkuh. Kenapa abang bilang abang selingkuh? Atau memang abang selingkuh?
0: Maksud aku ya, maksud abang gak gitu.
1: Terus apa, bang? Abang lebih banyak habiskan waktu bermain game di HP. Abang pikir itu gak selingkuh namanya? Atau abang berbalas pesan dengan orang lain yang tidak aku kenal, itu gak abang bilang selingkuh? Kalau abang kayak gini, mending abang pulangin aja aku ke orang tua aku, bang. Capek aku, bang. Beneran, bang. Aku gak mau jadi gila gara-gara ini. Najwa itu masih butuh orang tuanya, bang. Najwa butuh abahnya.
0: Astagfirullah. De. Maafin abang, De. Abang kilaf. Maaf kalau selama ini abang larut dalam game-gamenya abang. Maaf juga kalau abang pernah berbalas pesan dengan orang lain. Maafkan abang sayang. Aku tolol, aku salah. Aku gak pengen jauh dari Najwa. Buah hati kita. Aku juga gak ingin kamu pulang ke rumah orang tua kamu, Dek. Aku tuh ingin kita bersama, Dek. Maafkan aku, istriku. Ya Allah, aku ya Allah.
1: Bang, minta maaf itu gampang diucapkan, bang. Toh kalau terulang lagi, buat apa minta maaf? 2 kali aku abang kecewakan. Apa masih berharga keluarga ini untuk kita pertahankan, bang?
0: Abang benar-benar minta maaf kali ini, Dek. Minta maaf banget, Dek. Abang janji tak akan ulangi lagi. Dan iya, keluarga kecil kita ini masih sangat berharga untuk kita pertahankan, Dek. Abang itu butuh kamu. Abang juga butuh Najwa.
1: Kalau abang memang benar-benar butuh kami, mohon ampun ke Allah, bang. Perbaiki ibadah abang, karena abang adalah imam kami yang akan menuntun kami kelak ke surganya Allah. Jangan abang yang jadi penjerumus kami nanti ke neraka, bang.
0: Iya, Dek. Insya Allah abang akan ubah dan perbaiki kesalahan dari diri abang sendiri. Demi kalian, demi istri abang, dan juga demi anak yang abang sayang.
2: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Siti diperankan oleh Micahriani, Arif diperankan oleh Ari, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, Sutradara Azmi Rahman, produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang dan penanggung jawab Kepala RRI Padang. Sampai jumpa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Kenapa nih, Tak? Lagi seru banget.
1: Loh, ini kan lagi lebaran. Banyak keluarga datang.
0: Iya sih. Bentar aja. Timnya udah hampir menang nih, Tak.
1: Tadi nenek nyari kamu. Mau ngajak foto bareng. Malah sibuk main HP.
0: Hah? Masa sih? Aduh.
1: Sayang banget loh. Kan lebaran cuma setahun sekali, Luna. Udah yuk, simpen dulu HP-nya.
2: Kurangi gadget. Nikmati hangatnya kebersamaan di hari raya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui FM 94,6 yang sekarang lagi streaming ya di aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di hari Jumat malam, tepatnya tanggal 25 April 2025. Saya malam hari ini bersama dengan grup BTFC. Selamat malam semuanya.
2: Malam.
0: Ini memang spesial karena apa? Karena hari ini dress code-nya seragam semua, nuansanya black orange. Nanti saya pengen tahu emang ini jadi warna kesayangan, kebanggaan, jadi warna favoritnya BTFC atau seperti apa. Tapi senang sekali saya Mira bisa kembali hadir menemani pendengar semuanya di sebuah malam yang penuh kenangan, di mana setiap nada, setiap lirik bisa menghidupkan kembali rindu-rindu kita yang terpendam, kenangan yang tidak terlupakan. Dan di sini di tengah-tengah kita, Senandung Rindu hadir untuk Anda semua bersama dengan Breakfast Time Fans Club. Dan kita sudah menyiapkan ada banyak yang pasti ya, penyanyi-penyanyi, lagu-lagu. Ada lebih dari 10 ya, 10 lagu, lebih malah ya, hampir 20-an kayaknya. Kalau lebih juga gak apa-apa katanya. Siap di sini sampai tengah malam Bapak Ibu?
3: Siap.
0: Waduh, luar biasa ya. Dan hari ini lagu-lagu istimewa akan mengalun dipandu sama Mas Dodi. Tepuk tangan buat Mas Dodi dong. Mas Dodi ketemu lagi di sini, Mas Dodi Elektron ya. Dan malam hari ini Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia atau yang sekarang lagi nonton YouTube kami di RRI Malang Official ya, kita akan mulai dengan sebuah lagu yang akan mengajak kita untuk membuka pintu dunia yang penuh dengan kedamaian dan juga harapan. Welcome to My World, sebuah karya legendaris dari Jim Reeves yang pertama kali mengalun di tahun 1964 yang akan dibawakan oleh La Foda.

0: mengalun indah sekali, luar biasa, memberikan sebuah kehangatan, kedamaian buat kita semua malam hari ini. Dan saya gak sendiri, waduh, ada Mas Yosi ini bareng sama saya.
1: Selamat
0: saya,
1: malam.
0: Saya juga penasaran kenapa lagu ini menjadi lagu pembuka.
1: Gitu ya Mbak, Mbak Bidaya. Sebuah ciri khas yang selalu disajikan oleh Breakfast Time ketika dimanapun Breakfast Time memulai dengan eventnya, acaranya, lagu ini pasti dikumandangkan dulu.
0: Begitu, jadi Mbak, lagu ya. Utama, lagu utama. Pertama.
1: Pembuka. Pembuka, bisa dikatakan lagu pembuka setiap event yang di... oleh BTFC ya.
0: Oke. Kita juga mau menyapa ini ketuanya BTFC. Selamat malam Pak Sigit. Apa kabar Pak Sigit? Oke. Nanti Pak Sigit juga ikut nyanyi dong ya.
1: Pasti. Oke. Beliau juga akan menyanyi nanti.
0: Penyanyi yang kedua siapa ini, Mas?
1: Baik, sederetan lagu-lagu yang sudah kita persiapkan hari ini mengiringi dan akan mengisi ruang dengar Anda di RRI Pro 1 Malang. Nanti hingga di pukul berapa Mbak?
0: 21.30, jadi kita 2 jam ya. Ini ya on
1: Jangan
0: air.
1: Khawatir, deretan lagu akan membuat kita flashback ke tahun, beberapa tahun yang lalu.
0: Oke, okay. Ya. Nah kali ini kita panggil untuk penyanyi berikutnya.
1: Penyanyi selanjutnya yaitu ada Ibu Ella.
0: Ibu Ella, silakan Bu Ella. Lagu yang akan dibawakan adalah...
1: Send me the pillow.
0: Silakan Bu Ella, kasih tepuk tangan dong buat Bu Ella.

0: send me the pillow.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Terima kasih
1: Mas Dodi.
0: Ini pasukan dansa dari Breakfast Time Fans Club ya. Oke, okay, Mas Yosi.
2: Iya, Mbak Mira.
0: Ini tadi Bu Ella sudah kayaknya enggak lengkap kalau habis cewek harus cowok.
2: Oh gitu, gitu iya dong. Betul. Dan ya, selanjutnya ini juga sudah bersiap-siap.
0: Bersiap-siap.
2: Kalau tadi Bapak Sigit Pranoto ini ketua dari PTFC.
0: Betul.
2: Kalau sekarang ini yang akan sudah bersiap-siap ini
0: tamu istimewa kita ya.
2: Luar biasa. Beliau adalah salah satu penasehat dari PTFC.
0: Betul sekali. Iya. Kita langsung saja undang Pak Juardi. Silakan Pak Juardi. Baik.
2: Iya.
0: Oke, okay, Pak Juardi, ini kan ngomong-ngomong BTFC juga habis ulang tahun ya. Habis ulang tahun ke berapa Mas Yosi?
3: Ke
0: 26, seusia saya. Oh. Beberapa puluh tahun yang lalu maksudnya. Oke, okay, apa sebagai penasehat BTFC, apa doa harapan dari Pak Juardi nih buat BTFC?
3: Alhamdulillah, selama ini BTFC telah melakukan banyak kegiatan, dan untuk itu, untuk tidak berpanjang kalam, kegiatan-kegiatan yang sudah selama ini dilakukan itu insya Allah harus diteruskan,
0: terus dilaksanakan ya, Pak? Oke, baik. Itu harapan dari Pak Juardi sebagai apa namanya penasehat, karena semakin hari semakin kompak, itu seneng gitu ya Pak ya?
3: Betul.
0: Iya gak? Nambah temen, nambah saudara, ya kan? Silaturahmi. Karena 26 tahun itu ternyata lama ya Pak ya? Berarti masih tetap eksis sampai dengan sekarang. Oke, okay. Mempelopori terbentuknya. Betul. Tepuk tangan buat BTFC.
2: Iya.
0: Karena ada BTFC makanya ada Senandung Rindu. Betul Bapak Ibu? Betul. Oke, okay, Pak Juardi hari ini mau nyanyi lagu Love Me Tender.
2: Iya.
0: Love Me Tender.
2: Sebuah lagu yang juga pernah dipopulerkan oleh Elvis Presley di tahun 1958. Kali ini akan dibawakan oleh Bapak Juardi Effendi.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Juardi. Pak Juardi Effendi. Baik, mana tepuk tangannya buat Pak Juardi?
2: Iya.
1: Baik. Oke. Okay. Kalau gitu saya langsung saja mempersilahkan partner saya, ini Mas Yosi yang sudah siap untuk menyanyikan sebuah lagu.
2: Jadi mencoba
1: lagu
2: ini,
1: sebuah lagu apa ini Mas Yosi?
2: Kali ini lagu spesial, juga salah satu lagu favorit dari jajaran penasehat.
1: Oke. Okay.
2: Kami sapa untuk Ibu Liz Bukhari, salah satu lagu yang begitu digemari oleh beliau.
1: Baik, inilah Mas Yosi dengan This Is My Song.

0: Oke, okay, Mas Yosi tetap di atas panggung.
1: Iya, Mbak Mira.
0: Baik, Mas Yosi. Luar biasa lagunya, This is my song. Dan saya nanti pas udah off air. Oke, okay, kita akan langsung panggil ini.
1: Langsung kita lanjutkan saja.
0: Bu Neni, ibu tercinta. Ibu yang selalu, kalau orang Malang tuh bilangnya boys, gitu ya.
1: Selalu... Selalu ceria ibu kita yang satu ini. Dan juga lagu-lagu
0: selalu
1: yang dibawakan
0: juga.
1: Juga lagu-lagu ceria ini.
0: Betul
1: Mbak,
0: sekali
1: Mbak Mira.
0: Kenapa kok pilih lagu What a Wonderful World?
2: Because today is very very wonderful for us.
1: Wonderful ya.
0: Oke, okay. Baik, wonderful tonight. Ya, kita langsung saja mempersilakan Bu Neni
1: What
0: dengan
1: a Wonderful
0: lagunya.
1: World
2: Reggae, everybody comes. Let's have reggae. Biasanya blues.

0: Baik, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Malang dan juga penikmat pecinta Senandung Rindu dimanapun Anda berada. Ya, saya yakin ini hampir apa banyak yang lagi nonton acara kita, lagi dengerin acara kita.
1: Baik.
0: Ya. Apalagi klub-klub Senandung Rindu di Malang Raya ini kan jumlahnya banyak sekali.
1: Banyak sekali. Mas, ya. Dan tadi disebut sama Pak Juwadi, Breakfast Time adalah salah satu pelopor pendirinya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Senandung Rindu di Malang Raya.
1: Baik, masih dalam gelaran spesial yang disajikan oleh Breakfast Time Fast Club malam hari ini. Bagaimana Mbak Mira?
0: Kita panggil penyanyi berikutnya.
1: Penyanyi selanjutnya. Kali ini ada Bapak Prasetyanto yang akan membawakan sebuah lagu dengan titel Stuck on You. Langsung saja kita nikmati bersama.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bapak Prasetyanto. Lagu Stuck on You baru saja kita nikmati bersama. Baik, kita langsung saja akan panggilkan penyanyi berikutnya. Hai Mas Leandro dan Mbak Helena, yeah. Ini mau duet, yeah. Ya.
0: Ini juga sudah bersiap-siap ini Mas Leandro dan juga Mbak Helena.
1: Baik. Mau nyapa dulu teman-teman semuanya, Mas, Mbak. Mau nyapa teman-teman.
0: Menyapa dulu. Dan juga rupanya line dance dan malam hari ini suasana di sini meriah sekali ya, Mbak Mira ya. Wow, banyak sekali yang hadir. Semoga saja semeriah suasana hati dan kegembiraan selalu ada di ruang dengar Anda di RRI Pro 1.
1: Baik, ini iramanya rock ini kayaknya.
0: Oh gitu.
1: Iya Mas Leandro.
2: Iramanya swing sebenarnya.
1: Oh
2: swing
1: gitu.
2: Tahun 50-an.
1: Oke. Tahun 50-an. Baik, langsung saja kita nikmati.
0: Baik Mbak Mira, kita nikmati saja. Kali ini ada Mas Leandro dan Mbak Helena Fever.
3: Kurang.
4: Never know how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear.

0: Mau dong digendong kayak gitu, bisa nggak? Masalahnya kuat apa enggak gitu ya? Oke, kasih tepuk tangan dong. Baik untuk Mas Leandro dan juga Mbak Helena.
1: Iya, meriah sekali ya Mbak.
0: Yes.
1: Pada malam hari ini, ya, dance floor penuh dan keren, juga. Keren. Para pengunjung juga yang ada hadirin yang ada di studio juga, wow, ramai sekali, ya. Gitu ya.
0: Oke, kita akan panggil untuk penyanyi berikutnya bersama dengan Mas Dodi yang pasti dengan semangat sekali untuk menemani dan juga mengiringi lagu-lagu di acara Senandung Rindu malam hari ini. Bu Ratna, silakan Bu Ratna.
1: Kali ini ada Bu Ratna yang akan membawakan sebuah lagu yang beken dulu di tahun 1959, ya. Yang dipopulerkan oleh Connie Francis.
0: Betul.
1: Gitu Mbak Mira.
0: Berjudul...
1: Kali ini akan dipopulerkan kembali di sini karena ini salah satu Connie Francis-nya Breakfast Time.
0: Oh. Gitu ya.
1: Kita sambut bersama dan kita nikmati You're Gonna Miss Me.
2: Terima kasih.

0: kasih Bu Ratna. Bersama dengan Mas Leandro dan juga Mbak Helena yang
1: nah, ya kan? Tadi suaranya mendayu-dayu gitu ya,
0: Mbak Mira ya. Oke.
1: Iya, Mbak Mira, rupanya lagu demi lagu juga masih disenandungkan oleh artis-artis dari Breakfast Time.
0: Ini artis semua malam. Kayaknya ya Mas Yosi ya.
1: Katanya, ya.
0: Artis semua ini.
1: Jelas.
0: Harus nyanyi semua.
1: Malam hari ini teristimewa juga untuk yang hadir di studio dan juga para pendengar yang ada di rumah, spesial untuk Anda semua.
0: Oke.
1: Kali ini
0: kita akan panggil untuk penyanyi berikutnya. Ada Pak Nanang.
1: Ada Bapak Nanang yang akan membawakan sebuah lagu yang sudah tidak asing lagi di ruang dengar kita.
0: Ya.
1: Sebuah lagu yang beken di tahun 1961 oleh Elvis Presley. Kali ini akan dibawakan oleh
0: Bapak Nanang. Can't help falling in love.

0: Terima kasih kembali Pak Nanang. Lagu yang baru saja dibawakan, Can't Help Falling in Love. Ya, gimana masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kalau masih semangat, saya minta tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dari semua yang hadir. Ini ada banyak sekali kalau misalnya Anda nonton di YouTube ya. Ramai sekali, luar biasa di hari ulang tahun ke-26 ya. Ke-26 BTFC, Breakfast Time Fans Club. Oke, saya panggil untuk berikutnya penyanyi Bu Rahma. Bu Rahma, selamat malam. Baik, Bu Rahma. Kalau Bu Rahma ini sudah bergabung di BTFC sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 26 tahun juga. Yang paling lama berarti siapa Pak Juardi? Pak Juardi dong pasti ya. Pak Juardi sama? Bulis. Pertama kalinya, kreatornya gitu ya. Kreatornya ini Bulis. Baru kemudian menyusul anggota-anggota yang lain. Oh, berarti saya boleh gabung dong ya Bu ya, sebagai anggota termuda juga. Oke, baik. Ibu mau nyanyi lagu apa hari ini Bu Rahma?
1: When I Need.
0: Kenapa pilih lagu ini?
1: Suka aja.
0: Oh, suka aja. Aku pikir ya soalnya yang bisa cuman itu aja Mbak. Enggak ya. Oke, baik, kita langsung saja menikmati sebuah persembahan lagu dari Bu Rahma, When I Need You.

0: with you. Ya, satu jam telah berlalu, gak kerasa ya.
1: Gak terasa
0: masih
1: ya,
0: Mbak Mira,
1: ya.
0: Satu jam ke depan kita akan menikmati lagu-lagu cinta, lagu-lagu nostalgia lagu, yang akan dibawakan nostalgia sama BTFC.
1: Iya.
0: Breakfast Time.
1: Fans Club.
0: Fans Club. Mm-hmm. Jadi ini pecinta sarapan.
1: Jadi ketika dulu
0: awal mula terbentuk gitu ya, BTFC,
1: awal mula terbentuknya BTFC. Hmm. Nah, jadi
0: gimana Bulis? Coba sesama. Boleh aku ngobrol sama Bulis nggak?
1: Boleh.
0: Oke, saya
1: boleh.
0: Mau ke Bulis dulu ini. Beliau ini adalah salah satu penggagas pertama kali BTFC. Ya, ini sambil karena memang masih suasananya suasana Syawal gitu ya. Jadi sekaligus halal bihalal. Kita juga mau nyapa dulu dong ketua Senandung Rindu kita ya.
1: Iya.
0: Pak Agus, matur nuwun sangat.
1: Bapak Agus.
0: Bapak saya di sini, Pak.
1: Bapak Ketua Senandung Rindu kita hadir pada malam hari ini.
0: Selain teman-teman dari BTFC, di sini juga banyak keluarga pengurus dari Senandung Rindu juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Mbak Mira. Ya,
0: ada Pak Kusuma juga di sini. Ibu Lis, alhamdulillah saya ketemu sama Ibu. Ibu, boleh cerita 26 tahun yang lalu itu perjalanan BTFC itu seperti apa?
2: Kalau kita mau cerita awal, itu serem sekali.
0: Loh kok serem, Bu? Belum apa-apa udah serem.
1: Seru maksudnya
0: seru,
1: ya.
2: Seru sekali. Dan di situ kita mulainya ya. Gimana, Pak?
0: Gimana, Pak?
2: Karena ini ya mulai awal kita membangun BTSC itu ya banyak sekali. Awalnya
0: siapa aja dulu? Bulis, terus habis itu yang pertama kali. Jadi kayak proklamasi itu kan harus ada.
1: Istilahnya ya. Kalau di kita di BTFC itu para penggagas ya.
0: Para penggagasnya siapa aja dulu?
2: Banyak sekali.
0: Selain ibu, ada 7. Oke. Oh,
2: 7. Siapa Bacu? Oh ya. Pak Hari Bukhari memang senangnya kumpul-kumpul gitu.
0: Pertama kali dulu kumpul-kumpulnya di mana ibu ingat nggak? Oh di rumahnya ibu. Latihannya juga di rumah. Dan nggak kerasa sudah 26 tahun je bu. Ya gimana bu rasanya akhirnya BTFC masih tetap eksis sampai dengan sekarang?
2: Duh, saya bangga sekali. Pamas bangga, betul-betul bangga. Bersyukur pastinya.
0: Sebagai penggagas, kepinginnya ke depan seperti apa?
2: Saya di sini ada Mas Arman tadi saya lihat.
0: Mas? Mas Arman?
1: Iya, ada
0: Mas. Mas Arman. Mas Arman? Oke, Mas Arman. Mas Arman ini adalah penyiar di mana? Oh, Radio Puspita FM ya. Oke, Mas Arman, apa kabar Mas Arman?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Kalau
1: senior kita ini.
0: Kalau penyiar itu langsung wah, alhamdulillah gitu ya. Suaranya langsung menggema ya. Oke,
1: gitu ya.
0: Mas Arman ini juga salah satu anggota dari BTFC, salah satu penggagas juga. Kalau penggagas juga. Pendiri juga. Oke, baik. Nah, 26 tahun sudah ini ya.
1: Betul,
0: BTFC berdiri. Dan kita baru saja merayakan ulang tahunnya. Ya, beberapa tanggal berapa? 17 Maret ya?
1: 17 Maret. 17, untuk lebih tepatnya.
0: Oh, 17 Maret
1: 17
0: ya, tepatnya
1: Maret.
0: 17 Maret. Oke, ini juga masih dalam suasana Syawal, halal bihalal. Sekalian silaturahmi juga. Apa yang mau disampaikan untuk BTFC?
3: Syukur alhamdulillah 26 melaju sedemikian. Dan di saat itu Kota Malang masih minim sekali komunitas-komunitas. Mungkin saingan kita saat itu artinya yang sama-sama tahun segitu ada 2 lah, 3.
0: BTFC?
3: Ya, BTFC, terus
0: Evergreen,
3: Pelanos. Nah, saya kira 3 kelompok itu menjadi satu nih ya, inisiator untuk tumbuh kembangnya komunitas-komunitas yang ada di Kota Malang ini. Terus memang yang kita kedepankan saat itu adalah tali silaturahmi, Mbak, persaudaraan, dan saya betul-betul gak kaget ini hari ini saya melihat 26 itu bukan waktu pendek itu ya. Jadi itu satu tanda, Mbak, kalau diciptanya komunitas ini itu berdasarkan ketulusan untuk menjalin silaturahim.
0: Kasih tepuk tangan dong buat Mas Arman. Iya. Oke, dan juga BTFC pastinya. Berarti ada tiga dulu ya, ada BTFC, ada Evergreen, ada Elanos.
4: Pelanos.
0: Ada sekarang berapa? Sudah berapa Pak Agus? Kalau klub
4: 29. Ada 29 Pak Agus ya.
0: Dari 3 sekarang sudah 29.
4: Luar biasa.
0: Kalau kita ini ya, kita hitung satu grup aja ya, yeah. Satu klub aja bisa anggaplah 30 orang.
4: 30 orang.
0: Kali 29. Waduh, luar biasa.
4: Kalo tapi kumpulin, jangan salah, Mbak Mira. Dulu sempat di tahun 2000 di masa kejayaannya Breakfast Time sempat tercatat anggota kita sebanyak 350
0: orang. 350
4: orang
0: khusus BTFC saja.
4: Khusus BTFC saja.
0: Luar biasa. Oke, baik. Pak Agus, selamat malam. Aduh, semakin malam kok semakin seger gitu loh ya. Ya, rahasia awet mudanya itu ya kumpul-kumpul gini loh katanya Pak Agus,
4: iya,
0: ya kan?
4: Beliau selalu ceria ya, Mbak Mira ya.
0: Oke, okay, saya mau panggil ini berikutnya Mas Yosi, ada siapa lagi?
4: Mbak Mira, selanjutnya masih ada dari deretan artis yang masih belum tampil ini, kali ini kita sambut yaitu Ibu Silvi.
0: Ya, Ibu Silvi, silakan.
4: Hari ini akan membawakan sebuah lagu yang bagian di tahun 73. Ya, yeah, oleh Carpenter. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Sylvia Rudy. Yesterday Once More. Mari kita nikmati bersama.

0: Masih bersama kami di Senandung Rindu, program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan Anda bisa menikmati acara ini setiap hari Jumat.
1: Setiap hari Jumat
0: kita selalu ada ya, bersama dengan klub-klub Senandung Rindu di Malang Raya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Nah, semakin malam hangat aja ya suasana ya di studio kita pada malam hari ini. Iya.
0: Oke, lagunya siapa lagi yang mau menyanyi nih, Mas Yosi?
1: Tidak afdol, Mbak Mirah, kalau Bapak Ketua kita
0: tidak kita undang ke sini ya.
1: Iya.
0: Kita langsung saja mengundang Pak Sigit.
1: Bapak Sigit Pranoto. Bapak Ketua kita Breakfast Time Fans Club.
0: Selamat malam Pak Sigit, Pak Ketua. Kalau ketua itu biasanya berapa tahun sekali?
1: Nah itu nanti
0: apa seumur hidup? Oke, ya. Pak Sigit, ayo dong disapa ini anggotanya. Karena juga banyak yang ada di rumah ya Pak Sigit ya, yang nggak ikutan kesini juga ya, karena selamat mungkin malam kesibukan.
2: Bapak Agus Prianto selaku Ketua Senang Rindu Malang Raya, Pak Kusuma, juga semua anggota PTFC yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita nikmati lagu-lagu dari grup legendaris Kota Malang yaitu Breakfast Time Fun Club.
1: Tepuk tangan dong. Sekali lagi.
0: Oke. Sebuah lagu dari,
1: baik Mbak Mira, sebuah lagu yang tidak asing lagi dari Elvis Presley. Kali ini Help Me Make It Through The Night akan disampaikan oleh Bapak Sigit Pranoto.

0: semua Mira. Ya.
1: Sebuah lagu beriramakan reggae gitu ya. Membuat para hadirin yang ada di studio semakin gatal saja, kaki ingin bergoyang gitu ya.
0: Oke, jadi kalau misalnya ada yang nyanyi harus ada yang dansa.
1: Yang itu dance. Sebuah ciri khas dari breakfast time ya.
0: Pasti.
1: Jadi apapun lagunya di beberapa type dansa hampir bisa dikatakan breakfast time selalu punya tariannya.
0: Sudah gitu punya ya. Tariannya sendiri ya. Oke, kayak ini kita panggil Ibu Lorika. Silakan, yeah. Bu Lorika.
1: Selanjutnya,
0: pasukan dansanya sudah siap semua?
1: Oh ya, yeah. Pasukan dansa rupanya okay. Sudah bersiap-siap nih di belakang. Kali ini Mbak Lorika akan membawakan sebuah lagu irama jive ini. Kita akan sedikit memanas lagi ini ya. Kali ini sebuah lagu Stupid Cupid.

0: Iya, asik sekali lagu yang barusan dibawakan oleh Mbak Lorika ini ya. Baik, rupanya Mbak Mir ya, masih ada sederetan lagu okay yang akan tetap kita lajukan hingga nanti di pukul 21.30.
1: Betul. Sampai jam ya, setengah 10 malam. Masih kurang lebih ada 5 penyanyi lagi ya. Oke, okay, iya, setelah Mbak Lorika kita akan panggil Pak Rudy. Monggo silakan Pak Rudy.
0: Bapak Rudy.
1: Oke, selamat malam Pak Rudy.
0: Malam Pak Rudy.
1: Wah, beliau ini silakan,
0: selalu, selalu ceria.
1: Iya dong.
0: Senyumnya itu, wow, gimana gitu ya.
1: Oke, Pak Rudy akan membawakan sebuah lagu.
0: Sebuah lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh The Eagles ya, di tahun 95. Kali ini akan dibawakan oleh Bapak Rudy, yaitu Love Will Keep Us Alive.

0: Kita baru saja menikmati sebuah lagu yang dibawakan sama Pak Rudy, masih dalam gelaran Senandung Rindu Programa 1 RRI Malang ya.
1: Iya, betul sekali Mbak Mira.
0: Dan hari ini kita bersama dengan BTFC, Breakfast Time Fans Club. Dan kali ini saya panggil ada Putrianti. Ini juga salah satu senior di BTFC ya.
1: Betul, beliau ini juga senior, juga seksi sibuk yang biasa meracik acara-acara di Breakfast Time gitu ya.
0: Iya dong, selalu ada di mana-mana kalau Bu Trianti ini.
1: Mbak Mira, di catatan saya, lagu yang akan dibawakan oleh Mbak Trianti ini tercatat pernah dinyanyikan pertama kali itu di tahun 1939.
0: 1939.
1: Berarti sudah berapa tahun dari tahun sekarang ini?
0: Malas ngitung sih saya.
1: yang jelas saya Mbak Mira belum lahir.
0: Belum, ya. Bapak saya aja belum lahir.
1: Gitu ya. Masih jauh di sono.
0: Ya, 1939 sebelum Indonesia merdeka itu ya pasti.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Lagu ini dulu sempat dibawakan oleh artis No Orkestra pada tahun 1939.
0: Oke,
1: kali ini Begin the Begin akan dibawakan oleh Ibu Trianti.

0: terima kasih Mbak Trianti. Baru tahu nih, oh ternyata lagunya kayak gini di tahun 1939 itu.
1: Betul. Ya. Mungkin kalau pada saat itu di tahun 39 di
0: oh, aku pikir singkatan nama-namanya penyanyinya. Oh, termasuk itu juga. Iya. Oke. Okay.
1: Diambil dari bahasa apa ini, Mas Wawan? Bahasa Latin atau bagaimana?
2: Latin ya.
0: Love. Iya.
1: Iya.
0: Baik. Nah ini Love berarti terdiri dari 3 cewek 1 cowok.
1: Iya, betul. Apakah lagu saja atau berkolaborasi dengan
0: dance? Surprise dong. Lagu saja. Nanti tiba-tiba ada yang versi gendong dilempar-lempar gitu ya.
1: Yang sempat pingin gitu tadi ya, Mbak Mira ya.
0: Sempat iri aku soalnya. Gitu ya? Pengen.

0: Thank you.
1: Keren ya. Asik. Saya berasa nonton konser loh. Dan saya juga bayangin kalau Pak Agus nyanyi gitu sambil.
2: Iya. Yeah.
1: Gak mungkin kayaknya ya.
2: Iya.
1: Keren banget loh. Iya, tapi ngomong-ngomong ya, ternyata yang nonton YouTube kita lagi banyak banget loh, lagi rame gitu. Banget dan juga ikut kasih komen.
2: Gitu ya. Semoga saja bisa terhibur dengan sajian-sajian kami dari breakfast.
1: Saya mau nyapa buat yang lagi nonton di YouTube RRI Malang Official ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk juga, yang sudah kasih komen. Yeah. Ada Mbak Retno Widyaningtyas, katanya keren untuk BTFC, semoga selalu jaya dan sukses.
2: Terima kasih.
1: Mbak Retno, terima kasih. Mbak Retno. Ada Mas Nopendi Purwanto, Pak Nopendi Purwanto ini juga mungkin penggemarnya BTFC dan juga salah satu anggota dari Senandung Rindu ya. Oh, sekretarisnya Senandung Rindu. Pak Nopendi. Pak Nopendi juga lagi nonton. Bravo BTFC, lagi nonton live streaming. Salam kompak dan sukses selalu buat BTFC dan kru. Terima kasih Pak Sekretaris.
2: Terima kasih Mbak Pendi.
1: Kemudian ada Mbak Arsi Saskara. Katanya Om Wawan keren banget.
2: Tuh,
1: Wawan lovers ini.
2: Mas Wawan ada fansnya.
1: Mas Wawan udah happy buat BTFC. Pasti dong.
2: Pasti.
1: Dari Mbak Marta Tauran juga bravo buat BTFC. Yeah. Congrats for the 26th birthday. Voting gitu ya.
2: Gitu ya.
1: Yeah. Oh, aku ngefans sama ini, ngefans sama itu gitu ya. Dari Pokaura, semangat untuk petugasnya, jangan lupa ST. Oke, okay. Dari Mbak Felicia katanya Bu Lorika juga keren. Wah, luar biasa. Ini banyak sekali yang gabung.
2: Ya. Dan juga terima kasih yang sudah memberikan vote. Aduh,
1: yang udah nonton, gitu, betul. Ya. Yang udah nonton, yang lagi dengerin kita di acara Senandung Rindu juga ya. Baik. Dari beberapa penyanyi kali ini kita panggil penyanyi kita berikutnya, Pak Edi Wiono. Silakan Pak Edi.
2: Bapak Edi Wiono. Iya.
1: Oh, ini Pak Edi nih.
2: Sudah bersiap-siap beliau ini.
1: Pak Edi sendirian aja mau nyanyinya? Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Baik, Pak Edi Wiono kali ini juga akan membawakan lagu ya yang populer di era tahun 1960-an.
2: Wow. 60-an. Wow, 60-an. Lama sekali lagu ini. Yeah. Dan sudah tidak asing lagi di ruang dengar kita. Selamat menyaksikan dan juga selamat menikmati Love is a Many Splendor Thing.

0: Terima kasih.
1: Oh, asik sekali
0: Biono.
1: Pak Edi Biono. Wow, luar biasa Mbak Mira.
0: Iya. Dan di perjumpaan pertemuan spesial kita malam hari ini ya, di hari ulang tahunnya BTFC yang ke-26, kami juga ingin mengundang dengan hormat ini Pak Agus sebagai ketua dari Senandung Rindu untuk bisa memberikan kado spesial untuk BTFC.
1: Iya, wow, luar biasa. Sebuah apresiasi.
0: Dadakan ini Pak,
1: iya.
0: Mas. Iya,
1: apresiasi
0: Mas
1: yang luar biasa ini dari Ketua Senandung Rindu RRI. Beliau langsung ini, saya menyumbang sebuah lagu ini khusus untuk BTFC.
0: Khusus untuk BTFC sebagai kado ulang tahun ke-26. Tepuk tangan buat Pak Agus. Oke, Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Pak Agus, hari ini lagu yang akan dibawakan kayaknya Mas Yosi
1: beliau
0: tahu.
1: Ini, beliau ini identik sekali dengan suara merdunya, dengan lagu-lagunya Engelbert Humperdinck gitu ya. Oh, saya yang terkesan itu kalau beliau nyanyi How I Love You.
0: How gitu I ya. Love You. Malam ini apakah juga akan menyanyikan lagu?
1: Kelihatannya kejutan ini. Lagu kejutan. Apa yang akan dibawakan oleh beliau ini, Mbak Mira? Iya.
0: Masih oke, sudah. Oh, Release Me.
1: Release Me.
0: Okay.
1: Wow,
0: kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Agus. Release Me.
2: Ya, baik. Oke. Selamat ulang tahun untuk BTFC yang ke-26. Sukses Ibu. Ini pendiri dari komunitas yang luar biasa, pelahir yang melahirkan Senandung Rindu RRI Malang Raya. Terima kasih, salut untuk Ibu. Semoga jasa Ibu ini senantiasa terkenang untuk selama-lamanya. Amin. Siap, saya persembahkan satu lagu. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Release Me.

0: Iya. Yeah. Cheers. Wow, asik
1: Bagus,
0: sekali.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya. Yeah.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak, di hari ulang tahunnya BTFC? Pak Agus, ucapan doa buat BTFC. Semoga apa ini, Pak?
0: Iya, yeah, barangkali ada yang ingin disampaikan. Oh. Bapak Ketua Senandung Rindu kita, monggo.
2: Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ini satu kehormatan buat Senandung Rindu RRI Malang Raya, bahwa pendiri, salah satu pendiri Senandung Rindu RRI Malang Raya yang lebih tua dari Senandung Rindu, yaitu Breakfast Times Fans Club, yang kali ini hadir tengah-tengah saya. Saya memperoleh satu kehormatan bisa ketemu sama ibu, bapak-bapak pendiri, Pak Juwardi, ada Pak Kusuma, Ibu Neni. Terima kasih banyak. Semoga BTFC ini tidak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Karena kalau BTFC berakhir, berarti Senandung Rindu juga harus berakhir.
0: Iya, karena
2: tidak boleh berakhir selamanya.
0: Never ending time.
2: Oke. Okay.
0: Yeah.
2: Never ending time. Betul. Ini semoga sukses selalu untuk BTFC dan eksis untuk selama-lamanya. Amin.
0: Bravo BTFC. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: untuk Bapak Agus.
1: Oke.
0: Ketua Senandung Rindu RRI Malang.
1: Baik.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tidak terasa para pendengar setia, pecinta Senandung Rindu, pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, kita sudah sampai di penghujung acara ya Mas Yosi.
0: Betul,
1: ya.
0: Mbak Mira.
1: Gak kerasa udah 2 jam kita
0: sudah
1: berada
0: jam
1: di
0: ya,
1: sini. Menikmati lagu-lagu. Nostalgia dari teman-teman BTFC. Ini kalau misalnya mau diterusin sampai tengah malam juga gak bakal selesai ya Mas ya. Karena penyanyinya banyak banget.
0: Iya, dan penyanyinya ya, siap. Penyanyinya siap, playernya juga siap.
1: Iya, kita pulang tidur.
0: Gitu, ya.
1: Oke, tapi yang pasti saya mau mengucapkan sekali lagi happy anniversary buat BTFC yang ke-26.
0: Bravo BTFC.
1: Sesuai sama yang ada di belakang tulisannya ya. Never ending time.
0: Never ending time.
1: Demi persahabatan, kerukunan, kebersamaan dan persaudaraan, kita pelihara dan tingkatkan silaturahmi. Setuju ya Bapak Ibu ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, di akhir perjumpaan kita saya pengen semuanya berdiri, semuanya kita bersenang-senang karena ada penyanyi kita dari La Foda
0: sebagai lagu penutup.
1: Sebagai lagu penutup ya.
0: Mira.
1: Dan akhirnya saya Mira bersama
0: dan
1: dengan
0: saya Yosi.
1: Mengucapkan terima kasih.
0: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang ada di studio dan juga yang ada di rumah.
1: Ya.
0: Dengan ucapan sampai jumpa kembali di sajian-sajian kami selanjutnya.
1: Ya, sampai ketemu minggu depan di acara Senandung Rindu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Foda, let it be me.

kasi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program A1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026, kami akan sapa Anda. Kami awali Malang pagi ini dengan Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Dr. Anda Ina Suwarli dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, saudara yang akan menyapa Anda dengan pembahasan 10 hari emas di bulan Zulhijjah. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami rangkai dengan berita pagi, dan tepat pukul 7 nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Malang pagi ini. Malang menyapa akan hadir untuk warta berita ya. Malang menyapa selanjutnya akan hadir untuk Anda, saudara. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan perbincangan modernisasi alat dan mesin pertanian untuk petani muda. Kami akan berbincang bersama dengan para petani milenial, saudara, yang akan menyapa Anda sampai jam 9 nanti. Selepas itu informasi cuaca, informasi harga kebutuhan pokok akan hadir hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu kami hadirkan Malang siang ini, jam 11 nanti kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk warta berita olahraga. Saya Riza berserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama Ustazah Dr. Anda Ina Suwarli dari Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, yang akan membahas tentang 10 hari emas di bulan Zulhijjah, yang sudah tersambung bersama kami insya Allah melalui sambungan telepon. Saya akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Risa.
2: Menjilera, alhamdulillah sehat ya Ustazah pagi hari ini.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah siap. Ustazah, pembahasan kita tentang 10 hari emas di bulan Zulhijjah. Tapi sebelumnya saya juga mengundang para pendengar nanti untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustazah Ina Suwarli. Silakan saudara di line telepon kami di 495850, Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda ya. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341, atau di WhatsApp kami saudara di 081 555 600 915. Anda juga bisa menyimak siaran kami pagi hari ini saudara melalui YouTube kami di RRI Malang Official. Ustazah Ina, monggo tentang 10 hari emas di bulan Zulhijjah.
3: Alhamdulillah, matur nuwun Mbak Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, insyaallah selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pagi ini ya sudah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa ya, kenikmatan tanpa batas. Nah, mari kita selalu bersyukur dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita sering mengucap salawat atas beliau. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau bisa dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, apa kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya? Alhamdulillah, atas izin Allah pagi ini kita dipertemukan lagi ya pada ini Mutiara Pagi ya di RRI ya, dalam apa keadaan cuaca yang cerah ya. Dan izinkan insya Allah pagi ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul 10 hari emas Dzulhijjah. Kenapa ini dikatakan hari emas? Nah, ini insya Allah sangat menarik ya. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang spesial ya. Saking berharganya ya, saking utamanya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena apa ya? Kita sudah mendapati ya, kita dapati di lapangan ya, realita di lapangan. Kalau di luar Ramadan ya, ibadah kita biasa-biasa saja. Begitu masuk Ramadan, ibadah kita luar biasa, gaspol ya. Punya kesadaran yang tinggi ya. Ya, ini adalah memang positif ya, bagus ya. Tapi bagaimana kesadaran kita selama ini ya, kita bisa lihat ya. Kesadaran semacam ini belum ada pada 10 pertama pada bulan Dzulhijjah ya. Sehingga perhatian kita kurang dalam beribadah ya. Padahal pahalanya di sini akan dilipat gandakan. Sebagaimana hadis Rasulullah ya yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang hadis ini muttafaqun alaih ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sabda Rasulullah di sini ya, syahroni la yang kuson. Jadi syahroni ada 2 bulan, la yang kuson yang tidak berkurang. Maksudnya apa di sini? Di sini syahroni adalah syahro'idain. Jadi berkaitan dengan 2 hari raya ya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Tapi yang dimaksud syahroni di sini adalah di bulan Ramadan dan Dzulhijjah ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa fenomena di lapangan ya, kalau bulan Ramadan ibadah kita ya, umat muslim berbondong-bondong ya untuk apa, mendulang pahala begitu ya. Tapi di bulan Dzulhijjah bagaimana? Nah, ini ada hadis ya. Hadis berikutnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak kembali dengan sesuatu apapun, maksudnya apa di sini? Ya, alias beliaunya ini jihad di medan perang dan mati syahid. Ya. Dan hartanya tidak tertinggal sama sekali, habis ya. Hilang, mungkin di sini termasuk kuda perang atau ya pedangnya dan peralatan perang yang lain ya. Jadi setara dengan ini ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, makanya dikatakan hari-hari emas ya. Jadi saking pentingnya, utamanya ya, ini hadisnya ya, ma min ayamin al amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam ya. Jadi apa, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah, ahabbu ilallah ya, min hadhil ayam, dari hari-hari ini, yaitu ayamul asyr, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah ya. Nah, ini qalu ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah. Qala, beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Jadi tidak juga jihad di jalan Allah ya. Jadi saking utamanya, kecuali nah, jihad itu rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sumalam yarji min zalika bisaiin. Jadi kecuali orang yang berjihad itu dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Jadi ya, syahid ya di medan perang. Hadis berikutnya dari Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu membaca zikir, yaitu zikirnya apa? Bisa tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, jadi dengan kalimat-kalimat thayyibah memperbanyak zikir. Ya, jadi kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat takbir Allahu akbar, kalimat tahmid alhamdulillah. Jadi tahlil la ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Takbir Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha agung. Dan tahmid alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nah, dengan hadis-hadis yang saya sebutkan ini tadi ya, itu menunjukkan betapa hari-hari ini adalah hari kesempatan untuk mendulang pahala ya. Sebagai kesempatan untuk apa? Mengejar ketertinggalan kita selama ini ya. Jadi karena di sini adalah apa? Pahalanya dilipat gandakan ya. Termasuk Dzulhijjah itu apa? Ashurul Hurum. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di situ kalau kita berbuat kebajikan ya, amal akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya juga, kalau berbuat kemungkaran ya, dosanya juga akan berlipat juga ya. Para pendengar yang berbahagia, itu tadi dalil hadis-hadis ya, berdasarkan hadis-hadis. Lalu dari Al-Quran sendiri, dalilnya adalah di surat Al-Fajr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr. Nah, di sini Allah wauqasam, Allah bersumpah dengan fajar. Kalau Allah bersumpah di sini dengan waktu ya, al-fajar, itu wal-fajar, demi waktu fajar, berarti di situ ada sesuatu yang amat sangat penting ya. Berikutnya yang ayat kedua, walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Nah, di sini kita demi malam-malam yang 10 itu, di 10 pertama bulan Dzulhijjah kita menghidupkan malam-malamnya, sebagaimana di bulan Ramadan kita menghidupkan malam-malamnya dengan apa? Membaca Al-Qur'an ya, beribadah-beribadah sunnah yang lain ya, dan sholat-sholat sunnah ya, bisa sholat lail, sholat tahajud juga di situ ya. Nah, ini saking pentingnya ya, makanya dikatakan 10 hari emas Dzulhijjah, jangan sampai kita nanti ketinggalan insya Allah. Para pendengar yang berbahagia, ini ada beberapa amalan yang disyariatkan ya, ada beberapa macam di sini, insya Allah ada 9 yang akan saya sampaikan ya. Pertama, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amal ini adalah amal yang paling utama berdasarkan berbagai hadis sahih ya, yang menunjukkan keutamaannya, antara lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Dari umroh ke umroh adalah tebusan atas dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Ya, jadi menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Alhamdulillah, ini sebagaimana saudara-saudara kita yang lagi berhaji ya. Ya, mudah-mudahan mari kita doakan saudara-saudara kita yang berhaji, semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran, keafiatan, kesehatan ya, dan pulang menyandang haji yang mabrur. Amin. Karena luar biasa ini ya, ibadah fisik. Jadi fisik harus kuat, juga ilmu juga harus dikuasai. Ilmu tentang haji tentunya ya. Yang kedua adalah apa? Berpuasa selama hari-hari tersebut. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah ya. Berpuasa selama hari-hari tersebut, jadi 9 hari atau pada sebagiannya. Terutama ditekankan pada hari apa? Yaumul Arafah. Jadi hari Arafah ya, tanggal 9-nya, 9 Dzulhijjah ya. tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih Allah untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi ya, as-saumuli wa ana azizi bihi. Puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya, sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata hanya karena aku. Jadi puasa itu pahalanya ada di sisi Allah, ya. Mari kita kejar pahala itu ya. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Jadi tidaklah seorang hamba itu berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama berapa? 70 musim. Nah, ini hadis mutafakun alaih. Jadi hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini asyamu junnah. Jadi puasa itu sebagai tameng atau perisai ya untuk diri kita. Nah, ini hadis berikutnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yang artinya berpuasa pada hari Arafah ya karena mengharap pahala dari Allah ya. Jadi lillahi ta'ala ya, mengharap ridho Allah ya, hanya karena Allah itu apa pahalanya akan melebur dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi minimal kita nanti jangan ketinggalan ya puasa Arafah. Karena apa? Satu hari nilainya luar biasa ya, bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun sesudahnya. Nah, ini luar biasa ya. Jadinya makanya jangan sampai kita ketinggalan ya puasa Arafah. Baik, berikutnya takbir dan zikir pada hari-hari tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat potongan surat Al-Hajj ya. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ya. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi disuruh apa? Diminta untuk apa? Berzikir di sini ya. Para ahli tafsir menafsirkan dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Umar radhiyallahu an ya. Fa'aksiru fihina minat tahlil wa takbir wa tahmid ya. Ya, seperti di atas tadi. Jadi berzikir ya di sini, memperbanyak zikir pada hari-hari itu dengan membaca tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar dan tahmid alhamdulillah. Ini riwayatnya Imam Ahmad. Nah, ini cerita ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keduanya itu apa? Masuk pasar pada 10 hari tersebut ya, di awal Dzulhijjah, seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya ya. Dan ini apa diriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari itu ya mengucapkan yang diucapkan adalah kalimat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Ya, jadi para pendengar yang berbahagia, di sini takbir bisa dibaca 2 kali, bisa 3 kali, monggo saja sesuka-sukanya ya. Dan takbir ini dinamakan takbir mutlak. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 ini ya, tanggal 8 lah, nanti tanggal 9 itu sudah disebut takbir muqayyad. Takbir mutlak ini adalah takbir mandiri, jadi dilakukan sendiri-sendiri ya. Bisa di pasar, di rumah, di jalan, di masjid dan lain-lain ya. Pada waktu kita bepergian dan sebagainya. Jadi terus berzikir ya, membasahi lisan kita dengan mengagungkan asma Allah. Ini sebagaimana dalil dari Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Jadi ini potongan ayat dari surah Al-Baqarah ya 185, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu ya. Jadi kita diminta untuk apa? Berzikir ya dengan kalimat-kalimat thayyibah ya. Dan dibolehkan berzikir dengan yang mudah-mudah seperti ya tadi baca takbir, ya Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, dan doa-doa lain yang mudah ya. Silahkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini yang keempat sekarang, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa ya. Jadi hari-hari ini kita gunakan dengan baik ya, untuk bertobat kepada Allah ya, sehingga akan mendapatkan apa? Ampunan dan rahmat. Karena maksiat adalah penyebab terjauhnya dan terusirnya hamba dari Allah. Sedang ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya ya. Ini hadis muttafaqun alaih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini adalah Allah tidak rela ya, tidak ridho kalau hambanya terjerumus dalam kemungkaran, jadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Baik, sekarang kita menginjak yang nomor 5. Banyak beramal soleh ya. Jadi kita dianjurkan untuk apa? Banyak beramal soleh ya. Jadi beribadah, ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, sedekah ya. Jihad, di sini jihad tidak harus berperang ya. Jihad bisa macam-macam di sini, melawan hawa nafsu ya, menahan amarah dan sebagainya di sini ya. Membaca Al-Qur'an ya. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan lain sebagainya. Jadi amar ma'ruf itu kita menyuruh untuk berbuat kebajikan, menganjurkan berbuat baik, dan nahi munkar melarang dari kemungkaran. Ya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu pahalanya apa? Akan dilipat gandakan pahalanya ya, akan dilipat gandakan. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari-hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai oleh Allah. Ya, para pendengar yang berbahagia, menginjak nomor ke-6 sekarang. Disyariatkan pada hari-hari itu bertakbir. Tadi takbir ya, ada takbir mutlak, jadi yang tidak terikat waktu ya. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad ya, tulisannya muqayyad. Jadi takbir yang terikat dengan waktu ya. Jadi di sini disyariatkan ya bertakbir dengan takbiran muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap apa selesai sholat fardu ya, dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau tadi dilaksanakan mandiri atau ada yang mengikuti 1-2 tidak masalah, tapi kalau ini dilakukan berjamaah setelah selesai sholat fardu. Jadi setelah salam baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, baru bertakbiran ya. Seperti tadi kalimatnya, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, luar biasa ya, kita ini contoh bertakbiran ya. Jadi nanti mulai tanggal 1 mari kita isi hari-hari kita untuk berzikir dengan zikir yang baik, dengan kalimat-kalimat thayyibah ya, utamanya afdhalu dzikri fa anna la ilaha illallah. Jadi seafdhal-afdhal dzikir adalah membaca apa? La ilaha illallah. Ya. Yang ketujuh, berkorban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Jadi berkorban ya disyariatkan setelah sholat id ya tanggal 10 itu ya berhari raya ya kita menyembelih hewan kurban bisa tanggal 10 sampai tanggal 13 10 11 12 13 ya Zulhijjah. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan menyembelih apa di sini 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir Bismillahi Allahu Akbar ya dari Bismillahi Allahu Akbar. Jadi menyebut nama Allah ya. Dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba tersebut. Ini hadisnya mutafakun aleh ya. Jadi di sini Rasulullah menyembelih sendiri ya. Yang kedelapan ya para pendengar yang berbahagia ya. Ini yang kedelapan dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Jadi bagi mereka yang mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maksudnya yang berkurban ya di sini, insya Allah mulai hari Senin itu tanggal 1 ya, berarti bertepatan dengan tanggal 18 Mei itu tanggal 1 Zulhijjah ya, sampai dengan tanggal 26. Nah, tanggal 27 itu Idul Adha-nya, berarti setelah penyembelihan hewan kurban, nah baru kita boleh memotong rambut, kuku, dan sebagainya. Nah, larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkorban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya. Kecuali jika masing-masing dari mereka berkorban, ya. Jadi juga larangan ini berlaku padanya. Ini sebagaimana firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah, potongan surat Al-Baqarah ayat 196 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahliku ru'usakum hatta yabghul hadyu mahillah. Artinya, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Jadi sebelum kurban disembelih. Nah, setelah kurban disembelih ya. Nah, itu baru diperbolehkan. Berikut yang terakhir ya, nomor 9 ya. Para pendengar yang berbahagia ya, yang ke-9 adalah kita saatnya bergembira yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya ya, jangan sampai terlambat ya. Jadi momen yang paling penting ya, yang paling kita tunggu-tunggu adalah yang terakhir ini adalah sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya ya. Jadi setiap muslim di sini hendaknya memahami hikmah disyariatkan hari raya ini. Hari ini adalah hari untuk apa? Bersyukur ya atas nikmat Allah kita bisa berkurban ya dan beramal kebajikan ya, amar makruf tadi ya. Maka janganlah dijadikan sebagai hari apa? Keangkuhan dan kesombongan ya. Jangan dijadikan kesempatan untuk berbuat maksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti mabuk-mabukan ya, berjudi dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari ya. Jadi sayang sekali ya. Makanya harus kita jaga ya dari hari pertama sampai hari yang ke-10 ya. Jadi orang yang bagi perempuan yang berhalangan aja ya, yang menstruasi atau mendapatkan haid bulanan itu juga dianjurkan untuk bisa mendatangi sholat id ya. Yang penting apa itu mendengarkan khutbahnya. Jadi jangan sampai kita ada khutbah ngobrol sendiri dan lain-lain. Demikian Mbak Risa yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang disaringkan diskusi, monggo silakan.
2: Siap Ustazah Ina. Kami selanjutnya mengundang para pendengar ya Ustazah, ini sudah ada yang bergabung bersama kami di WhatsApp di 081-555-600-915 Pak Suferianto. Monggo silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ina bersama Kak Risa.
2: Waalaikumsalam.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin. Pak, dan saya bu agak sedikit geser dari radio, yeah. Pak. Siapa?
4: Oh, ini. Audionya mau cuit-cuit nih.
2: Sampun.
4: Kasundi.
2: Pun, monggo-monggo silakan Pak Sukirianto.
4: Inggi, matur nuwun, Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Sukianto, monggo.
4: Nggih. Mohon izin tanya soal masalah tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 2026 dimulai tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kedua, soal masalah tentang puasa sunnah awal Dzulhijjah 1447 Hijriah dimulai tanggal berapa? Nggih, niki kemawon Ustazah Ina mohon penjelasannya. Matur sembanun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inggih, alhamdulillah matur nuwun. Pertanyaannya bagus sekali, nggih, Pak Sukirianto.
2: Pak Sukirianto, nggih.
3: Nggih. Ini dimulai kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah insya Allah dimulai hari Senin, Pak, nggih, tanggal 18. Ya, tanggal 18 Mei itu jatuhnya hari tanggal 1 Dzulhijjah, nggih. Dan berakhirnya nanti sampai tanggal 25, ya, tanggal 26, ya, hari Selasa. Jadi mulainya hari Senin, ya, tanggal 18 Mei, dan diakhiri tanggal 26 Mei, hari Selasa. Jadi di situ ada 9 hari, ya, kan tanggal 27-nya ini Idul Kurban sudah diharamkan berpuasa, tidak boleh, ya. Itu kita bisa, ya, kalau yang mampu, ya, karena kita puasa Ramadan juga mampu 30 hari, ya, Masya Allah. Kita sempurnakan kemarin puasa Ramadan kita 30 hari, ya. Kalau puasa ini kan cuma 9 hari, ya, yang hari ke-10 sudah Idul Kurban, hari raya. Monggo, semampunya. Jadi di sini boleh berpuasa sebagiannya dan diutamakan, ditekankan pada Yaumul Arafah, ya, hari Arafahnya yaitu tanggal 26 hari Selasa, tanggal 26 Mei. Monggo dibulati di tanggalannya, di kalendernya, ya, supaya tidak terlewatkan. Karena satu hari nilainya luar biasa, ya, menghapus dosa kesalahan setahun yang lalu dan setahun mendatang, ya, jangan sampai kita terlewatkan. Lalu kapan puasanya itu tadi? Ya, puasanya bisa dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 18 itu. Kalau yang biasa puasa Senin, hari Senin bagus, ya, sudah kita dawamkan hari Senin berpuasa, ya. Kalau tidak bisa terus, ya, hari Kamisnya kita berpuasa, Senin Kamis itu. Terus kita tambah, kalau mau puasa tanggal 8-9-nya, monggo. Di situ tanggal 8 disebut juga puasa Tarwiyah. Tanggal 9-nya puasa Arafah. Monggo semampunya, nggih, Pak. Jadi di sini tidak, istilahnya, tidak memaksakan, ya. Jadi bisa semampunya. Asal kita tidak apa melewatkan zikir-zikir tadi yang sudah kami bacakan tadi, zikir-zikir yang ringan, ya, yang mudah, berdoa, banyak berdoa, ya. Karena di sini apa bulan Dzulhijjah termasuk Asyhurul Hurum, jadi bulan-bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di sini adalah pahalanya akan berlipat-lipat. Nggih, monggo, sampun Mbak Risa.
2: Siap, Ustazah. Pak Yudi di Singosari, Ustazah. Assalamualaikum. Kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, kok bukan bentuk ibadah kepada Allah? Kenapa nggak boleh potong rambut kuku? Apa makna yang bisa diambil dari hadis ini? Kalau sholat bentuk ibadah kepada Allah kan dalam surat Al-Kautsar, begitu Ustazah.
3: Nggih. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Yudi, pertanyaannya bagus sekali. Ini memang tadi anu ya, apa dalilnya itu kita mengacu kepada ini apa pada orang-orang yang lagi berhaji ya. Jadi ini tadi dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Nah, ini mengacu ke sana kayaknya, seperti itu ya. Jadi kenapa kita dilarang ya? Makanya nanti hari Ahad ya kita upayakan. Memang kita harus sami'na wa atho'na seperti itu dalam beribadah kepada Allah ya. Jadi kenapa dan kenapa itu wallahu a'lam ya. Jadi ini mengacu dari dalil ini tadi untuk orang haji ya. Ya, dalilnya orang haji itu karena ini adalah ibadah di bulan haji ya, ngacunya kepada orang yang sedang berhaji di sana ya. Jadi di situ adalah dilarang apa, jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Jadi sebelum kurban itu disembelih. Ini di sini tahalul, ini orang-orang yang lagi berhaji. Jadi bebas ya setelah penyembelihan hewan kurbannya di sini. Jadi mengacunya ke sana, Pak. Nggih. Jadi tidak dibuat-buat di sini. Jadi dilarang mencabut atau motong kuku. Pada waktu itu saya juga pernah itu bergejolak pikiran saya waktu itu. Kenapa barang ya, siapa yang mau motong kukunya kambing, rambutnya kambing kan buka ya, tidak begitu. Ya, makanya sehingga yang tidak boleh memotong ya. Kalau kita memang hari Jumat disunahkan ya memotong kuku, rambut, jambang, kalau bagi bapak ibu kumis, merapikan dan sebagainya ya. Ya. Tapi di sini dilarang. Jadi makanya nanti hari Ahad terakhir ya, besok itu kita bersih-bersih. Jadi membersihkan yang mau berkorban, membersihkan ini kuku ya, jambang, kumis dan rambutnya kalau mau dirapikan, dipotong ya agak cepat, maksudnya lebih pendek ya. Jadi nanti selama 9 hari tidak gondrong seperti itu ya, biar rapi. Nggih, monggo, seperti itu Mbak Risa.
2: Siap, Ustazah. Dari nomor akhir, baik dari hamba Allah di Tumpang, Ustazah. Assalamualaikum, mohon pencerahannya selama bulan haji. Kalau berdoa, harus baca takbir dulu, lalu berdoa selama 3 hari. Ini pertanyaan Ustazah. Apakah harus demikian?
3: Mantap, mohon. Bagi penanya dari Tumpang, ya. Ini apa namanya, untuk cara berdoa itu tadi sudah kami sampaikan. Jadi berzikir ya tadi, takbir itu ada 2 macam, takbir mutlak sama takbir mukoyat. Kalau yang takbir mutlak itu mulai 1 Dzulhijjah ya, mulai tanggal 18 Mei hari Senin besok, itu sudah kita merapat ya kepada Allah, kita jamaah sholat ya, tegakkan sholat jamaah ya, karena kan sholat jamaah sudah berpahala dan ini bulan yang dimulaikan Allah. Tambah sholat rawatibnya, sholat-sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya ya, terus berzikir dan banyak berdoa di situ ya. Zikir tadi sudah disampaikan, bisa yang mudah-mudah ya, bisa yang afdol zikri. Jadi yang paling afdol adalah zikirnya baca la ilaha illallah ya. Tidak ada ilah yang kita ibadahi, yang patut kita sembah kecuali hanya Allah. Bisa baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ya, bisa la haula wala quwata illa billah ya. Zikirnya bebas, monggo. Berdoa juga dengan doa yang mudah ya, adinu yusrun Adinu Yusron. Jadi agama itu mudah, ya sudah. Jadi boleh berzikir, berdoa apa saja. Dan tuntunannya mulai awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, ini saya sendiri paham ya setelah belajar ini. Tadinya ya santai-santai aja seperti fenomena di lapangan ya. Jadi sholat apa namanya di awal bulan Dzulhijjah ini ya biasa-biasa wes ya seperti itulah. Tapi baru nanti tanggal 9-nya 9 Arafah ya, 9 Dzulhijjah kita berpuasa Arafah. Tapi dengan tahu seperti ini ya, kita berpikir lagi, berpikir ulang ya, kita akan beribadah pada Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti itu Mbak Risa.
2: Siap Ustazah. Sayangnya kita sudah dibatasi oleh waktu ini Ustazah, sebagai penutup yang ingin disampaikan kepada pendengar kami, silakan Ustazah.
3: Alhamdulillah, terima kasih kita sudah bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan nanti kita apa ini didawamkan, jadi juga diviralkan ya, bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah apa hari-hari emas, hari-hari yang sangat berharga. Jadi jangan diabaikan ya. Jadi saya menghimbau di sini, hendaklah setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah ya, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan. Memanfaatkan kesempatan ini ya, dan berusaha memperoleh kemurahan Allah dan

Nina Suarli yang pagi hari ini telah bersama kita tentang 10 hari emas di bulan Zulhijjah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, umur yang panjang untuk bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Nina Suarli yang akan dimulai insya Allah hari Senin 18 Mei 2026. Anda bisa menyimak kembali saudara 10 amalan pada amalan-amalan ya pada 10 hari emas di bulan Zulhijjah di YouTube kami RRI Malang Official. Segera sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi.

0: yang sekarang ini, yang kita laksanakan sekarang ini kan merupakan program dari Dinkes ya Pak ya sebenarnya. Nah ini memang untuk apa nakes yang memang banyak kontak ya, yang berisiko memang kontak dengan pasien.
1: Musik yang meningkatkan referensi skillnya pasti punya lifetime lebih panjang daripada yang mengandalkan alam saja atau bahkan alam yang tidak dilatih. Bukan alam tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada gift di situ juga cukup sulit.

0: Sari berita, antisipasi KLB campak RSSA vaksinasi 1.224 nakes. Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Itulah informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Diana Riza. Saudara Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang menggelar vaksinasi measles rubella atau MR bagi ribuan tenaga kesehatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi meningkatnya kewaspadaan kasus campak atau KLB campak. Ketua Tim Kerja Pelayanan RSSA, Dr. Dianawati Ekasari mengatakan vaksinasi menyasar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi kontak langsung dengan pasien. Total ada 1.224 tenaga kesehatan yang menjadi target vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap selama 4 hari yaitu 11, 12, 13 Mei dan dilanjutkan kembali pada 21 Mei. RSSA juga menyiapkan observasi pasca vaksinasi untuk memastikan kondisi peserta tetap aman.
1: Untuk vaksin yang sekarang ini, yang kita laksanakan sekarang ini kan merupakan program dari Dinkes ya Pak ya sebenarnya. Nah ini memang untuk apa nakes yang memang banyak kontak ya, yang berisiko memang kontak dengan pasien sehingga kita lakukan di sini, dibarengkan nakes-nakes itu. Namet ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Ini yang mereka memang berisiko kontak dengan.
0: Selain sebagai perlindungan tenaga kesehatan, vaksinasi MR juga diharapkan mampu mencegah potensi penyebaran campak di lingkungan rumah sakit. Hingga kini RSSA memastikan belum ada laporan tenaga kesehatan yang terjangkit campak. Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati.
2: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati karya tetap berasal dari manusia. Yofi menilai kreativitas manusia tetap menjadi unsur utama dalam menghasilkan karya yang bernilai dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk tidak takut pada perkembangan teknologi, melainkan memanfaatkannya sebagai sarana memperkuat kreativitas.
3: Oleh sebab itu, saya percaya pemusik yang banyak belajar, pemusik yang meningkatkan referensi skillnya, pasti punya lifetime lebih panjang daripada yang mengandalkan alam saja atau bahkan alam yang tidak dilatih. Bukan alam tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada gift di situ juga cukup sulit. Nah, apa hubungan dengan teknologi tadi? Saya balikkan ke teknologi. Karena kita tadi 10 tahun itu, ada sebuah teknologi ketika saya rekaman terpakai pita, namanya pita rekaman, yang trackingnya itu sedikit.
2: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yofi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satres Narkoba Polres Malang mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dua pria diamankan polisi dengan barang bukti sabu seberat 11,3 gram. Kasih Humas Polres Malang, AKBP Bambang Subinanjar mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyebaran narkoba di wilayah Dampit. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan satu tersangka beserta sejumlah alat yang digunakan untuk penyalahgunaan narkotika. Polisi kemudian menangkap tersangka berinisial LP, 48 tahun, di sebuah rumah desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Minggu 10 Mei. Dari tangan tersangka, petugas menyita dua timbangan digital, pipet kaca, alat hisap sabu, plastik klip, sedotan plastik hingga telepon genggam yang digunakan untuk transaksi narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LP mengaku memperoleh sabu dari tersangka lain berinisial MI, 31 tahun. Polisi lalu melakukan pengembangan dan menangkap MI di rumahnya yang masih berada di Desa Jambangan. Saat penggeledahan, polisi menemukan dua plastik klip berisi sabu dengan total berat mencapai 11,3 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan sedotan plastik, telepon genggam dan tas hitam yang diduga digunakan untuk menyimpan narkotika. Menurut Bambang, kedua tersangka diduga memiliki peran dalam peredaran sabu di wilayah Kabupaten Malang. Polisi masih mendalami asal-usul barang haram tersebut, sekaligus menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Polres Malang. Keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Terdampak nilai tukar rupiah, perajin kendang Jimbe Blitar tetap pertahankan pasar ekspor.
4: Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha kerajinan di kota Blitar. Salah satunya adalah produsen kendang Jimbe dan Rebana yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku impor. Saat ini nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.400 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak pada naiknya harga sejumlah material penunjang produksi seperti plastik dan besi yang digunakan untuk kebutuhan pengemasan ataupun komponen tertentu dalam pembuatan alat musik tradisional. Kenaikan harga bahan baku membuat biaya operasional meningkat sekitar 20% hingga 30%. M. Jeffrey Firmansyah, perajin kendang Jimbe di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, mengatakan tekanan biaya tersebut cukup mempengaruhi perhitungan usaha. Meski demikian, harga jual produknya sebagian besar masih dipertahankan agar tetap kompetitif di pasar. Produk kendang Jimbe yang diproduksi Jeffrey dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 per unit hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan kualitas. Selain itu juga memproduksi rebana dengan harga mulai Rp30.000 hingga Rp500.000 per unitnya. Dalam satu bulan, kapasitas produksi usahanya mencapai 3.000 unit, dengan jumlah ekspor sekitar 200 hingga 300 unit. Produk ini dipasarkan ke beberapa negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat, dan Malaysia menjadi tujuan ekspor paling rutin setiap bulannya.
5: Nanti misal ada kenaikan itu biasanya ada beberapa pembeli yang akan berpindah dari supplier ke supplier yang lain, sehingga bisa naik dan juga bisa turun.
4: Kalau ekspornya? Usaha kerajinan ini telah dirintis sejak awal 2000-an oleh orang tuanya. Setelah pandemi COVID-19, Jeffrey melanjutkan dan mengelola usaha tersebut hingga kini dengan melibatkan sekitar 20 pekerja untuk produksi dan pemasaran. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, para pelaku UMKM seperti Jeffrey memilih bertahan sambil menjaga kualitas dan kontinuitas produksi. Kenaikan harga bahan baku yang terjadi secara cepat membuat pengusaha harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penyesuaian harga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disper Pusip Kota Batu hadirkan inovasi siboling dan barbeque.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Kepala Disper Pusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Salah satu program yang dijalankan adalah siboling atau perpustakaan keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga dikombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
7: Jadi kita kan ada program ya, di Perpusda kita, itu ada di samping kita punya Perpusda, kita juga punya program-program yang sifatnya adalah jemput bola lah gitu ya, untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Ada dua, ada program namanya Siboling. Siboling itu sebenarnya sederhananya adalah ada perpustakaan keliling, tapi kita semacam kombinasikan dengan ada beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya bercerita, bertutur, begitu, di dalam proses keliling itu.
6: Selain Siboling, Disperpusip Kota Batu juga memiliki program Bapeku. Program ini merupakan undangan bagi sekolah maupun komunitas untuk berkunjung langsung ke perpustakaan daerah Kota Batu. Melalui inovasi tersebut, Disperpusip Kota Batu berharap budaya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Kota Batu juga ingin menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi semua kalangan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, saudara, bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim setelah melewati masa pemulihan cedera.
8: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapis Arema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh. Namun yang perlu ditingkatkan saat ini adalah kondisi siap bertanding dan mental yang baru mencapai sekitar 75% dari kondisi optimalnya. Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch Pakis Malang. Dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan, serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani terapi pemulihan secara intensif. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi BRI Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%.
9: Kalau untuk saat ini, dia di angka 70-75% ya. Kalau kita untuk kembali ke bermain atau game, minimal kembali ke program latihan, ya kita harus menempuh sekitar 90%, 90-95%. Kalau untuk 100%-nya kan bertahap. Tapi kalau untuk anunya ya kita mungkin sekitar tunggu 20% lagi.
8: Dengan waktu yang masih tersedia sebelum musim kompetisi berikutnya, tim medis dan kepelatihan Arema FC optimistis bahwa Ahmad Maulana dapat kembali ke performa terbaiknya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Antisipasi KLB campak, RSSA vaksinasi 1.224 nakes. Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia. Ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara, sebanyak 13.465 rumah dan bangunan di Kota Malang ini masuk kategori rawan terdampak bencana. Data ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Pemkot Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang, Saudara. Sebagai langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan pemetaan dilakukan di seluruh wilayah Kota Malang yang mencakup 57 kelurahan. Dari jumlah ini, 40 kelurahan tercatat memiliki titik kerawanan dengan tingkat resiko tinggi dan spesifik ya, hingga tingkat RT atau RW. Ini sudah coba dipetakan, ada di 57 kelurahan. 40 kelurahan ini memiliki titik-titik lokasi yang sangat spesifik potensinya, bahkan datanya sampai dengan tingkat RT, RW, dan jumlah kepala keluarga yang berpotensi terdampak begitu, Saudara. BPBD Kota Malang menggandeng tim ahli dari Universitas Negeri Malang dalam proses pemetaan ini. Hasilnya ada sekitar 53.860 jiwa yang dinilai rentan dan berisiko terhadap bencana, Saudara. Ancaman paling dominan di Kota Malang masih didominasi oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim ya. Kondisi geografis Kota Malang yang ada di wilayah cekungan ini menjadi salah satu faktor utama tingginya potensi banjir, Saudara. Karena itu, optimalisasi dari sistem drainase menjadi fokus penanganan perangkat daerah teknis. Dan sementara itu, relawan kebencanaan ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan dampak saat terjadi bencana. Selain banjir dan longsor, BPBD juga mengingatkan ancaman pohon tumbang akibat cuaca ekstrim ini juga masih berpotensi terjadi. Meski Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah melakukan perempesan pohon secara berkala ya, kondisi cuaca buruk bisa memicu patahnya dahan ataupun batang pohon besar, Saudara. Ditegaskan oleh Prayitno, seluruh data kerawanan ini sudah diserahkan kepada masing-masing lurah ya, agar selanjutnya penanganan dan mitigasi bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Data ini juga memuat informasi detail tentang warga prioritas, mulai dari nama, alamat hingga usia untuk bisa mempermudah saat evakuasi kondisi darurat, Saudara. Jadi semuanya data sudah ada di para lurah, lurah-lurah juga udah punya petanya. Kalau misalnya ancaman bencana terjadi, ini harapannya mitigasi bisa langsung dilakukan begitu ya ke titik sasaran. Dalam Musrenbang pun data ini digunakan untuk mitigasi sosial ataupun struktural untuk mengurangi resiko bencana, Saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, Saudara. Simak kembali informasinya di malangtimes.com. Kami hadirkan untuk Malang pagi ini.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sobat RRI, pernahkah membayangkan sebuah kota kecil di Sumatera Barat yang dahulu dikenal sebagai Kota Tambang Batubara, kini justru diakui dunia sebagai situs warisan sejarah? Kota itu adalah Sawah Lunto. Dari perut bumi kota ini, batubara pernah menjadi sumber energi penting pada masa kolonial Belanda. Namun, lebih dari sekedar tambang, Sawah Lunto menyimpan kisah panjang tentang kerja paksa, teknologi pertambangan, hingga perjalanan sebuah kota yang kini berubah menjadi destinasi wisata sejarah. Bagaimana kisahnya? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, kisah Sawah Lunto bermula pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1868, seorang insinyur Belanda menemukan cadangan batu bara di wilayah ini. Penemuan tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda melihat potensi besar Sawah Lunto sebagai pusat pertambangan. Tak lama kemudian, tambang batu bara mulai dibuka dan dikelola secara besar-besaran. Untuk mendukung kegiatan tambang, Belanda membangun berbagai fasilitas penting, mulai dari jalur kereta api, gudang batu bara, terowongan tambang, hingga perumahan pekerja. Dari sinilah Sawah Lunto berkembang menjadi kota industri tambang yang sangat penting di Sumatera Barat. Batu bara dari Sawah Lunto bahkan dikirim ke berbagai daerah untuk mendukung kebutuhan energi pada masa itu. Namun di balik perkembangan industri tambang tersebut, terdapat kisah kelam yang menjadi bagian dari sejarah Sawah Lunto. Pada masa kolonial, Belanda mendatangkan para tahanan dari berbagai wilayah Nusantara untuk bekerja di tambang batu bara. Para pekerja ini dikenal dengan sebutan orang rantai. Mereka disebut demikian karena saat bekerja kaki mereka dirantai agar tidak melarikan diri. Para tahanan ini dipaksa bekerja di dalam terowongan tambang yang sempit dan gelap dengan kondisi yang sangat berat. Banyak di antara mereka berasal dari Jawa, Sulawesi, hingga daerah lain di Indonesia. Kisah orang rantai menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Sawah Lunto, sekaligus pengingat tentang kerasnya kehidupan pada masa kolonial. Untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto ke pelabuhan, Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota ini dengan Padang. Jalur kereta tersebut melewati berbagai medan sulit, seperti perbukitan dan lembah. Salah satu infrastruktur yang terkenal adalah Lubang Tambang Basuro, sebuah terowongan tambang batu bara yang kini menjadi objek wisata sejarah. Selain itu, terdapat pula fasilitas lain seperti gudang penyimpanan batu bara, rumah sakit tambang, hingga pembangkit listrik yang dibangun untuk menunjang aktivitas industri. Pada masanya, sistem pertambangan di Sawah Lunto termasuk salah satu yang paling maju di Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, aktivitas tambang di Sawah Lunto mulai berkurang. Namun berbagai bangunan dan infrastruktur peninggalan masa pertambangan masih terjaga hingga sekarang. Pada tahun 2019, kawasan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini diberikan karena kawasan tersebut dianggap memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan industri pertambangan dunia. Selain itu, situs ini juga menjadi bukti bagaimana teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat berkembang pada masa kolonial. Kini, Sawah Lunto dikenal sebagai kota wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Museum, terowongan tambang, dan bangunan kolonial menjadi saksi perjalanan panjang kota ini. Sobat RRI, Sawah Lunto bukan hanya kota tambang biasa. Di balik terowongan batu bara dan rel kereta yang membentang, tersimpan kisah tentang kerja keras, sejarah kolonial, dan perjalanan sebuah kota yang terus berubah. Dari pusat industri tambang hingga menjadi situs warisan dunia, Sawah Lunto menunjukkan bagaimana sejarah dapat tetap hidup dan menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mampu menjual ratusan hewan kurban khususnya kambing setiap kali jelang Idul Adha gitu ya. Dan juga karena tahun ini lokasi penjualannya berganti, ini beliau juga masih berharap ada banyak pelanggan yang sempat menggunakan jasa penjualannya di tahun-tahun sebelumnya, saudara. Dan tahun lalu sendiri bisa terjual 150 ekor kambing. Tahun ini harapannya penjualan bisa kurang lebih sama begitu ya. Menurut beliau, dari segi harga hewan kurban sebenarnya masih cukup terjangkau, saudara. Untuk kambing, dari kambing ekonomis ya, harganya 2,5 juta hingga kambing jumbo setinggi 100 cm itu harganya mencapai 15 juta yang beliau siapkan begitu ya. Sementara itu, saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan Haryadi, menyampaikan bahwa pihaknya segera melakukan pengawasan dengan menerjunkan tim pemantauan ke semua lapak penjualan hewan kurban musiman ini, terutama untuk bisa memeriksa ya kesehatan hewan, apalagi pedagang musiman itu banyak berasal dari luar daerah begitu ya. Jadi bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, di Spangtan ini biasanya ada sekitar dari UB sendiri diturunkan sekitar 500 mahasiswa ya untuk memeriksa hewan yang dijual di lapak ketika jelang Idul Adha seperti saat ini, saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangposkomedia.id untuk malam pagi ini. Sesaat lagi tepat 7 kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.